0: Kartini dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang gak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Senang ya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang gak?
12: Senang.
10: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekas sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan. Jadi membuat kastanisasi pendidikan
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama teman-teman Skorwil 17 di Kabar dari Aceh. Untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melambuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami mohon maaf tidak bisa tersambung bersama teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini, terkendala kesalahan teknis begitu, dan tentunya kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini menemani Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua kegiatan yang Anda jalankan hari ini bermakna dan juga bisa terselesaikan begitu ya. Dan pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadiyati.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI Melabo. Kembali lagi bersama kami dalam program Melabuh Menyapa, tentu ruang dialog interaktif yang selalu hadir menemani Anda. Isu-isu aktual juga kita hadirkan, informasi dan juga cukup dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini atau pagi hari ini kita akan membahas sebuah persoalan lingkungan yang tengah menjadi perhatian publik begitu, dengan tema dugaan pencemaran Sungai Kerung 7. Di mana pendengar dan pemirsa, sungai kita tahu bahwa sebagai sumber kehidupan yang memiliki peran vital bagi masyarakat, baik itu kebutuhan sehari-hari, pertanian, hingga juga menjaga keseimbangan ekosistem. Namun bagaimana jika kualitas airnya mulai dipertanyakan begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di Sungai Kerung 7? Bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat? Dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian? Untuk itu kami hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk bisa mengupas persoalan ini. Pendengar, pagi hari ini sudah hadir anggota Presidium Masyarakat Peduli Kerung 7, ada Bapak M. Yunus Bidin SH MH. Assalamualaikum Pak Yunus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya panggil Pak Yunus aja nih ya.
2: Oke,
1: biar lebih akrab ya. Oke. Baik, yang kedua sebenarnya ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, ada Pak Kurdi ya. Kita masih coba tersambung dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk narasumber yang ketiga ada hadir juga Direktur Grassroots Security Foundation atau GSF Aceh Barat. Tentu ini sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM Aceh Barat, ada Bapak Abdul Jalil. Assalamualaikum Pak Abdul Jalil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Pak Abdul Jalil?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lebih dekat lagi Pak Abdul Jalil.
3: Alhamdulillah.
1: Biar bisa komunikasi kita ya. Baik, tentunya pendengar dan pemirsa, kami juga mengajak Anda di perjalanan dialog pagi hari ini. Kita udah terlambat juga ini ya. Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon dan juga via WA. Pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 Melabu ini juga dapat didengar oleh pendengar kita yang ada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan di frekuensi FM 97,7. Yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, pendengar tepatnya di Calang terkhusus, di sana dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Mungkin saya ke Pak Yunus dulu ini ya.
2: Iya.
1: Mungkin Bapak bisa sampaikan juga apa yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat peduli Kerung 7 ini Pak Yunus?
2: Baik, terima kasih Bung Karno. Sebuah penghormatan bagi kami tentunya diundang di RRI Melabu Pro 1 dalam rangka kita berbicara tentang Kerung 7. Ini pikir nih persoalan yang sangat penting yang
1: betul,
2: kita bicarakan. Yang pertama sekali kami selaku putra daerah ya. Ada beberapa orang masyarakat yang tergabung dalam aliansi Kerung 7 ini menginisiasi pertemuan sekitar 4 tahun yang lalu.
1: 4 tahun yang lalu ya.
2: Ya, bahwa Kerung 7 ini sepertinya sudah tidak seperti biasanya lagi nih. Kalau dulu airnya bagus ya, seperti air teh begitu kan. Kemudian tidak ada indikasi-indikasi tercemar. Tapi selama sudah ada perusahaan tambang ini sudah berubah air Kerung 7. Jadi ini problem kayaknya nih kan. Jadi atas dasar itu kami cobalah duduk bersama kawan-kawan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk kita inisiasi, kita bangun sebuah paguyuban yang namanya Aliansi Masyarakat Peduli Kerung 7. Kami pikir ini sebagai alat perjuangan kita untuk mengadvokasi secara berkelanjutan. Harapan kita satu, supaya Kerung 7 itu tetap lestari sebagaimana biasanya dahulu kala, begitu Bung Karno.
1: Terus apa saja temuan awal yang mengindikasikan adanya dugaan pencemaran di Sungai Kerung 7 ini Pak Yunus?
2: Kalau dalam konteks hukum tentu ada gejala-gejala ya, ada asumsi-asumsi ya.
1: Ada laporan-laporan masyarakat juga begitu.
2: Pertama ada laporan masyarakat, kemudian kami merasakan langsung kan, kemudian atas dasar asumsi itu, atas dasar gejala-gejala itu, kami menyimpulkan dugaan itu kuat adanya. Dugaan terkait pencemaran lingkungan itu kuat adanya. Kemudian ini yang perlu kita telusuri. Kemudian apakah dengan melakukan upaya-upaya apa, sehingga untuk memastikan bahwa benar terjadi pencemaran di Kerun 7 itu.
1: Yeah.
2: Nah kemudian yang kami lihat bahwa aneh ini memang. Kalau kita lihat Kurung Lehan, kan Bung Karno kan sering lewat, kan? Kurung Lehan, Kurung Bubun, kan itu sama seperti Kurung Tujuh dahulu itu, airnya hitam, kemudian air daun kayu kan, kita minum nggak apa-apa. Nah sekarang kalau Kurung Tujuh itu jangankan diminum, untuk beruzuk saja nggak bisa. Padahal kita tahu kan sepanjang dari Ranupdong, Pulau Tengah, Pasir Aceh, kemudian ujung Danau Darat itu, itu areal persawahan pertani cukup luas tuh. Banyak di antara masyarakat kita tuh yang selama ini minum air Kurung Tujuh, kemudian konsumsi, kemudian ada juga sebagai untuk mengambil ruzuk salat ya, baik zuhur maupun asar gitu, Bung Karno.
1: Oke, baik, saya mungkin ke Bang Jalil dulu ini ya, atau Pak Jalil ya. Baik, kalau Pak Jalil sendiri melihat bagaimana GSF Aceh Barat sebagai lembaga swadaya masyarakat ya, itu melihat persoalan dugaan pencemaran ini dari perspektif lingkungan, Pak Jalil.
3: Baik, assalamualaikum pendengar RRI Marwaboh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah, sebenarnya ini kan masalahnya yang kita hadapi sekarang, masalah pencemaran lingkungan. Jadi dalam hal ini saya sebenarnya masuk di sini di LSM sekarang, sampai sekarang. Kemudian saya juga korban karena saya tinggal di Desa Pulau Tengah. Desa Pulau Tengah itu ya di klinik Kurung Tujuh juga.
2: Dasnya Kurung Tujuh.
1: Dasnya ya.
3: Jadi saya kebetulan selaku korban, kebetulan ada di LSM, kemudian ada di Aliansi Masyarakat Kurung Tujuh juga, bersama Pak Yunus ini. Ini double-double. Sebenarnya gak bisa. Kalau kemarin-kemarin bu, kita advokasi mungkin daerah lain. Seluruh Aceh Barat ya. Ini udah kita sendiri yang kena sekarang, kita korban. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya selaku yang tinggal di desa itu, sepemahaman saya belum ada datangnya perusahaan yang duduk dialog dengan masyarakat dalam rangka menyusun AMDAL.
1: Selama 4 tahun ini?
3: Iya, enggak ada. Kemudian saya menanyakan pada Pak Keci pun, mau datang kemari ini ada undangan dialog ini, saya tanya sama Pak Keci. Pak Keci pun enggak ada, enggak pernah dilibatkan. Mungkin katakan saya selaku rakyat enggak dilibatkan, enggak apa-apa. Ini Pak Keci pun enggak dilibatkan. Jadi ini persoalannya, apa mereka sudah punya AMDAL apa belum? Kita enggak tahu. Sedangkan fakta di lapangan sekarang bukan masyarakat melapor sekarang, masyarakat sudah mengeluh. Mengeluh karena gatal, karena mereka enggak bisa lagi mencari nafkah di Kurung Tujuh, ini kan sumber kehidupan Kurung Tujuh ini. Ini nanti kalau kita bicara macam-macam, nanti nggak jadi investor itu Kurung Tujuh. Dan banyak orang sih masuk kerja. Ya namanya ini umur dah 60-an, yang dia tiap hari mencari kerang di situ, dia cari udang, dia cari segala-segala macam di situ. Itu sumber kehidupan, membesarkan anaknya.
1: Memang itu mata pencarian.
3: Ya, itu mata pencarian. Termasuk saya sampai hari ini sudah 50 lebih umur, termasuk sumber kehidupan saya pun di Kurung Tujuh. Hari ini dirusak tanpa ada yang tanggung jawab, menganggap kami nggak ada masyarakat ini.
1: Artinya memang sekarang mata pencarian memang sudah nggak ada lagi di situ.
3: Ada satu dua yang sanggup tahan gatalnya, Pak Yunus ya, gatalnya, yang sanggup tahan gatalnya. Tapi satu dua.
1: Begitu ya. Jadi memang kalau dari hasil pantauan atau kajian yang sudah dilakukan oleh GSF itu sejauh mana Pak Jil melihat kondisi ini?
3: Kalau hasil investigasi kita yang bahwa ini kan sudah dibuat kolam sekarang, kolam tidak jauh dengan sungai. Jadi kolam tidak sungai, jadi air sungai sekarang sudah masuk ke kolam malah. Kemudian kan sudah penuh di kolam. Dari kolam itu ya keluar lagi ke sungai. Inilah yang jadi kopi susu sekarang. Jadi ini yang menjadi kopi susu sekarang. Sebab sebenarnya kalau kita pikir menurut undang-undang, undang-undang dasar aja, Rakyat ini, masyarakat ini kan berhak hidup sehat.
1: Iya. Nah,
3: tetapi di mana hak itu sekarang?
1: Okay.
3: Kita tidak membicarakan undang-undang tentang lingkungan hidup, tapi kita bicara undang-undang dasar, UUD 1945.
2: Konstitusi.
1: Konstitusi
3: negara ini. Kita punya hidup sehat, tapi sampai sekarang ini nggak ada lagi.
1: Iya. Yeah. Seberapa jauh Pak Jalil dampak pencemaran terhadap ekosistem sungai yang terjadi di Kerung Tujuh saat ini?
3: Sangat luar biasa itu, nggak bisa kita bayangkan, karena kita nggak punya kapasitas, nggak punya alat untuk mengukurnya, tetapi sangat luar biasa kejadiannya. Ini sudah termasuk darurat sebenarnya, darurat polusi udara dan polusi lingkungan air. Nah, ini masalahnya. Udara pun kena. Aceh Barat udah habis sebenarnya. Udah habis. Jadi ada batu bara diturunkan dari Blangenang misalnya. Itu tumpah ruah sepanjang jalan sampai ke simpang STM. Itu di simpang STM itu ada kiri kanan warung. Debu digeling-geling terus, debu batu bara, jadi debu-debu terbang ke warung. Begitu sepanjang jalan di Merbo. Ada lagi di jalan RGM, ada juga angkutan batu bara. Ada lagi di jalan MIPA sendiri, itu ada juga angkutan batu bara. Dan semua itu kalau di jalan RGM ke Kerung Tujuh juga. Kalau di jalan MIPA sendiri, jalan 50 di Blang itu ke Kerung Tujuh juga. Jadi CK ke Kerung Tujuh juga, Nirmala ke Kerung Tujuh juga, AMM di Kerung Tujuh juga, MIPA di Kerung Tujuh juga. Jadi tunggu aja ajal kita ini.
1: Berapa perusahaan itu ya yang memang harus berhubungan dengan sungai itu ya. Sehingga memang dirasakan dampak yang luar biasa oleh masyarakat begitu ya. Kemudian bagaimana peran LSM begitu dalam mengawal isu lingkungan seperti ini, Pak Jalil?
3: Kita bersama teman-teman, Pak Yunus dan aliansi, kita terus melakukan advokasi, sehingga harapan kita ada yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Dan kita juga minta pertanggungjawaban

0: Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, dan juga Bapak Abdul Jalil, Direktur GSF Aceh Barat. Baik pendengar pemirsa, Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh ini di frekuensi 97 dan juga di aplikasi RRI Digital, atau Anda juga bisa dengarkan audio streamingnya di portal rri.co.id. Barangkali saya ke Pak Yunus lagi nih. Pak Yunus, apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar Kerung 7 ini? Dampak yang memang sudah ada laporan juga, sudah dirasakan juga gitu Pak Yunus?
1: Yang pertama kali dampaknya adalah dampak ekonomi ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya sebagian masyarakat kita yang selama ini mata pencahariannya di Kerung 7 itu sudah mengalihkan profesinya ke tempat lain sebagai kerja bangunan.
0: Apa?
1: Lah.
0: Oh begitu.
1: Kemudian ya macam-macam lah pokoknya. Intinya yang selama ini mereka geluti di Kerung 7 itu sudah ditinggalkan. Coba dilihat kalau dulu Bung Karno kan sering ke sana itu kan ada ember ikan kan di depan rumah kan, kan lele, ikan gabus, ikan bujur apa sebagainya kan. Tapi sekarang tuh sudah nyaris enggak terlihat lagi. Ini problem nih, problem yang sangat mendasar. Makanya kami dalam konteks ini kami tagi, di mana sih negara? Kan dalam konstitusi itu jelas disebutkan bahwa tujuan bernegara ini adalah salah satu di antaranya apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dalam konteks ini seharusnya pemerintah tuh hadir. Pemerintah itu kan sebagai regulator ya, pembuat aturan itu hadir, kan? Nah paling tidak kalau ada Pak Kurdi datang di forum ini, kami supaya meminta ada tim lah dibentuk untuk melakukan investigasi awal. Karena ini sudah kondisinya sudah sangat parah nih kami lihat. Jadi apalagi ada perusahaan tambang yang baru-baru ini ada, kan ya? Itu memang sekitar 250 meter eksplorasi tambangnya itu dengan Kerung 7. Secara logikanya tuh bagaimana Bung Karno tuh? Kalau 250 meter tuh. Ketika dia eksplorasi tambang batu bara itu di dalam perut bumi itu, kemudian air di tambang itu kemana dibuangnya? Oke, ada penampungan misalnya Bang Jali bilang tadi. Tapi ketika misalnya penampungan itu penuh kemana? Ini semestinya perusahaan dan pemerintah harus melakukan semacam pengawasan secara kontinu. Sehingga kan perilaku-perilaku atau praktek-praktek membuang limbah sembarangan ini kan bisa diminimalisir. Dalam konteks ini, aliansi masyarakat Kerung 7 itu tidak anti ya terhadap investasi Pak Karno. Kami tidak anti kami. Tapi bagaimana juga, investasi itu ada, kemudian lingkungan tetap harus terjaga. Ini yang harus kita tekankan. Kita mau ya nanti generasi kita nanti yang akan datang, kita wariskan bumi ini, bumi yang begitu hijau, lestari kan. Jangan sampai nanti kita kan dipertanyakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu dulu? Apa yang pernah kamu lakukan kan? Jelas di Al-Qur'an itu di surah Ali Imran 104 itu disebutkan bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kan ada kelompok umat, ada segolongan umat tuh yang menyuruhkan kepada bajikan, melakukan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan golongan itulah golongan yang beruntung nanti ya, itu kata Allah. Jadi mari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kepala desa geci kan, kemudian anak-anak muda kan. Mari kita kawasi ini, bukan milik kami saja ini. Kami hanya segelintir orang-orang yang concern, yang peduli, yang empati terhadap persoalan ini, ya kami cobalah menggiringnya. Kita sampaikan ke media, kita sampaikan ke pihak-pihak terkait supaya harapan kita Kerung 7 itu tetap lestari sebagaimana yang kita harapkan ke depan. Begitu Bung Karno.
0: Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap kondisi Kerung 7 selama ini Pak Yunus?
1: Masyarakat kita itu sudah apatis. Ya kan? Artinya apa? Ada sebagian masyarakat kita tuh kan nggak peduli dia kadang-kadang. Kalau ya nggak bisa lagi mencari ikan di situ, ya udah mengalihkan profesi ke tempat lain. Tapi mereka tuh senang ketika kita sampaikan bahwa kita sedang lakukan upaya-upaya ini, senang mereka tuh. Bahkan mereka tuh mengapresiasi kita ya apa yang kita lakukan itu. Nah, ada juga sebagian masyarakat kita yang mengambil momen ini sebagai bagian daripada kompensasi sebagai itu lain cerita lah. Dalam perjuangan tuh memang ada tuh ada. Bung Karno ya. Bahkan Bang Jalil mengingatkan bahwa analoginya seperti kita berangkat ke Banda Aceh. Dengan mobil nanti ada yang turun di Suak Semasi, ada turun di Calang, ada turun di Tenom, ada turun di Lamnom. Mungkin hanya beberapa orang saja yang sampai ke Banda Aceh. Mudah-mudahan itu kita Bang Jalil ya.
0: Gitu ya. Oke, saya ke Bang Jalil lagi nih. Bagaimana atau apakah ada edukasi yang dilakukan kepada masyarakat sekitar selama ini, Pak Jalil? Mungkin lebih dekat lagi.
2: Kita ada

0: so, menyampaikan itu. Cuma kita berharap sekarang kehadiran negara ini. Ya, ini kan konstitusi, amanah undang-undang dasar 1945. Bahwa ini kan menjamin setiap orang berhak mendapat tempat tinggal dan lingkungan hidupnya sehat. Jadi sebenarnya ini sudah tergolong ini kejahatan nih. Karena ini pidana nih. Ini perusahaan maupun pribadi maupun perusahaan perseroan segala macam ini mereka pidana. Baik akibat disengaja atau kelalaian segala macam ini pidana sebenarnya. Di sinilah peran negara harus hadir. Negaranya siapa yang diwakili di sini? Bupati dengan jajarannya, dengan perangkatnya, DPR, kepolisian, kejaksaan. Ini kan amanah negara yang harus dijaga ini. Untuk apa? Negara itu ada karena ada rakyat. Kalau rakyat sebentar lagi udah kata-kata, udah mati, udah kena sakit, apalagi negara. Kan bubar negara nanti. Jadi kan pihak-pihak yang penjabat sekarang diminta ini, diminta terbuka pintu hati. Apalagi negara itu adanya dibentuk Gakum ya, Gakum KLHK. Gak mesti datang ini. Ini tugasnya. Misalnya Pak Bupati melaporkan ke Gakum. Gakum turun supaya tidak terjadi fitnah. Karena kita tidak ada tujuan fitnah di sini. Ini salah satu langkah yang kita lakukan sekarang ini. Kita advokasi, kita lakukan lewat radio, lewat media yang Pak Yunus sudah lakukan kemarin sebelumnya. Dan ini terus kita perjuangkan. Sampai lingkungan kita mendapat lingkungan yang sehat kembali.
1: Baik, bagaimana mendorong transparansi dari pihak-pihak lain soal Kerung Tujuh ini, Pak Jalil?
0: Ya, sebenarnya kesadaran perusahaan itu sangat perlu. Kesadaran dari pemerintah daerah pun sangat perlu.
1: Udah pasti.
0: Pemerintah daerah ini, cuma kita nggak tahu jawaban karena nggak hadir.
1: Iya, betul.
0: Apa amdalnya sudah ada karena sudah digali tambang itu? Apa belum ada? Saya nggak tahu. Bagaimana cara buat apa ini amdalnya? Kita belum tahu ini. Ini masih mawaraba. Mengharapkan ada pejabat daerah hari ini hadir atau mendengar ini. Kita minta tolong untuk diberikan amdal. Karena amdal itu bukan rahasia. Itu terbuka untuk publik, nggak ada rahasia itu. Masyarakat wajib tahu. Malah bersama masyarakat disusun amdal sebenarnya. Walaupun selama ini masyarakat nggak pernah dilibatkan. Tokoh-tokoh masyarakat nggak pernah dilibatkan, kecil-kecil nggak pernah dilibatkan.
1: Memang tidak pernah dilibatkan, begitu?
0: Saya tanya kemarin tidak pernah dilibatkan.
1: Dari semua perusahaan, begitu?
0: Ya.
1: Dari semua perusahaan.
0: Dari semua perusahaan nggak pernah dilibatkan.
1: Kenapa ini, Pak Jalil? Ini kan pertanyaan juga ya. Kenapa tidak dilibatkan, begitu?
0: Karena pemerintah selama ini, menurut saya, menurut pandangan saya, pengamatan saya, pemerintah ini lebih banyak pencitraan. Jadi sebenarnya sudah jadi pejabat, sudah jadi pimpinan daerah, bukan lagi pencitraan. Dia merupakan eksekutor. Jadi pencitraan sebelum jadi sebenarnya. Setelah jadi bukan lagi pencitraan, langsung eksekutor lapangan. Ada masalah raya apa? Tapi pemerintah nggak pernah mengurus. Bahkan nggak usah kita bilang lain aja. Masyarakat Balai menjual tanah per hektar itu cuma 6 juta. Padahal tanah itu di bawahnya ada batu bara. Tapi harga satu hektar cuma 6 juta. Sebenarnya di sini harus hadir pemerintah. Berapa seharusnya yang wajar tanah itu? Apa perlu diturunkan tim independen? Sehingga tidak masyarakat layak nanti ketika itu dijual, dia pindah tempat lain, bisa beli tempat lain. Tetapi ini tidak pernah ada pemerintah. Tidak pernah hadir dalam hal itu. Mengedukasi masyarakat tidak pernah. Apalagi masalah lingkungan. Di sini sangat kita kesalkan pemerintah ini. Mudah-mudahan besok lusa ada kenyataan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini harapan kita.
1: Betul. Baik, ke Pak Yunus nih. Pak Yunus, selama ini apakah memang sudah dilakukan pelaporan secara resmi kepada pihak yang terkait?
2: Kita sudah sampai ke DPR Aceh nih. DPR Aceh sudah pernah turun kan. Kemudian langkah konkret itu belum nampak. Sedikit Bung Karno kan, kekhawatiran ke depan ini terkait dampak lingkungan ini, kita kan areal persawahan kita itu kan cukup luas.
1: Iya, betul.
2: Bahkan kalau kita itu Ranup Dong dan ujung Tanah Darat itu termasuk areal persawahan yang paling luas di Kecamatan Murbo, Wanyalil, ya.
1: Ranup Dong, ya.
2: Nah, kemudian Pasir Aceh, kemudian kan ujung Tanah Darat. Nah, kemudian kalau tambangnya dekat dengan sungai, tidak tertutup kemungkinan nih akan berdampak kepada sebuah pertanian ke depan. Ini masyarakat belum tahu lagi nih.
1: Karena jangka panjang ini kan
2: bisa jadi. Bisa jadi. Di Balai itu nggak ada lagi orang turun ke sawah sekarang. Di Balai, di Ridep, mah. Saya dengar nggak lagi turun ke sawah.
1: Memang karena memang Kerung Tujuh ini, begitu.
2: Juga bagian dari persoalan, limbah. Ini. Limbah juga nih. Okay, jadi, ya. Jadi pemerintah seharusnya harus peka dalam persoalan ini. Artinya apa? Kita memang sangat menaruh harapan ya, punya ekspektasi besar kita kepada pemerintahan Tarmizi, ya. Karena memang Pak Tarmizi dulu sebelum jadi bupati, jadi anggota DPR itu sering memang ada beberapa kali turun mencermati isu-isu Kerung Tujuh. Mudah-mudahan dialog kita pada pagi hari ini beliau dengar, ya.
1: Bisa mengingatkan beliau lagi.
2: Bisa mengingatkan beliau untuk supaya merespon persoalan ini secara cepat. Karena kalau tidak, ini akan parah jadinya ke depan. Nah, kemudian yang kedua, ini soal political will, ya, kemauan politik juga. Baik perusahaan tambangnya, kemudian pemerintah daerahnya. Yang selama ini yang kita lihat, ya, adem-adem ayem saja. Menganggap tidak ada persoalan. Ketika kita sudah protes, baru mereka akan menghubungi. Akan melakukan langkah-langkah itu. Langkah-langkah yang dilakukan selama ini bukan langkah-langkah penyelesaian juga. Meredam masalah.
1: Setelah itu dibiarkan lagi, begitu.
2: Ya, kemudian ditabur bibit ikan di situ. Kemudian dikasih sembako sedikit. Dikasih apa sebagainya, itu saja. Jadi persoalan substansial nggak selesai. Jadi makanya kan persoalan lingkungan ini, persoalan pencemaran lingkungan Kerung Tujuh ini, itu dari hulu ke hilir dia memang. Ini apa langkah konkretnya? Yang kita tagih adalah, yang aliansi tagih adalah apa langkah konkret yang dilakukan oleh perusahaan tambang, yang tentu dengan dorongan pemerintah daerah kan, untuk bagaimana penanggulangannya ini. Ini yang paling penting, Bung Karno, ini. Kalau tidak, bagaimanalah nanti jadinya negeri ini kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan sampai kita dicaci maki nanti oleh anak cucu kita bahwa ini adalah kerjaannya nenek moyang kita dulu, bahwa Sungai Kerung Tujuh tercemar. Ini yang kita khawatirkan.
1: Kemudian Pak Yunus, sudah sejauh mana bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh komunitas kita itu atas pencemaran yang terjadi di Kerung Tujuh saat ini?
2: Salah satu tadi Bang Jel sampaikan kan ada indikasi gatal. Kemudian air sungai itu berwarna seperti kopi mik. Persis seperti adukan semen, air adukan semen. Kalau Bung Karno nanti jalan-jalan, boleh jalan ke sana sekali kan.
1: Lihat.
2: Nah, kemudian itu kan apa namanya, identifikasi awal kita menunjukkan bahwa Sungai Kerung Tujuh itu sudah tercemar. Kalau air yang tidak tercemar itu kan biasa saja kan. Coba Bung Karno lihat Kerung Lehan itu seperti apa airnya, hitam, airnya hitam. Persis seperti itu dulu. Kerung Bubun, coba lihat airnya seperti apa, hitam kan,
1: hitam,
2: persis seperti itu dulu. Itu Kerung Tujuh dulu. Dulu banyak orang yang mandi, dulu kami sekolah kan mandi di sungai kami. Sekarang ada lagi anak-anak yang mandi di sungai. Bahkan ada anak-anak kita yang gak bisa berenang karena gak pernah mandi di sungai. Ini problem yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang nih, Bung Karno.
1: Begitu ya. Jadi memang kalau bukti-bukti itu sudah terlihat begitu ya.
2: Sudah ada.
1: Sudah nampak begitu ya. Cuman memang pelaporan ini terus datang dari masyarakat juga ini, Pak Yunus, ya. Masih merasakan gatal seperti tadi yang disampaikan
2: Pak Janin. Masih. Kawan-kawan yang mencari kerang tuh gatal katanya. Gatal. Kan ada juga masyarakat kita yang cari kerang sekarang kan. Tapi tahan gatal karena memang motif ekonomi tadi kan. Butuh uang, butuh untuk menghidupkan kan. Ada jalan lain, cari kerang di Kerung Tujuh.
1: Begitu ya. Jadi memang itulah yang terjadi saat ini, begitu ya. Baik, Pak Jalil, bagaimana mendorong transparansi dari pihak-pihak terkait sehingga ada solusi jangka pendek atau jangka panjang nanti, sehingga bisa mendapatkan solusi dari persoalan ini?
0: Nah, kita bukan masalah solusinya sekarang. Jadi kita sekarang kita pikirkan, kan banyak orang nggak percaya itu apa ya, dia omong sama Pak Yunus sama Pak Jalil, itu kan bohong-bohongan aja tuh. Kalau lab mengatakan tuh masih untuk air masih bagus, macam-macam itu. Sebenarnya saya itu nggak ada urusan dengan lab. Saya nggak percaya sama lab. Tapi kalau ada orang yang nggak mempercayai apa yang kita sampaikan hari ini, yuk sama-sama. Kita datang ke Kerung Tujuh. Kita amati Kerung Tujuh air hari ini.
1: Nah,
0: sama dengan dibilang Pak Yunus tadi, dulu Krung 7 itu sama persis dengan air yang ada di Krung Lehan sekarang. Okay. Itulah Krung 7. Sampai ke Bubon di belakang Pak Yunus. Kemudian, dan itu sekarang tidak ada lagi. Kita sangat rindu sebenarnya air seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, karena memang itu memang air sumber kehidupan.
1: Oke.
0: Kemudian, itu hasil pengamatan.
1: Oke.
0: Kemudian hasil kita praktek langsung. Nggak perlu kita ambil air bawa ke lab. Nggak perlu.
1: Nggak perlu ya.
0: Datang aja, cimplung aja situ.
1: Oke. Okay, mandi. Oke.
0: Okay. Nah, abis mandi segala macam pulang ke rumah, pakai sabun, pakai segala macam itu. Kemudian tidur basuh, atau jalan-jalan.
1: Basuh lah sampai ke rumah, basuh ya, segala macam gitu ya.
0: Mandi air panas lah sampai gatal apa enggak? Kalau gatal berarti tercemar. Ya. Kalau enggak gatal, saya angkat peci, enggak tercemar. Itu aja. Nah, jadi enggak perlu kita bawa ke lab begini begitu, enggak perlu lah.
1: Berarti selama ini memang ada dibawa ke lab gitu ya. Ya. Tapi diperkirakan masih bisa ini katanya belum berbahaya begitu ya.
0: Ya.
1: Pak Yunus ya.
2: Itu sepihak atau gitu. Kami enggak pernah dilibatkan dalam itu. Dan kami apa namanya kredibilitasnya dipertanyakan itu. Dulu ada pernah waktu masa Pak Bukhari Imam Jalilah katanya pernah dibawa ke lab. Namun kami enggak pernah dilibatkan. Kami selaku subjek dalam persoalan ini ya. Dan juga objek korban ya dalam persoalan pencemaran ini kan seharusnya dilibatkan. Kita cari misalnya lab yang independen kan, lab yang dapat dipercaya untuk kita lihat bagaimana kadar air itu. Tapi kita secara logika saja kondisi air seperti itu apa nih, benar-benar air yang jernih yang bersih atau tidak sehat ini? Coba lihat saja, persis seperti kopi mik dan seperti adukan semen. Air begitulah putih, pekatnya begitu.
1: Untuk mandi cuci aja udah nggak boleh.
2: Nggak bisa. Ya. Ini persoalan nih.
1: Baik, Pak Jalil, seberapa penting sebenarnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, LSM di Aceh Barat untuk persoalan Krung 7 ini, Pak Jalil?
0: Ini kan sebenarnya harus kita pikir serius. Kenapa harus kita pikir serius? Ini Krung 7 ini kan bercabang-cabang ke atas, sampai 7. Maka disebutlah Krung 7.
1: Krung 7, oke.
0: Ini di permukaan aja. Ya ada jembatan PT RGM yang dilintasi truk pengangkutan batu bara. Dan itu kan tumpah juga ke sungai. Dan akhirnya ke sungai juga. Kemudian ada lagi yang air dari Krung Balai. Sama kayak disebut Pak Yunus lagi. Sampai orang Balai sampai sekarang gak ada bersawah lagi karena pencemaran ini. Kemudian ada lagi Gunung Melinteng namanya. Itu Jalan 50. Itu Gunung Melinteng Jalan 50 itu, itu pun lintasan per menit batu bara. Jadi tumpahan-tumpahan batu bara itu kan ke sungai juga
2: mengalir ya.
0: Ke sungai Krung Buloh. Krung Buloh itu pun ke Krung 7 juga.
1: Oh, arahnya ke sana juga.
0: Krung Balai ke Krung 7 juga. Krung Buloh begitu juga.
1: Begitu tercemarnya.
0: Kemudian ada lagi pembuangan limbah sampai ke sumur batu. Krung sumur batu ke Krung 7 juga. Ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat darurat ini sebenarnya. Pencemaran lingkungan luar ini biasa, darurat sebenarnya ini. Udah sangat-sangat emergensi. Tetapi ya pemerintah masih ketawa-ketawa kan.
2: Biasa-biasa saja lah.
0: Biasa-biasa aja kan. Apalah rakyat mati satu jadi hidup 2000. Jadi ini bukan persoalannya. Jadi kita jangan main-main dengan lingkungan, dengan kesehatan. Sebenarnya saya hanya mengetuk aja. Ketika dulu diciptakan bumi ini, Allah itu ada di instruksi oleh Izazil yang bahwa akan ada orang-orang yang merusak alam nanti. Jadi kalau kita ikut mendukung merusak alam, berarti kan kita untuk apa juga kita umat Islam ini kan? Berarti kan tunduk ke Izazil, membenarkan pekerjaan Izazil kan? Mudah-mudahan kita tidak tergolong ke situ. Kami masih mempertahankan sama Pak Yunus ini kan? Janganlah dihancurkan itu, jangan dirusak lingkungan ini.
2: Atau lagi Bung Karno kan? Kemudian kan kalau kita lihat kan orang-orang yang bekerja di tambang itu kan petinggi-petingginya orang luar semua. Kemudian setelah 25 tahun, 30 tahun mereka pulang nanti ke kampung halamannya. Yang rasakan kita. Ini yang perlu kita bangun kesadaran masyarakat ya. Termasuk orang-orang kita juga yang bekerja di tambang itu kan, supaya mindset tentang menjaga lingkungan yang baik ini penting dalam kehidupan kita memang. Nanti anak cucu kita nih yang merasakan. Kan sekarang saja begini, apalagi 10-50 tahun yang akan datang. Ini akan menjadi problem besar kita ya,
1: Bung Karno. Baik, mungkin di penghujung dialog kita, karena waktu kita singkat sekali ini, apa harapan Pak Yunus lah kepada pemerintah, kepada masyarakat itu sendiri, dan juga semua pengusaha-pengusaha begitu yang berinvestasi begitu, sehingga tidak ada persoalan ke depannya begitu, Pak Yunus?
2: Yang pertama kami mohon kepada pemerintah daerah ya, khususnya pemerintahan Tarmizi. Kami punya ekspektasi besar ke beliau memang. Kalau beliau dengar, mungkin beliau akan melakukan langkah-langkah konkret ke depannya.
1: Kita coba share nanti video ini begitu nanti.
2: Karena dulu pernah beliau turun juga ketika menjadi masih anggota DPR kan. Nah kemudian harus segera lakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan penanggulangan. Kemudian perusahaan tambang juga demikian. Mereka juga berpikir bahwa ini adalah masuk kategori perbuatan pidana ya. Kalau terus melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini. Nah kemudian harus ada itikad yang baik bagi mereka lah. Bagaimana generasi kita di Aceh Barat, khususnya di Merbo dan pada umumnya lagi di seputaran Kelurahan 7 itu harus dijaga ya. Ini manusia nih, bukan binatang.
1: Betul.
2: Ini dia. Makanya kalau sama-sama kita punya visi, punya mindset tentang menjaga lingkungan yang baik itu, saya pikir ke depan akan lebih baik negeri kita ini. Begitu Bung Karno.
1: Baik, mungkin Pak Jalil bisa ditambahkan, Pak Jalil. Apa nih harapannya juga?
0: Begini sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat suka dengan keindahan. Itu kuncinya. Jadi ada orang, baik seseorang maupun perseroan, maupun kelompok yang melakukan perusakan lingkungan, baik disengaja ataupun karena kelalaian, ini dalam kategori hukum ini kejahatan. Kejahatan perusakan lingkungan. Sebenarnya dilapor tidak dilapor, ini aparat penegak hukum harus hadir. Polisi ada intelijennya. Kemudian orang kejaksaan ada intelijennya. Mereka harus segera ini tangani, harus segera selidiki. Karena ini sudah berat, ini menyangkut dengan rakyat. Kalau nggak ada rakyat, untuk apa lagi mereka? Nggak perlu pun ada polisi, nggak perlu pun ada kejaksaan. Ini sebenarnya harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan cepat. Dan ini kejahatan. Ini pidana. Ini bukan perdata. Jadi harapan kita itu, apalagi dengan bupatinya, kita minta pertanggungjawaban bupati ini. Orang nomor satu di Aceh Barat. Mungkin gitu juga dengan DPR-nya. Malah kita sudah perjuangkan jauh-jauh anggota DPR itu bersama kawan-kawan. Dulu nggak ada anggota DPR dari Dapil Merbo, sampai ada anggota DPR dari Dapil Merbo. Mana tanggung jawab mereka? Tidak melihat rakyatnya. Jadi ini harus segera dilakukan. DPR pun harus ambil langkah-langkah positifnya untuk mencari solusi ini. Begitu juga bupati, begitu juga polisi, begitu juga kejaksaan. Kita berharap pada mereka ini segera turun tangan semuanya. Harapan kita gitu, Pak Yunus.
1: Biar bisa terselesaikan begitu ya. Baik, baik pendengar dan pemirsa, kita sudah di penghujung. Terima kasih nih Pak Yunus dan Pak Jalil ya, dialog kita pagi hari ini cukup luar biasa ini. Sangat menggebu-gebu juga ini ya, karena memang ini persoalan kalayak ramai begitu, orang ramai.
2: Hajat hidup orang banyak.
1: Hajat hidup orang banyak begitu ya. Baik, tema kita pagi hari ini soal dugaan pencemaran Sungai Kurung 7 ya. Jadi semoga perbincangan ini bisa memberikan pemahaman juga, kesadaran kepada masyarakat, kepada semua pihak begitu, untuk bisa ikut andil dalam menjaga lingkungan,
2: kelestarian
1: khususnya sungai. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua ya, seluruh elemen masyarakat begitu. Jadi mari kita dari langkah kecil dengan membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan ya, itu yang paling penting ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian ikut berperan aktif juga dalam mengawasi serta melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Terima kasih Pak Yunus sudah hadir di studio, Pak Jalil juga. Pak Ger, hari ini kita akan angkat lagi isu-isu yang lain yang aktual begitu, sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Saya Reno atau Karno Putra yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih turut setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Jumat edisi siar 24 Juli 2026. Saya di sini Emma Karisma, insyaallah akan menemani Anda dari sekarang sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.

Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, di suasana pagi menjelang siang hari ini yang cukup cerah ya, dan juga walaupun masih pagi tapi sudah terasa terik sekali ya dengan cuaca untuk saat ini. Nah pendengar, kita di pagi ini seperti yang telah kami sampaikan tadi, kita bersama untuk mengikuti atau mendengarkan program Halo RRI untuk hari ini, dan juga pendengar di sini bahwa kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar kita nanti sesuai dengan komentar dan aduan yang Anda sampaikan. Nah, pendengar, program Halo RRI ini yang disiarkan setiap hari Senin dan hari Rabu, juga hari Jumat contohnya seperti hari ini. Jadi bagi Anda yang mungkin Senin kemarin atau juga hari Rabu kemarin, jikalau Anda tidak bisa berpartisipasi dalam hari-hari yang telah kami tentukan, Anda bisa untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam program acara ini dalam pada hari ini tentunya melalui via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 terkait dengan seperti yang telah kami sampaikan ya sebelumnya, ini program acara Halo RRI ini dibuka untuk Anda baik yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh ya, intinya ikut berpartisipasi. Namun sebelumnya kami juga ingin menyapa dulu pendengar kita yang berada di Semelu. Apa kabarnya warga Semelu? Bagaimana cuaca di sana? Bagaimana siaran Pro 1 di sana ya? Mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas tanpa ada gangguan apapun ya. Dan juga pendengar kita di Nagan Raya, di Abdia, Aceh Jaya, Tapatuan, Pidi, dan juga Sigli, Birun ya. Pendengar kita di Betong, di Ulai Jalan, dan pendengar kita yang berada di Gempang, Pantai Cermin, Tutut, dan Sungai Mas juga, Loguci juga, dan pendengar kita yang berada di Calang. Halo warga Calang, bagaimana ya juga siaran Pro 1 di sana, mudah-mudahan juga masih bisa dimonitor dengan jelas tanpa ada gangguan apapun. Dan juga pendengar kita yang berada di Panga, Tenom, dan masih banyak lagi pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan atau juga pendengar kita yang berada di luar Aceh ya, yang terus setia katanya bergabung mendengarkan siaran Pro 1 RRI Melabuh. Nah, pendengar di program Halo RRI ini nih, di sini Anda bisa menyampaikan ya apapun itu aduan seperti kami sampaikan tadi, baik itu menyangkut dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan ya, dan juga masih banyak hal-hal yang lain ya, unek-unek yang mungkin tersimpan di kantong Anda tentunya dan di hati ya. Namun apapun unek-unek itu, baik tahun-tahun yang kemarin atau yang sekarang ya, mungkin yang tahun-tahun kemarin belum sempat disampaikan, bisa untuk menyampaikan sekarang ya. Silakan untuk yang mau bergabung masih di 0811-688-9697. Ini untuk ibu-ibu rumah tangga juga yang saat ini mungkin berada di rumah, yang sedang melakukan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas di rumah, atau barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan bahan-bahan pokok untuk saat ini naik turun ya, dan juga seperti sampah yang masih saja kita melihat di mana-mana, mungkin ada sebagian yang dari kita mungkin masih banyak keluhan atau juga terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Soalnya banyak, kalau kita sampaikan banyak sih, itu semuanya untuk barangkali nanti dengan aduan atau komentar yang Anda sampaikan, ya mudah-mudahan ke depan ya harapannya akan lebih baik lagi gitu ya. Dan di sini nanti sesuai dengan aduan dan komentar yang Anda sampaikan, kita di sini juga nanti akan menghubungi narasumber yang berkompeten, yang tentunya yang sesuai dengan aduan yang Anda sampaikan, dan di situ nanti kita juga akan menghubungi narasumber sesuai dengan pertanyaan dan komentar yang Anda sampaikan melalui via pesawat telepon nanti. Dan kalau memang komentar Anda tidak bisa terjawab hari ini, dan kita juga akan terjawab nanti di hari Senin atau di hari Rabu. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan, dan kami yakin untuk Anda di mana saja berada di pagi menjelang siang hari ini masih dalam keadaan sehat ya, tak kurang suatu apapun. Dan juga kita berharap semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, sambil kita menanti penelpon yang pertama sekali, kira-kira penelpon yang pertama apa yang ingin disampaikan, kita tentunya memberikan kesempatan apapun itu komentar ya. Kita tetap menampung di 0811-688-9697. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak Kasiman di Panti Cermin, Bapak.
2: Iya, benar.
1: Bagaimana kabar hari ini, Pak? Sehat? Amin, amin. Baik, Bapak, ini sebelum Bapak ingin bertanya mungkin atau juga ingin menyampaikan aduan, Bapak bisa cari posisi yang lebih bagus lagi. Ini kayaknya suaranya rada-rada jelas, Bapak. Enggak seperti biasanya yang sudah-sudah ya. Masih, Bapak masih. Di mana posisi Bapak saat ini?
2: Di rumah di dapur.
1: Mungkin jaringannya. Baik. Ya, coba saja Pak untuk disampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan nih.
2: Ini sedikit saya mau tanya itu baru hari Senin yang lalu.
1: Ini masih kurang jelas, Bapak. Masih kurang jelas suaranya, Bapak.
2: Kurang jelas. Hari Jumat, kita kan dialog agama itu di depan kembali. Waktu saya bilang itu, bagaimana ini ada perubahan untuk Jumat ini.
1: Iya, itu mohon maaf, Bapak. Itu pertanyaan yang dari Bapak kemarin sudah terjawab. Mungkin Bapak tidak mendengar ya, Pak. Itu sudah kami jawab kemarin, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu di Halo RRI. Tapi kalau memang Bapak hari itu tidak mendengar ke Halo RRI, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya sampaikan kembali seperti yang telah disampaikan oleh Katim ya. Nanti akan saya sampaikan kembali untuk hari ini pertanyaan Bapak, nanti akan saya jawab kembali. Ada lagi, Bapak?
2: Kita tetap berada di hari lain.
1: Baik. Itu terkait apa, Bapak? Tidak jelas, Bapak, suaranya.
2: Kita bisa yang terkait dengan yang bersangkutan supaya bisa mendengar. Ini saja, saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, ada Pak Kasiman tadi di Pantai Cermin. Terima kasih Bapak ya. Memang sangat bagus sekali kalau memang Bapak mengingatkan kembali. Mana tahu nanti kami ada yang kelupaan gitu ya, sesuai dengan aduan yang telah disampaikan. Bapak, terkait dengan sapi atau hewan ternak yang masih berkeliaran di jalan malam tentunya ya, itu nanti akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Nanti mungkin pertanyaan itu nanti kita cek dulu apakah bisa dijawab hari ini atau di hari Senin gitu Pak ya. Tapi terkait dengan Bapak katakan kemarin itu sebenarnya sudah saya sampaikan aduan dari Bapak menanyakan kalau bisa di hari Jumat ini, setiap hari Jumat masuk Bapak di jam 10 sampai jam 11 itu kalau bisa jangan dihadirkan di situ Indonesia Sehat ya. Jadi kalau bisa di jam tersebut dihadirkan seperti dialog agama di hari Jumat ya, seperti yang tahun-tahun yang lalu Bapak ya. Tapi saya sudah menyampaikan kemarin, jadi katanya memang seharusnya seperti itu. Tapi karena kalau sekarang ini Indonesia Sehat memang bukan program dari bisa dibuat-buat, tetapi program Indonesia Sehat itu memang seluruh Indonesia Bapak, itu program dari pusat yang memang tidak bisa dirombak gitu ya. Jadi kalau dulunya mungkin di hari Jumat jam 10 itu ada dialog agama, kalau sekarang dia, kita berbicara tentang kesehatan Bapak, itu memang program dari pusat, jadi tidak bisa untuk kita kotak-atik dulu untuk saat ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan ya. Dan kami sampaikan ke Katim, katanya kalaupun ada perubahan ke depan nanti, insya Allah apa yang seperti Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa terwujud gitu katanya Bapak ya. Jadi nanti terkait dengan hewan ternak Bapak, nanti akan saya tanyakan dulu apakah bisa terjawab hari ini. Dan kalau bisa, kalau tidak bisa, nanti mungkin insya Allah di hari Senin akan terjawab Bapak ya. Yang penting tetap sampai di program Halo RRI setiap hari Senin dan hari Jumat Bapak. Baik, terima kasih untuk Pak Kasiman. Semoga sehat selalu Bapak bersama keluarga dan tetap semangat ya. Dan pendengar, kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang lain ya, yang ingin bergabung, tidak hanya pendengar kita dalam Kota Melabo saja, di Nagan Raya juga, di luar Kota Melabo juga kita memberikan kesempatan apa yang ingin Anda sampaikan. Kami menunggu di 0811-688-9697. Baik pendengar, sambil kita menanti penelpon yang selanjutnya, kami sampaikan satu informasi, yaitu dengan BPBD Aceh Barat, klaim penanganan Kahutla capai hingga 70%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di 4 kecamatan hingga Kamis 23 Juli 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari total sekitar 12,5 hektar lahan yang terdampak di Kecamatan Merubo sama 3 Jalan Pahlawan dan Wela Barat, sebagian besar titik api telah berhasil dikendalikan dengan tingkat penanganan mencapai 60 hingga 100%. Melalui operasi gabungan BPBD, TNI, Polri, Damkar, masyarakat, dan relawan. Laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat menyebutkan kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat sejak 17 Juli 2026. Tim BPBD kemudian melakukan penanganan secara bertahap di sejumlah lokasi yang mengalami kebakaran hingga operasi dan pemadaman terus berlanjut. Berdasarkan data BPBD, lokasi kebakaran di Kampung Gunung Kling, Kecamatan Merebo dan dengan luas sekitar 0,5 hektar telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sementara itu, kebakaran di Kampung Cersemereng, Payalumpat, Lapang dan Lehan telah berhasil dikendalikan sekitar 70%. Di Kecamatan Wela Barat, tepatnya di Kampung Blangluah, proses pemadaman juga menunjukkan perkembangan positif hingga laporan ditertibkan. Tingkat keberhasilan penanganan di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 60% meski petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Namun PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nediansah mengatakan seluruh personil gabungan terus bekerja maksimal untuk mempercepat pengendalian kebakaran di seluruh titik terdampak. tim melanjutkan penanganan pemadaman dan juga penyekatan di Kampung Cat Semereng hingga Payalumpa serta penanganan di Kampung Lehan, sementara tim Damkar Pos Arongan dan Wela lakukan penanganan di Kampung Blang Luah, Wela Barat, dan menurut Ronald, strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga penyekatan agar kebakaran tidak meluas di kawasan lain. Langkah tersebut dilakukan mengingat sebagian lokasi memiliki vegetasi yang mudah terbakar sehingga memerlukan pengawasan secara berkelanjutan. Namun ia menjelaskan keberhasilan penanganan Kahutla merupakan hasil sinergi berbagai unsur yang terlibat di lapangan. Namun BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Pemerintah daerah bersama aparat terkait akan terus melakukan patroli pemantauan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai

0: berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI ini, dan juga untuk Pak Kasiman tadi, Pak Kasiman nanti insya Allah mengenai pertanyaan Bapak tadi ya terkait dengan hewan ternak mungkin nanti bisa terjawab di hari Senin Bapak ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Kasiman bisa bersabar, jangan lupa Pak hari Senin tetap sampai, nanti akan dijawab ya. Baik, dan pendengar untuk yang lainnya juga kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung ya, silakan untuk mempergunakan via pesawat telepon kami yaitu di 0811-688-9697 terkait dengan berbagai aduan atau juga komentar yang ingin Anda sampaikan, silakan saja. Baik untuk ibu-ibu rumah tangga, juga untuk adik-adik kita juga, dan untuk siapa saja dipersilakan, karena kita memberi ruang atau tetap menampung di sini di 0811-688-9697. Dan baik itu terkait dengan fasilitas umum, kesehatan, dan juga masih banyak lagi yang tentunya yang ingin Anda sampaikan. Kami yakin Anda juga untuk di suasana pagi hari ini tetap semangat mendengarkan program Halo RRI ini. Dan di sini nanti seperti yang kami sampaikan, ada memang pertanyaan Anda yang bisa langsung terjawab pada hari ini, dan ada juga memang karena ada pertanyaan Anda yang tidak bisa terjawab hari ini. Karena setiap narasumber yang kita hubungi kebetulan ada mungkin ya memang ada kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan, jadi itu akan menjadi untuk tertundanya menjawab aduan dan komentar yang Anda sampaikan. Jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan. Dan pendengar, masih kita menanti di program Halo RRI, apa kabar ya buat pendengar kita saat ini ya. Mungkin untuk ibu rumah tangga banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas di rumah yang sedang dikerjakan, ingin bergabung bersama kami, silakan untuk mempergunakan via pesawat telepon kami seperti biasa. Dan untuk Anda juga yang berada di pelosok-pelosok desa, apa nih yang ingin disampaikan ya, apakah ada jalan-jalan di tempat Anda, di tempat kediaman Anda atau di perkampungan Anda yang harus diperbaiki, atau memang mungkin jalannya sudah banyak lubangnya, ini bagaimana, harus kemana kami melaporkan, harus kemana kami menyampaikan, silakan saja ke sini pendengar ke 0811-688-9697 ya. Baik, kita masih memberikan kesempatan pendengar dengan harapan nanti bagi pendengar kita juga. Saya ingin menyapa dulu nih, tak ketinggalan pendengar kita yang berada di pusat petokoan, apa kabarnya? Di pusat pembelanjaan yang mungkin saat ini pendengar kita atau juga saudara kita di pusat pembelanjaan lagi sibuk-sibuknya untuk melakukan berbagai aktivitas di pasar rakyat sana, di komplek pasar bina usaha. Dan mudah-mudahan apapun kegiatan yang saat ini penuh kesibukan, semoga bisa membuahkan hasil yang lebih baik ya daripada hari-hari kemarin ya untuk hari ini. Baik pendengar, dan juga tanpa terasa ya, jadi pendengar sekaligus nanti dengan berakhirnya lagu ya yang saya pilihkan, maka program Halo RRI kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk Bapak Kasiman tadi, terima kasih Bapak sudah bergabung ya. Mudah-mudahan nanti tetap bergabung terus ya dalam acara apapun ya Bapak ya. Tetap aktif, dan silakan juga nanti pendengar bahwa dapat kami sampaikan sesaat lagi nanti kita akan bersama di program obrolan sehat ya, atau Indonesia Sehat, dengan nanti ada menghadirkan dokter kita, nanti ada dokter Suhada yang akan membahas tentang terkait berbagai dengan kesehatan ya. Anda ingin tahu apa temanya dan bagaimana nanti dialognya, silakan nanti ikuti tepat pukul 10 sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar yang kemana-mana, karena kita masih turut bersama dan masih banyak rangkaian program acara yang akan terus disiarkan oleh Pro 1 RRI Melabu. Dan pendengar juga dapat kami informasikan di program acara kami selanjutnya nanti, dialog interaktif ya terkait dengan obrolan kesehatan. Anda bisa berpartisipasi nanti di situ, Anda bisa bertanya terkait dengan penyakit dan menyangkut dengan kesehatan, silakan saja nanti untuk Anda bergabung. Nanti kami juga membuka via pesawat telepon untuk Anda seperti biasa. Nah, pendengar, tanpa terasa dengan berakhirnya lagu nanti, kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI, dan terima kasih untuk pendengar kita yang telah berpartisipasi dalam program acara ini.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, seperti yang telah kami sampaikan terkait dengan program kita selanjutnya, yaitu di Indonesia Sehat ya, dialog interaktif untuk hidup sehat, pentingnya cek kesehatan untuk hidup lebih sehat nanti temanya. Kita juga di sini tidak sendiri ya. Saya juga telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Syuhada yang juga beberapa bulan yang lalu juga sempat ikut berbincang-bincang juga bersama kita di sini dalam tema yang lain, yaitu beliau adalah Kepala Puskesmas Johan Pahlawan. Dan pendengar nanti silakan Anda untuk berada di samping radio masing-masing dan juga silakan untuk Anda bertanya-tanya nanti karena kita memberikan kesempatan di 0811-688-9697 bersama dokter kita. Baik, ini yang tentunya pentingnya cek kesehatan untuk hidup lebih sehat. Halo dokter, ya mungkin ingin menyapa pendengar kita terlebih dahulu ya. Dan juga pendengar Anda yang sedang mendengarkan atau menyaksikan bisa langsung melalui channel YouTube RRI Melabuh. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada? Ibu penyiar Ibu Emma.
0: Iya, makasih.
1: Ya, sehat Ibu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, semoga juga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik. Ini kalau kita melihat nih pentingnya cek kesehatan untuk hidup lebih sehat. Mungkin sebelum saya bertanya-tanya sama dokter langsung, mungkin ada yang ingin dibahas dulu nih pentingnya kesehatan untuk membuka suara kita ini.
1: Oke, jadi kita kembali ke apa ya istilahnya ya? Pepatah lama ya, mencegah lebih baik daripada
0: mengobati.
1: Ya, itu kan sudah cukup lama ya Bu ya.
0: Istilah
1: atau pepatah kata bijak begitu. Namun ternyata sekarang masih digaung-gaungkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa kita bisa kembali ke tempo dulu gitu. Jadi ternyata biaya pengobatan semakin hari ini semakin berat, besar. Jadi kita tidak aneh kita dengar itu beritanya BPJS kewalahan membayar klaim pengobatan masyarakat yang sakit gitu kan. Ya ternyata memang benar. Kalau sudah sampai ke titik sakit, otomatis biaya pengobatannya tentu lebih mahal. Itu masih biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Bagaimana dengan biaya yang ditanggung oleh pribadi, keluarga gitu kan juga luar biasa itu. Jadi makanya pemerintah menggalakkan yang namanya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini sebenarnya sudah berlangsung lama dengan bentuk yang berbeda, tapi di saat ini dicanangkan kembali dengan istilah dulu sebelumnya PKG, CKG, cek kesehatan gratis. Sekarang PKG.
0: PKG.
1: Pemeriksaan kesehatan gratis. Asumsi kita kalau gratis orang berbondong-bondong ya Bu. Boro-boro gratis kali. Diskon saja. Ibu-ibu itu kalau lihat diskon akhir tahun antri ya. Ini gratis. Tapi sangat disayangkan kata-kata gratis ini tidak membuat masyarakat kita begitu antusias untuk mengikuti yang namanya program kesehatan ini. Walaupun dikatakan gratis, tetap juga peminatnya masih sedikit.
0: Sedikit.
1: Karena bukan sembako kali Bu ya. Kalau sembako sekali, mungkin banyak pasti ngantrinya.
0: Sebenarnya kita belum dapat alasan yang kenapa gitu.
1: Iya, terlalu sibuk mungkin masyarakat kita ya. Atau masih merasa abai dengan kesehatan. Kenapa? Karena masih sehat, belum ada keluhan.
0: Nah,
1: nanti kalau sudah mulai terasa nggak enak, nah itu baru mikir-mikir.
0: Baru ingat.
1: Iya, baru ingat. Nah itu kan kebiasaan kita ya Bu ya.
0: Intinya kalau udah kalau masih sehat nggak ingat dokternya, kalau udah sakit baru cari dokternya.
1: Iya,
0: gitu benar. Ya.
1: Itu dia. Itu yang kita lihat sehari-hari. Saya bertugas di puskesmas juga di samping sebagai kepala puskesmas, saya juga pelayanan di puskesmas Johan Pahlawan. Yang kita lihat begitu. Walaupun banyak juga yang berobat. Gitu, tapi yang kita lakukan ini kan pemeriksaan kesehatan gratis ini kita lakukan baik di dalam gedung maupun di luar gedung sebenarnya. Jadi untuk mendekati jangkauan masyarakat kita ada yang namanya kegiatan posyandu ILP. Jadi itu menyertai di samping layanan kepada bayi, balita sampai dengan usia siklus hidup semua, dewasa dan lansia gitu. Mestinya itu kan menjadi alasan masyarakat mau memeriksakan kesehatannya lebih dekat gitu. Kalau malas ke puskesmas gitu.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, nanti kita juga memberikan kesempatan ya bergabung ya, baik pendengar kita yang berada di kota, di desa juga boleh di 0811-688-9697. Karena pagi hari ini, kalaupun Anda ada keluhan, tidak payah harus ke puskesmas dulu, bisa tanya-tanya langsung sama boleh, dokternya gitu ya. Tanya kan gak bayar, dok ya.
1: Sama di puskesmas juga gak bayar gitu.
0: Jangan cuma takut pendengar kita nanti gitu ya. Jadi tinggal tekan aja nomor yang sudah kami sebutkan ya, sebelum ke puskesmas atau sebelum berobat. Dok, ini terkait dengan tema kita tadi, pentingnya cek kesehatan untuk Idul lebih sehat. Ini dok, seberapa penting sebenarnya cek kesehatan rutin ini bagi masyarakat, khususnya di Aceh Barat nih, dan tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan secara berkala nih?
1: Baik, jadi seperti saya katakan di awal tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah sakit, pertama kita tidak perlu sesali lagi. Itu harus kita jalani, kan sudah sakit. Kalau kita sesali, kita menyesal, itu malah menambah beban lagi. Jadi kalau sudah sakit, ya sudah diobati saja gitu kan, dan diterima dengan sabar. Tapi sebelum sakit, nah itu dia, kita mestinya sudah mengenali diri kita. Karena harus pemirsa tahu juga, sekarang itu penyakit kayaknya gak kasih kode-kode lagi sih. Gak ada kasih tanda-tanda lagi. Tiba-tiba kita dengar tetangga kita, masuk rumah sakit.
0: Jadi gak ada kum, gak ada salam.
1: Iya, nah itu dia. Saudara kita yang di Banda Aceh, tiba-tiba masuk ICU. Ya kan?
0: Iya.
1: Terus ngobrol lah kita dengan saudara, dengan keluarga. Perasaan dia sehat ya, Bu, gitu, Pak. Dia aktif olahraga. Tapi kok tiba-tiba tumbang gitu. Nah, itu dia kan. Jadi selama ini masyarakat berasumsi bahwa kalau tidak ada keluhan, tidak ada gejala, berarti kita fine-fine saja, baik-baik saja. Ada juga orang bilang dilarang-larang merokok. Yang merokok itu panjang-panjang kok usianya. Kan gitu ya.
0: Tidak sakit-sakit.
1: Nah, itu dia. Jadi bagi saya kalau ada ungkapan begitu, saya jawab begini saja. Belum sampai waktunya. Iya kan? Tunggu saja waktunya, karena belum tentu orang yang dengan gaya hidup tidak sehat itu baik-baik saja. Nah gitu kan, tinggal tunggu saja tagihannya datang gitu kan. Segera berobat gitu, tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba harus dimasuk rumah sakit dengan hipertensi. Kenapa? Karena dia nggak tahu, nggak pernah periksa tekanan darah.
0: Betul,
1: padahal
0: betul.
1: Gratis loh di puskesmas, ya di posyandu. Tapi jangan pergi ke toko ya, biasa kalau di kota-kota besar tensi saja dibayar gitu kan. Atau timbang berat badan tuh kan di kota-kota besar ada tuh, yang jalan-jalan tuh kan ya. Jadi kalau kita di Aceh, puskesmas dekat, posyandu dekat, pustu ada, apa sih alasan kita nggak mau sekedar memeriksakan tekanan darah gitu. Nah jadi tidak aneh nanti tiba-tiba terdengar sedang olahraga, sedang main futsal, tumbang, sedang main badminton, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Karena itu dia, saya bilang, sekarang penyakit itu tidak lagi memberikan kode gitu, atau sinyal-sinyal. Walaupun ada, kadang kita suka abai. Oh, enggak apa-apa, biasa nih, saya masuk angin, oh saya kecapean. Padahal itu adalah sinyal yang memang meminta kita untuk mengecek ada apa sih. Kita mobil saja bunyi aneh-aneh, kita datang ke bengkel.
0: Ya cek. Kan?
1: Iya, kenapa sih Pak Montir gitu? Kenapa nih mobil saya ada bunyi-bunyi enggak sedap gitu kan?
0: Iya.
1: Kenapa sih dengan badan kita sendiri kita agak abai gitu. Nah, itu dia. Jadi karena saat ini situasinya penyakit-penyakit sering tidak memberikan gejala, itulah pentingnya kita memeriksakan kesehatan. Karena kalau sudah kita cek, jangan takut. Nah, sebagian orang takut nih. Takut nih, dok, nanti ketahuan sakitnya. Terus kenapa? Kalau ketahuan, ya bagusnya kita ketahuan, kita cepat-cepat tangani. Kita bisa mengambil langkah-langkah yang baik. Daripada gak ketahuan, lebih bagus ketahuan.
0: Berarti gak siap.
1: Iya, nah itu dia.
0: Gak siap dengan kenyataan yang dihadapi.
1: Iya, mestinya kan kita itu siap nih menghadapi apapun gitu. Dengan cara ya siap itu kita sudah ada langkah-langkah yang kita ambil gitu loh.
0: Dok, ini kan kalau kita melihat di masyarakat tentunya ya, masih banyak yang merasa kalau belum sakit seperti dokter bilang tadi, ya belum perlu ke puskesmas gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih pandangan dokter tentang kebiasaan seperti ini?
1: Iya, jadi kita di Puskesmas Johan Pahlawan, kita punya data bahwa yang masih sedikit melakukan pemeriksaan kesehatan ini kelompok usia dewasa. Ya, karena kebetulan sasarannya juga cukup tinggi, sampai 12.000 lebih itu sasaran kita. Yang baru memeriksakan sampai dengan bulan Juli ini itu hanya sekitar 400-an. Jadi kan dari angka itu saja kita ambil, terlihat bahwa yang kelompok usia dewasa ini sebenarnya yang sangat mobile, sangat produktif, yang sangat menentukan. Ya kan, kita nggak berbicara yang lansia ataupun yang remaja anak, walaupun itu juga penting. Tapi yang usia dewasa ini, yang usia rentang 18 hingga 59 tahun ini, itu sasaran kita untuk Kecamatan Johan Pahlawan itu ada 12.800. Jadi dengan yang terdapat kita lakukan ini hanya baru 496, itu kan masih sangat jauh. Jadi kita berpikir apakah mereka baik-baik saja, ya kan? Belum tentu. Ya kan, seperti saya bilang tadi, masa seumur hidup setahun sekali kagak pernah gitu cek kesehatan, cek tensi gitu kan. Nah, itu dia pemerintah menyiapkan fasilitas itu. Tinggal kita mau enggak gitu kan. Apa sih alasan kita paling sibuk di dunia ini bekerja gitu kan? Bekerja mana yang paling ketat coba? Misalnya apakah itu aparat penegak hukum, apakah itu pekerjaan kantoran? Masa enggak ada punya waktu sekitar 1,5 hingga 1 jam untuk memeriksakan kesehatan? Saya yakin pimpinannya pasti mengizinkan
0: gitu. Padahal itu gratis.
1: Iya, gratis. Kita juga datang berkunjung ke kantor-kantor, tapi kan itu juga membutuhkan effort yang lebih ya, Bu ya. Kalau kita harus ke kantor. Sementara kita punya program di Posyandu. Jadi Posyandu itu salah satu jangkauan masyarakat lebih dekat itu untuk menjangkau layanan kesehatan ini gitu.
0: Benar sekali. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan saja mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Kita masih bersama Dr. Syuhada dengan pentingnya cek kesehatan untuk hidup lebih sehat. Baik ya. Dan Dok, ini kan berarti memang cek kesehatan ini bukan hanya untuk orang yang sakit saja, Dok ya. Ini kira-kira apa saja nih yang bisa kita ketahui dari pemeriksaan rutin itu?
1: Iya, jadi memang benar untuk yang namanya cek kesehatan ini memang diutamakan bagi masyarakat dalam kondisi sehat. Kalau dia sudah sakit, otomatis kita menyelesaikan persoalan sakitnya dulu, ya kan? Biasanya pun orang yang sudah sakit itu sulit kita untuk memeriksa kesehatan, istilahnya itu medical check up, itu bahasa kerennya. Karena dengan kondisinya yang sakit, agak sulit nih kita berinteraksi, ya kan? Sehingga waktu orang sakit, mungkin kita persilahkan dia untuk pengobatan dulu. Tapi kalau dia dalam kondisi sehat, dia segar, dia punya waktu luang atau meluangkan waktu, itu sebenarnya banyak yang bisa kita periksa. Yang pertama paling tidak kita periksa, kita menanyakan riwayat penyakitnya, ya kan? Riwayat penyakit keluarga, anggota keluarga orang tua itu kan karena ada beberapa penyakit yang memang mempengaruhi dari faktor genetika. Terus pemeriksaan lain-lain apa? Kita mengukur berat badannya, kita mengukur lingkar perutnya, kita mengukur tekanan darahnya. Kita cek gula darahnya. Mungkin belum pernah ada sebagian masyarakat gak pernah tahu tuh gulanya berapa. Tiba-tiba udah ketahuan gulanya sampai 600. Terdiagnosa lah dia sebagai penderita diabetes. Nah, jadi kita bisa melihat cek jantungnya. Kita bisa melihat fungsi-fungsi lainnya yang bisa kita lakukan di puskesmas. Tapi hal itu paling tidak, walaupun tidak sampai 100% karena keterbatasan ya Bu ya, alat penunjang di puskesmas, setidaknya 60-70% itu kita bisa lakukan di puskesmas. Dan itu gratis Bu. Tapi kita dengar kalau orang untuk memasuki suatu pekerjaan atau masuk sekolah disuruh medical check up berbayar pun harus mau dia. Iya kan, sampai ratusan ribu sehingga jutaan itu mau. Kenapa dia mau mencalonkan diri menjadi misalnya anggota legislatif, mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah. Itu kan berbayar. Ini gratis yang walaupun mungkin tidak komplit 100%, paling tidak 70% itu kan sudah dapat gambaran kondisi kesehatannya. Gitu loh.
0: Baik. Dan kita masih menanti penelpon selanjutnya. Silakan, tadi juga ada penelpon sempat putus. Ini memang bisa kita bilang kita masih juga seperti dokter mengatakan tadi, masih bingung kenapa ya belum yang namanya gratis tidak mau meluangkan waktu untuk mengecek kesehatan. Ini kita menuju ke manfaat dan tujuan cek kesehatan. Dok, ini kan kalau di lapangan sendiri, Dok, penyakit apa yang sering baru ketahuan nih setelah diperiksa?
1: Jadi saat ini tren penyakit itu lebih condong ke tren penyakit tidak menular, istilah itu PTM. penyakit tidak menular. Walaupun penyakit infeksi seperti TBC, seperti demam berdarah itu masih ada. Nah, itu kan kembali lagi ke gaya hidup ya Bu ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau kita balik lagi, PTM juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Dimana PTM itu yang paling banyak kita ketemu itu adalah pertama hipertensi dan diabetes.
0: Baik, kita beri dulu ada penelpon ya. Baik, kita terima langsung penelponnya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, dengan Bapak Kasiman, silakan Pak bersama Dr. Syuhada.
2: Ya, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam Pak Kasiman. Ya.
2: Ini dari Yudnyadin atau dari Puskesmas?
1: Saya bertugas di Puskesmas Johan Pahlawan Pak.
2: Oh ya, terima kasih.
1: Iya.
2: Saya mau tanya ini waktu pengecekan darah.
1: Iya.
2: DM itu darah gula kita itu berapa yang normal?
1: Iya.
2: Waktu kita cek, kita mau tahu berapa darah yang normal, gula yang normal ini.
1: Iya.
2: Kalau 900 itu kan udah mesti. Nanti kalau yang normalnya itu berapa? Ini yang pertama. Nah, kemudian saya mau tanya ini masalah posyandu.
1: Iya.
2: Apakah ini di posyandu ini diadakan lansia atau tidak? Ini tolong Bapak jelaskan nanti.
1: Baik.
2: Apa ada program ini posyandu untuk lansia? Nanti apakah ada program? Nah, ini tolong Bapak jelaskan. Karena kami dulu umumnya ini sudah lama ini 2025 sampai 2026 ini nggak ada ini untuk lansia posyandu.
1: Oh, iya,
2: 2024 tentu ada, tapi 2025 sampai 2026 ini tidak ada, tidak ada ini untuk lansia posyandu.
1: Bapak di mana Pak? Mohon maaf Pak.
2: Kan
0: Panti Cermin.
2: Oh, Panti Cermin. Periksa kesehatan, contoh nanti tensi.
1: Betul betul.
2: Ataupun yang lain-lain lah ini.
1: Iya.
2: Tapi ini tidak ada. Tolong ini Bapak jelaskan.
1: Baik.
2: Nah, yang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah Pak Kasiman.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat Bapak. Kira-kira usia Bapak ini ya? 60-an ada kira-kira?
0: Iya, kayaknya seperti
1: masuk
0: itu.
1: Lansia ya. Iya. Luar biasa Bapak. Ini langsung saja ini Bu Ima ya, Pak Kasiman ya. Jadi senang sekali ada yang bertanya karena susah mungkin masuk kemari bertanya. Jadi terkait gula darah ya Bapak ya, kita periksa gula darah. Jadi gula darah itu ada waktu-waktu yang saat kita memeriksakannya Pak. Ada waktu pada saat kita puasa, ada waktu yang sembarang itu atau di luar tidak puasa, atau satu lagi kita periksanya 2 jam setelah kita buka puasa. Nah itu ada 3 periode atau momen yang kita periksa gula. Dan itu jelas berbeda-beda nanti Pak, batas untuk dikatakan seseorang itu diabetes atau tidak. Contoh misalnya seseorang dalam keadaan puasa. Nah puasa ini kita katakan puasa Pak 8 jam 8 jam dia tidak memasuk makanan, kalau air putih boleh. Nah kalau kita periksa dikatakan normal itu kalau rentangnya itu masih di bawah 100 itu Pak ya. Misalnya 80 sampai 100 itu masih dikatakan normal. Itu kalau dalam posisi puasa. Kalau posisi kita baru makan, artinya 2 jam setelah kita buka puasa, itu masih sedikit lebih tinggi. Misalnya bisa sampai 140.
0: Oke,
1: itu nggak boleh lebih. Dan kalau kita periksa dalam kondisi sewaktu, artinya tanpa melihat baru makan atau tidak, kita datang ke puskesmas, cek gula gitu kan, hasilnya itu dikatakan masih dalam batas normal, 160 masih dalam batas normal. Tapi kalau tiba-tiba kita cek, misalnya dokter datang ke puskesmas, gula darahnya 180. Nah itu tidak langsung kita katakan, oh Bapak ini diabetes. Tidak. Karena bisa jadi mungkin Bapak sebelum sampai ke puskesmas ada minum kopi seteguk di rumah. Minum kopinya pakai gula lagi. Nah kan, jadi gak bisa. Artinya Bapak secara umum bisa kita sederhanakan bahwa kalau kita cek ke puskesmas tiba-tiba gula darah kita 200, nah ini harus hati-hati. Caranya bagaimana Bapak? Ini kembali lagi besok kita tes waktu puasa, Bapak kondisi puasa. sehingga bisa kita simpulkan bapak ini tidak terkena diabetes. Ya kan, kadang kalau sewaktu itu kita nggak bisa nih, kita nggak tahu, mungkin baru makan permen satu itu ngaruh sama gula, sama gula darah. Jadi nggak bisa bapak tiba-tiba datang ke puskesmas, gula darah bapak 200. Oh, saya udah kena DM nih, belum tentu pak. Biasanya nanti puskesmas, dokter atau perawatnya bilang, oh bapak besok kembali lagi ya, tapi nanti malam puasa dari jam 12 atau jam 11. Ya, gak usah makan-makan pagi, jam 8, jam 9 datang ke puskesmas. Kita pastikan lagi. Nah, itu dia cara yang lebih sederhana. Artinya bapak, secara sederhana bisa kita bilang batasnya itu 200 pak.
0: Oke.
1: Nah, kemudian untuk pelayanan posyandu lansia. Nah, mungkin bapak di Pantai Cermin itu kepala puskesmasnya teman saya tuh, Dr. Eri Satria. Nanti saya bilang sama beliau kalau memang tidak ada. Jadi seluruh Indonesia itu sudah ada dicanangkan namanya posyandu ILP, integrasi layanan primer. Itu adalah posyandu yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan seluruh siklus hidup. Artinya mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Nah, berarti nggak lagi dikenal dulu kan istilah posyandu lansia ya pak. Nah, sekarang nggak lagi, namanya posyandu ILP. Jadi posyandu ILP itu dia sudah melayani seluruh siklus hidup. Mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa sampai dengan lansia. Artinya bapak bisa berkunjung di posyandu ILP itu. Dan saya yakin di Panti Cermin ada kayaknya pak. Mungkin namanya mungkin bapak agak kurang familiar, sehingga bapak pikir, oh sang hanale nyo posyandu lansia. Ya kan? Karena gak dibilang lansia. Jadi coba nanti bapak kalau berkunjung ke puskesmas tanya, kalau saya di desa untuk berkunjung ke posyandu lansia kemana? Coba bapak tanya begitu. Insya Allah dijawab itu. Nah, begitu ya Pak Kasiman ya.
0: Mungkin itu saja.
1: Iya.
0: Baik. Untuk Pak Kasiman, terima kasih bapak sudah bergabung bersama kami, dan itu tadi jawabannya dari dokter kita, Dokter Syuhada. Semoga bisa memberikan satu kepuasan tersendiri, dan mudah-mudahan sudah jelas.
1: Iya.
0: Ya dok ya. Baik dok, ini kita sambil menunggu penelpon selanjutnya. Baik. Oh. Sudah ada dok.
1: Masuk lagi.
0: Iya, kita terima dulu. Ini kayaknya banyak undang-undang yang ingin ditanyakan nih.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Doli di Nagan Raya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana hari ini Pak, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik Bapak, jangan lupa nyantel, ditunggu Bapak ya.
3: Iya. Yeah.
0: Baik Bapak, silakan bersama dokter kita nih, Dokter Syuhada.
3: Iya, ini assalamualaikum dok. Syuhada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli ya. Lalu namanya kayaknya masih muda nih, nama Doli ini.
0: Iya, Pak Doli.
3: Terima kasih dok ya.
0: Berapa umurnya ya Pak?
3: Ya ini saya dok ini mau apa ya? Kalau kita mau bertanya boleh juga.
1: Boleh, iya.
3: Untuk mendapat penjelasan boleh juga.
1: Iya.
0: Iya, tapi harus kasih tahu dulu umurnya dok.
1: Iya, nanti. Umur Bapak berapa Pak?
3: Ya tadi ada saya dengar dok kan, masalah cek gratis.
1: Iya.
3: Ya, cek gratis dan senang kan?
1: Iya.
3: Semua orang senang.
1: Betul.
3: Tapi ada yang tidak mau berobat, tidak ada yang mau mecek.
1: Kurang minat, kurang peminat Pak.
3: Tapi kalau saya ini sering nih dok.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Kalau di negara ya, saya paling tidak 10 hari sudah saya ke puskesmas ya.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi ini kembali kepada cek gratis.
1: Iya.
3: Dan obat gratis. Nah, keluarga saya ada mengalami
0: apa Pak? Ya, halo Bapak.
1: Hilang sinyalnya.
0: Kemana nih suaranya Bapak? Halo Pak Doli. Ya, mohon maaf ya, kita cut dulu nanti untuk Pak Doli bisa menelpon lagi Bapak ya, biar kita nggak vakum. Dan pendengar kami mohon maaf tadi Pak Doli, apakah gerangan sudah langsung diam ya?
1: Iya, sinyal mungkin ya.
0: Sinyal atau jaringan atau juga tiba-tiba paketnya habis gitu ya. Oh ini masuk lagi Pak Doli ya, mungkin pikir dulu, ada yang dipikirkan tadi ya.
1: Betul-betul.
0: Baik, halo Pak Doli.
3: Halo, ini apa jaringan nih?
1: Iya, tutup. Lanjut Pak.
0: Iya Pak, lanjut Pak, lanjut.
3: Ya, sudah saya cari posisi yang paling.
0: Baik, ini tangkap yang banyak Bapak, silakan.
3: Iya. Jadi, keluarga saya mengalami saraf kejepit.
1: Oke.
3: Kemudian, udah pernah ke Banda Aceh, dok kan?
1: Iya.
3: Udah pernah ke Banda Aceh, di sana dikasih obat, obat gratis juga.
1: Iya.
3: Seperti gabah pintin.
1: Betul.
3: Dan mekobalamin.
1: Mekobalamin, iya.
3: Ya, kemudian saya kembali ke daerah.
1: Iya.
3: Ke ujung Patia, kepada Rumah Sakit Kandar Muda.
1: Iya.
3: Ke rumah sakit itu di Melabu.
1: Iya.
3: Kami periksa di sana.
1: Iya.
3: Dikasih obat, gabah pintin, omeprazon, dan seterusnya yang murah-murah lah, dok.
1: Iya.
3: Yang murah-murah, kan?
1: Betul.
3: Kami minta sama dokter, kalau tidak salah, Ibu Khamsatun.
1: Iya, dokter Khamsatun.
3: Kalau di Skandar Muda, Ibu Anna sama Ibu sama Bapak Nazli.
1: Iya, betul.
3: Ya, kemudian kami kembali, kan? Waktu berapa kami minta obat. Dok, ini kami di Banda Aceh dikasih obat pregabalin.
1: Iya.
3: Nah, sekarang kami minta juga obat pregabalin.
1: Iya.
3: Supaya sama dengan di Banda Aceh.
1: Betul.
3: Nah, di rumah Cunyadin begitu juga. Sama iya. Ibu kan satu, kami minta obatnya pregabalin.
1: Iya.
3: Jawab Ibu kan satu, enggak ada obat pregabalin. Enggak masuk dalam BPJS, enggak masuk dalam ASKES.
1: Iya.
3: Oh, iyalah. Kami bilang kan, kami ke orang awam kan tidak tahu.
1: Betul.
3: Tidak kami bilang bahwa kenapa di Banda Aceh masuk dalam ASKEN, masuk dalam BPJS. Yeah. Di sana dikasih pregabalin.
1: Iya, yeah, betul.
3: Apakah tidak sama Banda Aceh dengan rumah sakit Junyadin dan Iskandar Muda?
1: Iya, yeah, betul.
3: Itu yang pertama, dok.
1: Iya. Yeah.
3: Kenapa tidak dikasih obat yang mahal?
1: Iya. Yeah,
3: dikasih yang murah-murah, gabah pintin. Okay. Itu kan murah.
1: Mm-hmm.
3: Yang harga 8.000, 7.000 dikasih. Kalau pre-gabalin itu sampai 100, 120, 90.
1: Iya, betul, Pak.
3: Iya, itu yang pertama. Kenapa enggak dikasih obat yang paten sedikit?
1: Iya.
3: Itu pertama, dong, ya.
1: Mm-hmm.
3: Yang kedua, kalau kita berobat, misalnya ke Melabu.
1: Iya.
3: Enggak bisa kita kasih KTP aja atau kartu keluarga saja. Kata dokter harus ambil
1: rujukan
3: dari puskesmas. Seperti saya di Kedai Lincing ini. Ambil di sana dulu.
1: Iya.
3: Kalau ke rumah sakit Skandar Muda bisa lah, ke Melabu bisa lah. Tapi kalau ke mana aja udah diminta dari Melabu, dari rumah sakit Skandar Muda.
1: Iya.
3: Kenapa enggak bisa kita tunjukkan KTP aja atau KK aja?
1: Iya.
3: Kenapa harus ambil rujukan?
1: Betul, betul.
3: Cuma dua pertanyaan aja yang dapat saya tanya hari ini. Lebih dan kurang mohon dok permaafkan. Assalamualaikum 10.23.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa nih pertanyaan.
0: Ya, luar biasa pertanyaan ini langsung ke dok bisa menjawab dua pertanyaan nih.
1: Baik, pertama tadi terkait obat-obatan.
0: Kenapa nggak sama?
1: Sependek pengetahuan saya, obat-obatan itu yang berbeda hanya antara puskesmas dengan rumah sakit. Beda penanggung jawabnya. Kalau di rumah sakit kan ada dokter spesialis. Di puskesmas tidak, itu jelas ada perbedaannya.
0: Oh, gitu ya.
1: Otomatis rumah sakit daerah maupun rumah sakit provinsi itu sama. Nah, sekarang

0: langsung dengan bapak saat itu, tentu dia punya penilaian. Kenapa diberikan gabapentin, kenapa tidak diberikan pregabalin, tentu ada pertimbangan. Dan memang kita sebagai masyarakat atau pasien, mestinya kita punya hak untuk bertanya, dan berhak juga mendapatkan jawaban. Tapi saya khawatir karena pasiennya ramai ya Bu ya, mungkin tidak sempat dijelaskan sedetil-detilnya, sehingga masyarakat tuh ada sebagian kurang puas. Kok saya bertanya atau tidak mendapatkan jawaban yang sebagaimana maunya saya. Lebih bagus saya ke praktek aja lah, walaupun berbayar kan gitu. Kita pahami kalau di rumah sakit dengan banyaknya kunjungan pasien, otomatis waktu dokter yang terbatas juga, hanya mungkin satu poli, misalnya poli saraf itu hanya satu dokter, sehingga sangat terbatas ini pasien bisa konsultasi dengan dalam oleh dokternya gitu. Nah itu mungkin banyak hal yang mempengaruhi kenapa tidak diberikan pregabalin, kenapa diberikan gabapentin, itu ada faktornya. Kalau dibilang ada tidak ada, itu juga salah satu faktor. Ya kan, tidak selalu obat itu ada terus, bisa jadi kebetulan lagi kosong stoknya, belum sampai gitu. Kemudian pertanyaan kedua terkait tadi apa tadi Bu? Ya, aduh saya lupa.
1: Iya, pertanyaan yang kedua tadi juga saya ngerti.
0: Iya, tadi terkait dengan obat, kemudian aduh lupa saya.
1: Gak mencatat tadi ya.
0: Iya.
1: Mungkin kita sampai kita ingat mungkin bisa di kita jelaskan yang lain dulu ya. Terkait dengan apa yang ini. Dok, ini kadang mereka juga bilang nih, terutama sekali untuk
0: teringat mengenai berobat. Kenapa tidak bisa langsung berobat dengan KTP saja atau KK saja. Nah, ini dia. Sepengetahuan saya Pak Doli, untuk berobat kita kan sudah berlaku Kartu Indonesia Sehat atau BPJS itu. Walaupun dia ditanggung oleh JKA ataupun dia ditanggung oleh pemerintah pusat, itu sama peruntukannya. Cuma mungkin agak berbeda jenjangnya saja. Terkait dengan Bapak mau berobat ke Cutnyadin, karena Bapak dasar asalnya itu Dagan Raya, memang perlu rujukan dari puskesmas. Kecuali kalau kondisi Bapak darurat atau emergensi, itu Bapak bisa di mana saja Pak. Nah, pengalaman saya, keluarga ada keponakan saya lagi jalan-jalan ke Bandung, tiba-tiba sakit usus buntu, langsung operasi di sana. Insya Allah gak ada masalah, bisa. Itu kondisinya darurat, gak perlu diminta rujukan. Tapi kalau kita hanya mungkin kontrol ulang, pingin berobat, itu memang agak sulit kita langsung ke rumah sakit. Pasti diarahkan ke puskesmas. Puskesmas kita pun tetap melayani. Kalau ada yang dari luar wilayah tiba-tiba mau berobat, kita layani. Tapi punya batasan, satu bulan tuh gak boleh lebih dari 3 kali. Jadi itu juga harus dipahami masyarakat. Mungkin informasi ini kan belum sampai nih ke masyarakat. Seolah-olah dia pikir kartu BPJS ini bisa berobat seluruh Indonesia. Benar, tidak salah. Tapi lihat dulu kondisinya. Kalau emergensi silahkan dibantu, baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
1: Memang harus yang betul-betul urgen gitu.
0: Tapi kalau sekedar dia sakit kepala, pusing, itu mungkin di puskesmas bisa dibantu. Tapi juga enggak setiap saat gitu. Jadi ada waktu, ada batasannya berapa kali. Tapi kalau yang agak berat itu bisa langsung ke rumah sakit dan tidak perlu rujukan.
1: Mungkin itu saja.
0: Iya, Ibu.
1: Oke. Untuk Pak Doli itu jawabannya, Pak. Pertanyaan yang kedua tadi sudah disampaikan dengan pertanyaan pertama juga. Dapat dengar kita masih menanti penelpon selanjutnya, silakan. Iya. Terkait dengan berbagai kesehatan, cek penyakit, Dok. Ini kan kadang masyarakat juga bilang takut dicek nanti ketahuan penyakit seperti dokter bilang tadi ya. Ini cukup sering terjadi. Tapi menurut dokter sendiri bagaimana nih cara mengubah pola pikir seperti ini?
0: Iya, nah itu dia. Saya tidak bosan-bosan saya kalau ada pertemuan di masyarakat, apakah posyandu, apakah pertemuan di kantor kecil gitu kan yang melibatkan warga. Tetap saya katakan bahwa kita sangat jarang menghargai sehat, saya bilang gitu kan. Sehat itu akan terasa sangat berharga pada saat kita sakit. Dan kenapa harus takut kalau kita untuk memeriksakan diri, tahu tekanan darah kita 180, 200, kenapa harus takut? bukannya lebih bagus kita tahu sehingga kita bisa mengantisipasi daripada kita nggak tahu, tidak mau tahu, tiba-tiba kita harus didorong ke ruang ICU rumah sakit, masuk ke UGD. Nah itu dia. Jadi sekarang itu

0: banyak masyarakat kelompok dewasa itu terkena penyakit jantung, diabetes. Itu kan pola hidup sebenarnya. Okay. Dari pola makan kita, pola kita malas bergerak, ya kan? Bupati buat car free day, enggak ada yang berminat, ya kan? Padahal itu salah satu tempat wahana kita bisa senam sebulan sekali.
1: Olahraga.
0: Iya, olahraga. Kadang orang ngelesnya begini, saya di rumah dok kan, dari bangun pagi itu kan sampai tidur itu ngurus rumah tangga. Bagus ibu, memang semestinya begitu, tapi itu tidak bisa menjawab kebutuhan tubuh ibu untuk olahraga.
1: Itu tidak bisa
0: dibilang olahraga. Bisa, dok, tidak cukup. Yang dikatakan olahraga adalah menaikkan ritme atau detak jantung dari yang santai menjadi agak lebih cepat. Jadi kalau ibu-ibu nyapu di rumah, detak jantungnya naik gak? Pasti tidak, santai kan kerjanya. Paling berdetaknya kalau akhir bulan, belum terima gajian, itu cepat tuh. Iya, ya kan? Jadi yang katakan aktivitas fisik, olahraga itu menaikkan ritme detak jantung itu lebih cepat dari dia dalam kondisi istirahat.
1: Jadi bisa dikatakan beda dengan kesibukan sehari-hari dengan olahraga tuh banyak, jauh sekali perbedaannya.
0: Itu kan rutinitas, dok. Ya Bu ya. Okay. Rutinitas detak jantung kita tuh santai. Mungkin normalnya itu 60 sampai 70 kali per menit. Okay. Begitu kita aktivitas yang lebih kencang sedikit, apakah jalan cepat, apakah bersepeda, itu pasti bisa mencapai 100 kali per menit. Nah itu dia yang diharapkan sebenarnya. Membuat kerja jantung kita itu ada latihannya. Jangan sampai tiba-tiba kita stres, detak jantung kita gak pernah cepat, tiba-tiba cepat, itu yang membuat tiba-tiba orang
1: shock,
0: tidak sadarkan diri, ya harus dibawa ke UGD. Nah itu deh. Tapi kalau terbiasa kita olahraga, jantungnya itu berdetak cepat dan itu sudah biasa kita lakukan, insya Allah itu jantung kita sehat gitu.
1: Jadi kalau bisa nggak bisa olahraga setiap hari, seminggu sekali, dok.
0: Iya, iya. Walaupun secara secara normalnya itu kan sehari 30 menit itu kan, 30 menit itu bisalah kita asumsikan abis sholat subuh itu jam setengah enam. Nah, dari setengah enam itu sampai jam enam, kita cobalah jalan-jalan komplek dia. Itu aja, jalan santai, jalan cepat sedikit, santai lagi gitu.
1: Baik dok, ini ada penelpon kembali dok, kita berikan kesempatan ya.
0: Baik.
1: Tadi ada Pak Doli, sekarang ada Pak, apa nih, Pak Budi kayaknya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Budi.
2: Selamat siang, ya Ibu.
1: Pak Budi di PLTU, gimana Pak, ya. Sehat?
2: Sehat, tapi...
1: Iya Pak,
2: kurang
1: langsung
2: kaki nih, Kak.
1: Kurang sehat, langsung saja sama dokter Syuhada nih Pak.
2: Iya, tanya sama dokter.
0: Selamat pagi dok. Baik, pagi Pak.
2: Begini dok, kami kan di diagnosa ini sakit saraf juga kan.
0: Iya.
2: Saraf bersepit katanya.
0: Iya.
2: Udah gitu kadang-kadang kita ini kaki bisa buat melangkah, kadang-kadang langsung macet kayak tegang gitu dok.
0: Iya.
2: Nah kemarin kan saya dibawa ke rumah sakit Banda Aceh sama anak ke Brisdam.
0: Iya.
2: Setelah itu saya pulang kemarin kan, mana udah bisa jalan, pulang dari sana sekarang nggak bisa jalan lagi tuh.
0: Oke oke.
2: Karena kasih bel apa namanya itu, gabapentin ya, sama Rebecca ya. Rebecca itu saya minum sampai habis kemarin, malah sekarang nggak bisa jalan lagi tuh.
0: Iya.
2: Karena rasanya ini gini, kayak kebas terus berdenyut, sakit, nyeri itu rasanya tegang, diluruskan nggak bisa kakinya.
0: Iya.
2: Itu makanya saya minta penjelasan dok, gimana apa kita harus di apa Pak, kembali ke sana lagi apa gimana gitu.
0: Iya. Usia Bapak berapa ya Pak?
2: Sekitar 60.
0: 60 ya. Oke.
2: Iya.
1: Baik, itu saja Pak, ada lagi Pak Budi?
2: Udah itu aja kayak Mas.
1: Oke. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ya, silakan dok.
0: Pak Budi usia 60 tahun ya. Alhamdulillah Pak ya sudah mencapai 60. Kami enggak tahu nih sampai apa enggak. Iya, jadi Bapak bertambahnya usia otomatis ya tubuh kita juga semakin menua. Walaupun sebahagian orang bisa membuat tubuhnya itu lebih muda dari usianya. Itu tergantung kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita menjaga badan. Nah, tadi cek kesehatan tadi. Jadi ada orang usianya itu lanjut tapi usia tubuhnya itu lebih muda. Itulah yang sehat itu. Yang tidak sehat justru usianya masih muda, tubuhnya sudah tua duluan.
1: Penyakitnya itu banyak.
0: Iya, dengan gaya hidupnya, pola makannya sembarangan, dia tidak bisa berhenti merokok, malas bergerak. Nah, itu dia. Jadi kan dia lebih cepat tua padahal usianya belum cukup tua gitu. Nah, jadi kasus Pak Budi ini ya ini termasuk salah satu kasus penyakit saraf ya Pak ya. Jadi penyakit saraf itu bisa bermacam-macam. Mulai dari faktor saraf utamanya yang bermasalah sampai dengan saraf-saraf di yang menyokong anggota gerak Bapak tadi, masalah di kaki ya, di kaki ya. Jadi sejauh pengetahuan saya memang kalau sudah seperti itu biasanya si pasien itu sangat bergantung dengan obat-obatan penghilang nyeri gitu kan, karena di karena faktor usia tadi tidak bisa diperbaiki nih kalau sudah tubuhnya yang bermasalah, organ tubuhnya itu memang tidak bisa diperbaiki, hanya sifatnya apa, rehabilitatif, meringankan keluhan, ya kan, paliatif, sehingga memang mau tidak mau Bapak memang harus perlu obat. Kemudian aktivitas Bapak, mungkin aktivitasnya tidak mungkin lagi sebebas waktu usia Bapak masih muda. Ya mau tidak mau mungkin Bapak selama ini mungkin sholatnya, Bapak ini Muslim ya, maaf ya, kalau Muslim sholatnya biasa berdiri, mungkin tidak sanggup lagi, jangan dipaksakan. Memang dibatasi gerakan Bapak itu untuk membuat bahagian yang nyeri itu tidak dipaksa bekerja, sehingga mengurangi rasa nyerinya. Jadi memang benar Bapak saat ini Bapak nyeri dan itu membutuhkan obat anti nyeri, painkillernya, ya kan? Tapi sebagian orang takut, kok saya harus minum obat terus gitu, nanti tergantung, nanti rusak macam-macam, rusak ginjal. Nah itu dia alternatif Bapak. Kalau memang masih bisa Bapak tangani sakit nyerinya, mungkin oke, kita bisa pending minum obatnya. Tapi kalau memang tidak bisa lagi ditunda, memang mau gak mau harus minum obat. Di samping memang kita membatasi aktivitas fisik kita yang memicu itu semakin sakit gitu loh Pak. Jadi itu mungkin jawaban dari saya Pak. Mungkin saya masih sebatas dokter umum, bukan spesialis, tapi gambaran kondisi Bapak itu bisa saya bayangkan bahwa memang faktor usia itu sangat berpengaruh Pak. Walaupun memang orang bisa menunda usianya, membuat badannya itu ringkih, tapi kalau memang sudah terjadi ya kita jalani dulu. Yang jelas Bapak harus bersabar Pak. Kalau Bapak tidak sabar dan Bapak mengeluhkan kondisi Bapak saat ini, saya khawatir tambah berat itu yang Bapak keluhkan.
1: Betul.
0: Jadi kita terima dulu Pak, kita bersabar dan kita berdoa dan berusaha gitu Pak.
1: Baik, itu saja ya.
0: Iya.
1: Dok, ini ada yang ada lagi nih ya. Baik, sebelum kita closing ya, ada penelpon selanjutnya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa nih?
2: Selamat pagi, Dian.
0: Selamat pagi.
1: Dengan namanya Pak siapa?
2: Dengan Herman.
0: Pak Herman.
1: Di mana Pak?
2: Kawan 16.
1: Oke, silakan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan nih?
2: Ini saya mau tanya. Saya sebagai diperiksa ya. Ya sekarang saya sudah sering sakit kepala sebelah
0: nih.
2: Oke. Nah, yang saya ingin tanya apa penyebabnya?
1: Umurnya udah berapa Pak?
2: Umur saya sudah 60
0: juga. Oke. Pernah periksa-periksa tekanan darah Bapak?
2: Sudah pernah periksa tekanan darah. Kemarin juga pernah ke rumah sakit juga kan.
0: Normal ya. Atau tinggi Pak?
2: Kata orang itu normal.
0: Oke. Iya.
2: Tapi sekarang saya tidak pakai obat-obat itu lagi, cuma pakai insulin.
0: Oh, Bapak diabetes berarti ya?
2: Saya sebagai apa itu, gula.
0: Iya, gula. Ya. Sudah berapa tahun Bapak itu konsumsi pakai insulin?
2: Insulin.
0: Iya.
2: Sudah lama.
0: Udah
2: dari
0: lama, ya.
2: Semenjak 2019.
0: Okay.
2: Waktu saya tinggal di Bandar Aceh itu kan.
0: Iya.
2: Dikasih obat itu insulin itu di rumah sakit Zainal Abidin itu.
0: Iya.
2: Kontrolnya juga di situ juga kan.
0: Iya. Jadi yang
2: sekarang mau pulang melambu dengan Pak pulang oleh anak-anak ke melambu. Nah, udah kontrol di Sinyatin.
0: Oke. Yang paling Bapak rasakan
2: kemarin,
0: sekarang gimana? Yang Bapak keluhkan sekarang saat ini bagaimana perasaan Bapak?
2: Sekarang di sakit kepala sebelah.
0: Sakit kepala sebelah. Oke.
2: Nah, tapi lengkuduk.
0: Iya.
1: Itu saja Bapak.
2: Iya Pak. Makasih ya atas bantuannya.
0: Iya.
1: Baik, Bapak nanti akan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Luar biasa, Dok. Silakan.
0: Diabetes, iya. Diabetes itu bisa kita katakan induknya penyakit itu. Karena setelah seseorang terkena diabetes, tinggal menunggu antrian penyakit-penyakit yang lainnya di bawah itu. Nah itu dia. Jadi kalau dia tidak mengelola diabetesnya dengan baik, tunggu saja penyakit-penyakit lain ikut. Nah jadi ini buat masyarakat ya, kalau sudah terdiagnosa diabetes, pertama jangan denial, jangan membantah atau tidak terima gitu. Kenapa? Kalau sudah dokter diagnosa, tentu dokter itu punya dasar, ya kan? Diperiksanya gula darah HbA1c-nya itu yang menunjang seseorang itu dikatakan diabetes atau tidak. Jadi kita terima dan kita berdamai dengan apa yang disarankan oleh dokter. Kadang kan orang diabetes ini disuruh nih dikurangi makanannya, harus beraktivitas fisik, minum obat, tidak boleh lupa kontrolnya, jangan lupa. Nah itu dia, itu yang membebani seorang penderita diabetes. Cek gula minimal sebulan sekali harus ada. Kalau punya alat periksa sendiri bisa lakukan, itu lebih baik, lebih bagus. Nah itu dia kan. Jadi keluhan yang Bapak rasakan saat ini mungkin akumulasi dari diabetes yang sudah lama. Jadi gula darah kita yang terus menerus tinggi itu kan akan mengganggu aliran darah. Aliran darah itu seluruh tubuh kita dilewati aliran darah. Jadi kalau nanti ada keluhan sakit kepala, saya khawatir mungkin itu aliran darah ke otak Bapak juga mengalami masalah. Jadi tidak bisa kita menilai atau apalagi memastikan apa ini masalah sakit kepala Bapak sebelah ini. Memang harus ditindaklanjuti dengan mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Jangan-jangan sedang sakit kepala itu tekanan darah Bapak ikut naik. Waktu Bapak periksa kemarin ke rumah sakit, memang sedang sehat, nggak ada tekanan darahnya tidak tinggi. Nah itu yang memang harus kita lihat. Mana tahu Bapak perlu obat tekanan darah. Tekanan darah tinggi. Kenapa? Diabetes ini juga efeknya bisa membuat tekanan darah bisa tinggi. Kenapa? Karena gula darahnya itu terlalu kental dengan darah yang tinggi gula, sehingga tekanan di dalam pembuluh darah juga harus tinggi. Nah, itu kan berkaitan. Sehingga kita harus pastikan dulu ini Pak, tekanan darah Bapak pada saat sedang sakit kepala ada kenaikan atau tidak. Dan dia gula darah Bapak selama Bapak melakukan pemakaian insulin ini terkontrol atau tidak. Ada sebagian orang sudah pakai insulin, gula darahnya masih tinggi Bu. Sampai masih 300, masih 400. Ternyata dia tidak pernah konsultasi sama dokternya. Dok, kenapa ya gula darah saya masih tinggi waktu dicek di puskesmas? Padahal saya sudah pakai insulin, sudah 20 unit, sudah 22 unit, kok enggak? Nah, itu jangan-jangan insulinnya yang harus diganti. Nah, itu mungkin masyarakat kita belum teringat. Kadang dia sudah monoton, tiap bulan ambil insulinnya saja tanpa dia memastikan bahwa gula darahnya sudah terkontrol dengan baik. Itulah Bu.
1: Mungkin itu jawabannya untuk Pak Herman tadi ya. Oke Pak Herman, demikian Pak jawabannya sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat berikan satu kepuasan tersendiri. Dok, ini juga karena waktu ya, maunya sih lama-lama gitu ya. Karena kita tahu masih banyak mungkin pendengar kita yang ingin bertanya langsung sama Dr. Syuhada ya. Baik, ini karena juga waktu, kita langsung di closing terakhir. Dok, ini kan mungkin bisa disampaikan nih pesan untuk masyarakat kita khususnya di Aceh Barat agar lebih supaya lebih peduli lagi terhadap kesehatan dirinya.
0: Baik Ibu, jadi sebagai closing kita, saya pada kesempatan ini, yang jelas saya sangat menghimbau ini kepada masyarakat bahwa nilai kesehatan itu tidak bisa dinilai. Gak bisa kita nilai dengan uang. Karena pada saat kita sakit, seberapapun ada duit kita, pasti tidak enak. Jadi sebelum itu terjadi, ya gunakanlah kesempatan gitu, fasilitas yang diberikan pemerintah melalui pemeriksaan gratis ini di puskesmas yang paling terjangkau. Tidak mau ke puskesmas, ada posyandu ILP, ya kan? Dan gunakan kesempatan itu pada saat ketemu sama tenaga kesehatan, apalagi dokter. Mungkin dokter kita terbatas ini, kadang sebagian diwakilkan oleh perawat atau bidan. Belum puas kita dengan bidan, dengan perawat, pas momen ketemu dengan dokter di puskesmas, silahkan Bapak Ibu bertanya. Mungkin kesempatan Ibu bertanya sepuasnya di rumah sakit mungkin agak terbatas, ya kan? Tapi di puskesmas insya Allah dokternya punya cukup waktu gitu untuk melayani pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin itu gunakan.
1: Apalagi nanti di sana ada dokter Syuhada gitu.
0: Nah, insya Allah.
1: Jadi kalau nggak puas untuk hari ini dalam dialog kita ini bisa langsung ke sana gitu dok ya.
0: Saya di puskesmas Jawa Pahlawan.
1: Demikian. Baik dok, terima kasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama Bu Emma ya.
1: Dan juga sungguh luar biasa mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita ya, yang telah berpartisipasi tadi. Ada Pak Kasiman, ada Pak Doli, dan juga ada Pak Herman. Terima kasih untuk bapak-bapak tadi yang telah ikut serta berpartisipasi di program acara kita di kesempatan siang hari ini dalam program Indonesia Sehat, pentingnya cek kesehatan untuk hidup lebih sehat. Baik dok, mudah-mudahan nanti insyaallah di yang akan datang kita masih bisa jumpa lagi dan masih bisa membahas dengan tema yang lain.
0: Siap,
1: terima kasih dok.
0: Iya, sama-sama Bu Emma.
1: Baik pendengar, sampai di sini saja program acara kesayangan Anda Indonesia Sehat untuk hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita juga yang sesuatu tidak paham jadi paham pentingnya untuk mengecek kesehatan ya. Seperti dok tadi sudah mengatakan, yaitu cek kesehatan itu gratis, jadi tidak perlu merasa apa ya terbebani, atau juga tidak perlu jangan terlalu mengabaikan untuk cek kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dan pendengar jangan kemana-mana, sampai di sini saja. Tak lupa kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda yang terus sibuk dengan beraktivitas, dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Balde agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton. Untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arha.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua agak sakit, jadi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domishong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurungas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2 yang ikut Haba Gitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik, berikut untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh. Maka sekaligus dengan berakhirnya berita bahasa Aceh nanti, kita cukupkan sampai di sini program Haba Ketanyo untuk edisi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah, cidera mutua yang membahagia dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan John Nehru Satria Haba Uronyo, Bupati Aceh Barat Termezi SP, diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kudaan disebut Irwan Gujakiat dan peninjauan jembatan Sikundu di Kecamatan Pantai Cermin. Irwan kepegah kali bencana alam banjir yang melanda wilayah Aceh Barat khusus di Desa Sikundu mengakibatkan aktivitas pendidikan menjadi terhambat karena dari segi arus transportasi anak-anak di sekolah. Jembatan gantung ataupun jembatan senajin yang dibuat oleh masyarakat untuk bisa menjamin keamanan anak-anak supaya berangkat ke sekolah baik lokasi berada di seberang Krung. Kepegahlah pemerintah Aceh Barat apresiasi dan kepada Kapolri, Kapolda Aceh yang membangun jembatan gantung penghubung antar desa yang terkena akibat bencana alam yang kalis banjir bandang. Kepegahlah bahwa pemerintah Aceh Barat fokus melakukan perbaikan ataupun rehab di sekolah-sekolah dampak banjir lagi desa Kampung Jamba, Cangge dan juga desa Alulu. Sementaranya Iswada Polda Aceh Kombes Pol Iskandar kepegah bahwa Kapolri diperintahkan Kapolda Aceh untuk ditinjau lokasi jembatan gantung yang karloh di Desa Sikundu Aceh Baratnya sekaligus laksanakan bakti sosial. Selain nyancit, Polri rencana bangun jembatan gantung sehingga masyarakat Sinan beraktivitas sekolah dengan lancar dalam rangka ketempuh pendidikan bisa lancar kembali. Dan singgah dibangun jembatan sementara dipakai katrol atau seling yang bisa digunakan oleh para pelajar untuk lintas sungai Krung sampai jembatan gantung selesai dibangun. Haba lain, Bupati Dirkelantik 8 pejabat pimpinan tinggi di Kabupaten Nagan Raya. Prosesi pelantikan berlangsung di anjungan pendopo Bupati dan kemudian pelantikannya turut dihadiri oleh Wakil Bupati Raja Sayang. Dalam sambutan Bupati Derka kepegah selamat yang baru dilantik untuk pejabat dan diharapkan amanah yang gejuknya hanjur dijalankan dengan penuh tanggungjawab, integritas dan dedikasi demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Bupati jelaskan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan mulai dari ujau kompetensi, proasi kinerja hingga seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Nagan Raya K dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nombor 15 Tahun 2016 tentang pedoman tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Diharapkan ketegaskan bahwa seluruh pejabat yang akan dilantiknya na komitmen yang sama dalam mewujudkan visi misi kepala daerah. Selainnya Bupati Cik ingatkan penting peningkatan disiplin aparatur sipil negara. Menurut gonyan pejabat yang dipercaya duduk bak jabatan tabuh strategis harus mampu cuk teladan contoh yang gut untuk seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Genilai bahawa tanggungjawab sebagai pejabat publik seahnya semakin raya kerana seluruh pelaksanaan tugas pengelolaan pemerintahan senantiasa menjadi perhatian serta pengawasan. Karenanya, gelaknya diingatkan bak mandum supaya pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Napun 8 roh pejabat yang dilantik dicek tumpah di antara di Intiur Hizbul Watan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Tabuh Pintu Bustami SPD sebagai asisten perekonomian pembangunan bak sekretariat daerah, Amrian Yunus sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Zulkifli sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, Saiful Bahari Kepala Satpol PP WH, Teddy Surahman Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan, Irpanda Rinaldi Kepala Pelaksana Badan Penanggungan Bencana Daerah BPBD, Mus Sidik sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya. Nyan cedera haba uronyo kamu putruh bak cedera ulun Joneru Satria mewakili kru ngon bertugas di RRI Melabuh. Atuh terima genasih atuh perhatian cedera. Hikalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan yaitu berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo. Dan pendengar, sambil kita menanti atau menunggu tiba waktunya untuk kita mengikuti siar langsung salat Jumat nantinya dari Masjid Baitul Makmur Malabo, untuk saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

صدق الله العظيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengumumkan kepada sidang jamaah Jumat sebagai berikut. Pertama sekali kami mohon kepada sidang jamaah Jumat untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 17 Juli 2026 berjumlah Rp7.768.000. Berjumlah

7.768.000 rupiah. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 10 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026 Miladiah, sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib, Tengku Habibi An-Nawawi LC DIPL. Yang bertindak sebagai imam, Tengku Muhammad Nasir Khairi. Dan yang bertindak sebagai muazin, Tengku Irwanto SPDI. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz, terselenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian itu dapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

0: الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan pemimpin kita bersama Bapak Bupati Wakil Bupati Aceh Barat, yang sama-sama kita muliakan Imam Syekh Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat serta para imam rawatib Masjid Agung Baitul Makmur, yang kami muliakan para khatib, yang kami muliakan gure-gure, abu-abu, abia, abati, abah, serta membandum tengku-tengku pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan kajian, juga segenap tokoh masyarakat, hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah. Salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah lelah adalah mampu menunaikan undangan Allah ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena banyak di antara kita yang datang dengan kecemasan. Banyak di antara kita yang datang dengan kekhawatiran. Banyak di antara kita yang datang dengan ketakutan, penuh cicilan, banyak setoran, banyak kerjaan. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita sempatkan hadir untuk menunaikan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Maka apa yang dapat membuat kita tenang di tengah banyaknya kekhawatiran? Apa yang membuat kita tenang di tengah banyaknya kecemasan? Satu adalah tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal tu alallah. Aku berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala hasil dari apa yang kita upayakan kepada Allah. Itulah satu-satunya hal yang membuat kita tenang, yaitu bertawakal. Tawakal ini, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah perbuatan hati, bukan kemalasan tangan kaki. Maka ada upaya yang dikerahkan sebelum ada tawakal yang diserahkan. Bahwa tawakal tidak pernah bertentangan dengan usaha. Tawakal memang menyerahkan hasil, tapi kita tidak pernah meninggalkan usaha. Datang seorang pemuda salat di Masjid Nabawi, dia bawa seekor onta merah. Katakanlah hari ini menyoronyo bagitanya merupakan moto yang begitu mewah, mobil yang begitu mahal, harta yang begitu mewah. Dia datang ke Masjid Nabawi menunaikan salat, datang ke majlis Nabi. Akhirnya dia melepaskan unta itu tanpa diikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah senang kemudian karena dia bertawakal, berserah setelah sepenuhnya beribadah? Apa kata Rasulullah? Aqilha wa tawakkal. Siapa yang memiliki unta merah ini? Mana yang punya? Nyoba bahasa kita yang super moto. Nyoba bahasa kita yang super Honda. Nyoba bahasa kita punya siapa kendaraan ini? Kenapa dia tidak dikunci? Kenapa dia ditutup jendelanya? Begitulah kata Rasulullah. Siapa yang memiliki unta ini? Aqilha wa tawakkal. Ikatlah dahulu, baru kemudian engkau masuk masjid bertawakal. Karena sejatinya tawakal adalah tentang hati. Bagaimana kita kemudian menyerahkan hasil setelah mengupayakan usaha-usaha? Karena tawakal tidak pernah menafikan usaha. Iqamatul asbab minat tawakal, kata ulama. Mendatangkan sebab-sebab, mendirikan upaya usaha, itu juga merupakan bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, adik-adik, abang-abang sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita bertawakal kepada Allah? Apakah setelah berusaha? Apakah setelah mencari? Apakah setelah mengupayakan rezeki? Ternyata Allah menjawab lewat Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad, berniat, bertekad bulat, meskipun belum kau perbuat, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau dibagi pekerjaan manusia ini, perbuatannya terbagi menjadi tiga sesi, tiga bagian. Yang pertama bagian dia niat, meniatkan akan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua mengupayakan melakukan sesuatu tersebut. Kemudian yang ketiga menunggu atau menanti hasil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bukan fa idza fa'alta, bukan fa idza khalasta, bukan fa idza kasabta. Apabila kamu sudah bertekad, berniat untuk melakukan, meskipun engkau belum melakukan, maka di sana kau serahkan semuanya kepada Allah. Kita punya niat baik, kita punya rencana baik, kita punya agenda baik, meskipun belum menunaikan, meskipun belum melakukan, maka kunci untuk menjemput keberhasilan atas apa yang kita lakukan adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Di sanalah kita bertawakal. Dari awal kita melibatkan Allah hingga kemudian tidak menyalahkan Tuhan pada akhir apa yang kita lakukan. Karena banyak di antara kita dari awal tidak mengatakan bismillah, dari awal tidak melibatkan Allah, dari awal tidak berniat karena Allah, begitu berhenti di tengah-tengah bermasalah, siapa yang kita salahkan? Allah. Padahal dari awal kita tidak melibatkan Allah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fiha bi basmallah fahuwa aqta', kata Nabi. Apapun itu perbuatan kebaikan, kalau tidak dimulai dengan basmalah, kalau tidak dimulai dengan niat karena Allah, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka dia akan terpotong, maka dia akan terputus, maka dia akan berhenti di tengah-tengah, maka dia tidak akan berakhir dengan istiqomah. Maka mulailah sesuatu semuanya karena Allah, dari sanalah bermula tawakal itu. Lalu bagaimana upaya untuk bertawakal? Lalu setelah kita tahu kapan itu tawakal, setelah berusaha atau bahkan sebelum berusaha, setelah melepaskan niat untuk kemudian menanti hasil, yang tidak kalah penting adalah dalam mencari rezeki, dalam mengupayakan rezeki, dalam berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan carilah rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan carilah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bersibuk-sibuklah engkau pagi ke petang banting tulang pontang-panting untuk mencari rezeki. Tapi apa kata Nabi? Fa ajmilu fit talab, maka perbaguslah cara mencari. Kenapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan caranya? Bukan mencarinya, tapi bagaimana cara mencari. Karena sejatinya saat kita menjemput rezeki, kita tidak sedang menjemput harta yang kita rencanakan, kita tidak sedang menjemput harta yang kita upayakan, tapi kita sedang menjemput sesuatu yang sudah Allah jamin, sesuatu yang sudah Allah pastikan. Maka perbaiki cara mencari. Sesungguhnya abang-abangku, adik-adikku sekalian, anak-anak muda, bapak-bapak sekalian, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Judi online tidak membuatmu kaya, bersedekah tidak membuatmu miskin. Begitulah Allah mengaturnya, begitulah Rasulullah mengajarkan, bahwa kemustahilan mati sebelum rezeki itu terpenuhi. Mustahil seseorang mati sebelum rezeki itu benar-benar sudah datang kepadanya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, "Law anna ibna Adam haruba minal rizqi kama yahrubu minal maut." Seandainya ada anak cucu manusia, seandainya ada anak cucu Bani Adam, dia lari dari rezeki, dia lari dari rezeki, maka sama seperti dia lari dari mati. Sebagaimana mati tidak mungkin dia tinggalkan, maka rezeki pun tidak mungkin meninggalkan dia. Sebagaimana maut tidak pernah salah alamat, maka rezeki pun tidak pernah salah tempat. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan, kaifa yakunu talabuka lahiq sababan li'ata'ihi sabiq. Bagaimana bisa permintaan kita merupakan sebab dari pemberian Allah? Sesungguhnya apa yang Allah berikan, sesungguhnya apa yang Allah takar, sesungguhnya apa yang Allah janjikan sudah ada jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita bekerja, bahkan sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita berusaha. Lalu untuk apa berusaha? Lalu untuk apa bekerja? Karena di situlah perintah Allah. Rezeki itu jaminan Allah. Usaha atau kerja itu adalah perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupakan bagian-bagian duniamu. Karena sejatinya dunia adalah keniscayaan. Jika akhirat adalah kewajiban yang harus dicari, maka dunia adalah keniscayaan yang tidak mungkin kita tinggali. Karena kita sedang hidup di dunia. Dunia mazra'atul akhirah, kata ulama dalam satu riwayat. Ini adalah athar, ini adalah hadis. Dunia itu adalah
1: sawah ladang untuk akhirat. Apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita petik kelak di akhirat. Jangan berharap memetik semangka jika kau menanam mangga. Jangan berharap memetik kebaikan jika yang kita tanam selama ini adalah keburukan. Bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Syaqiq Al-Balkhi. Dia berguru kepada Ibrahim bin Adam, seorang ulama sufi. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi ini meminta izin kepada gurunya, izin cuti siat leuro, izin cuti siat peturo, izin cuti siat 3 minggu. Akhirnya dia meminta 3 minggu untuk berhenti sejenak perjalanan bersama guru. Apa yang dia inginkan? Sejenak ingin mengupayakan rezeki, sebentar ingin mengusahakan rezeki. Akhirnya dalam sebuah perjalanan dia melihat ada seekor burung. Dia kecil bentuknya. Ada seekor burung, dia tidak mampu terbang karena patah sayapnya. Dia tidak mampu mencari makan hingga datang seekor burung yang jauh lebih besar, yang jauh lebih gagah, tanpa sakit, tanpa celah. Dia datang membawa makanan untuk burung yang kecil ini. Dia tidak melanjutkan perjalanan mencari rezeki. Dia pulang, dia bertemu dengan gurunya, dia bertemu dengan Ibrahim bin Adam. Dia katakan, aku berhenti dari perjalananku, wahai guru. Kenapa engkau berhenti? Bukankah engkau ingin melanjutkan perjalanan mencari rezeki sebanyak selama 3 minggu? Apa kata Syaqiq Al-Balkhi? Aku melihat dalam perjalanan sebuah pelajaran, dalam perjalanan sebuah ibrah, dalam perjalanan sebuah hikmah. Saat aku lihat ada seekor burung kecil yang sayapnya patah, namun rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Aku yakin bahwa burung yang besar itu tidak turun kecuali atas perintah Allah. Lalu apa kata gurunya? Apa kata Ibrahim bin Adam? Kenapa engkau memilih menjadi seekor burung yang sayapnya patah? Kenapa engkau memilih menjadi seekor burung kecil yang diberikan rezeki? Kenapa engkau tidak memilih menjadi seekor burung yang lebih besar? Kenapa engkau tidak berusaha untuk menjadi yang memberikan? Bukankah begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya dia terbuka pikirannya bahwa bekerja, bahwa mengejar dunia tidak berarti meninggalkan akhirat, bahwa bekerja tidak berarti meninggalkan ibadah. Buktinya bapak-bapak hadirin, adik-adik, abang-abang sekalian, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, di tengah-tengah kesibukan kita berusaha, di tengah-tengah kesibukan kita sempatkan untuk datang menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Kita tutup dengan satu tanda, bahwa salah satu tanda atau satu tanda besar orang-orang yang bertawakal, melepaskan, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak pernah cemas dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Dia tidak pernah cemas dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Perhatikan bapak-bapak, perhatikan seorang ayah, perhatikan kita yang punya putra, perhatikan kita yang punya anak, perhatikan kita yang punya adik. Ada seorang nabi diceritakan dalam Quran oleh Allah, namanya Nabi Ya'qub. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut? Apakah kamu melihat? Apakah kamu menyaksikan? Apakah kamu tahu ketika seorang nabi bernama Nabi Ya'qub, dia didatangi kematian, ketika ajal menjemput dia, apa yang dia pastikan? Apa yang dia inginkan dari anaknya? Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Apa yang engkau sembah setelah aku, anakku? Dia tidak memastikan rezeki, dia tidak memastikan karir, dia tidak memastikan pekerjaan. Dia seorang nabi, seorang utusan Tuhan, setiap hari memperkenalkan Tuhan kepada anaknya, setiap hari mengajarkan anaknya tentang ibadah, setiap hari mengajarkan anaknya tentang Allah. Tapi ketika kematian datang menjemput, apa yang dia pastikan? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku? Karena tidak ada yang perlu kita cemaskan, karena tidak ada yang perlu kita khawatirkan bapak-bapak, kecuali anak-anak yang ditinggalkan jauh dari Allah, kecuali anak-anak yang ditinggalkan jauh dari agama, kecuali anak-anak yang ditinggalkan tidak mengerti untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, kita bukan orang soleh, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, maka lebih-lebih lagi kita lebih pantas untuk memperhatikan anak-anak kita agar dia tumbuh cinta terhadap agama, berkhidmah duduk sajian ulama, sehingga dia tidak meninggalkan agamanya hingga akhir hayat kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitulah pesan yang terus diulang-ulang selama setiap hari Jumat. Jangan mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Apapun apapun itu, disibukkan dengan keadaan, ditempah dengan cobaan, diuji dengan banyak ujian, jangan pernah tinggalkan keyakinan, jangan pernah tinggalkan akidah. Apa yang menguatkan akidah kita? Apa yang menguatkan keyakinan kita? Apa yang menguatkan iman kita? Ilmu. Datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke pesantren, datang ke da'iyah, datang ke tablik akbar, datang ke syiar Islam, datang ke dakwah Islamiyah. InsyaAllah dengan itu keimanan terus bertambah, dengan itu keimanan terus terjaga, dengan itu anak-anak kita, generasi-generasi kita akan terus tumbuh dalam cinta terhadap ulama, khidmah kepada agama. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian tausiah singkat pada hari yang berbahagia ini, semoga dapat menjadi renungan, dapat menjadi pelajaran hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya bersama-sama. Sebenarnya saya menasihati diri saya sebelum adik-adik, sebelum abang-abang, sebelum bapak-bapak sekalian, ini adalah momen kepulangan. Ini adalah momentum pertemuan, ini adalah momentum perjumpaan, maka sesungguhnya apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, yang terbaik untuk warga masyarakat Kota Melabuh Aceh Barat, agar anak-anak kita ini tidak terpengaruh, agar anak-anak kita ini, generasi-generasi kita ini terus terjaga. Syaratnya satu, modalnya satu, dia tawakal, melepaskan semuanya kepada Allah, tentunya dengan pengawasan, tentunya dengan usaha, tentunya dengan pekerjaan yang telah terdahulu.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha mastata'tum, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم.

Allah'ın kibabım. Semi Allahu limen hamidah. Allahu ekber.

0: そう、なんていうのかな。そうね、あらまあ。
1: アラーアンキバロン。

أكبر. الله أكبر.

Mano, الرحمن

الله أكبر. صحيح. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر.

أكبر. الله أكبر. صح. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صح.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سالم.
1: الله
2: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan bersama yaitu secara langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melaboh. Dan pendengar, kita bersama kembali masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan melanjutkan kembali berbagai program acara yang sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI Melaboh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Mobil dan Bensin nanti Santa Hoki, maka usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah pendengar dimana saja berada. Senang dan bahagia sekali di siang ini, bertepatan pada hari ini 24 Juli 2026. Kembali bersama saya Tina menemani Anda untuk hari ini. Dan kita awali dengan program Pro Dandut. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk di program Ekonomi Digital. Dan juga nanti pada pukul 16.09 akan ada azan asar berkumandang. Kemudian pukul 16 sampai pukul 17 melabuh sore ini, seluruh Nusantara kami hadirkan ke ruang simak Anda. Dan lanjut pendengar, masih edisi hari ini ya, Jumat, pukul 16.30 informasi BMKG. Dan pukul 17 kita akan bergabung ke Korwil 17 untuk mengikuti lintas warta berita lintas ke Korwil. Dan peringatan pukul 17.30 musik informasi, pukul 18 kita akan ikuti program Labuh hari ini di program-program religi tentunya ya. Menanti azan maghrib berkumandang pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, selamat siang ya, selamat beraktivitas bagi Anda yang kembali beraktivitas setelah menjalankan ibadah sholat Jumatnya. Dan yang sedang menikmati suasana siang bersama keluarga tercinta, kami ucapkan selamat siang untuk Anda semua.

0: Bang, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam, dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Dan itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
1: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
2: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
1: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
2: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
1: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Okay, pendengar, single yang lagi kita dengerin ada miliknya siapa itu? Cintaku Bukan Sayur Asem dari Ine Cynthia. Ini single yang udah lama banget, tapi sampai hari ini masih enak didengerin ya, khususnya bagi pecinta lagu-lagu dangdut. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya single ini bisa membuat Anda terhibur ya. Baik, di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita yang ingin terhubung ya, ingin request dan sapa-sapa. Kami mengajak Anda untuk terhubung bersama Pro 1 RRI Mabuh di line telepon 0811-688-9697. Kita akan menerima beberapa penelpon untuk di hari ini. Ini spesial nih karena bareng Tina. Ayo yang ingin terhubung, kami mengajak Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di program lagu-lagu dangdut tentunya. Biasanya nih kalau udah dibuka lagu-lagu dangdut gini udah penelponnya tuh udah pada ngantri ya untuk di program Pro Dangdut. Maaf juga tadi di awal-awal Tina tidak menerima telepon karena memang karena hari ini Jumat, jadi kita sholat Jumat dulu tadi. Ya bukan Tina sih pendengar di rumah, jadi kita menghargai itu semua. Agak telat dikit nih bukalan teleponnya. Oke, kita akan menyapa, sudah ada di ujung telepon yang sudah terhubung. Ada siapa di mana ini? Langsung kita menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Kasiman ini dari Pantai Cermen.
0: Okay.
1: Ini Mbak Tina, padahal ini kok udah lama nggak pernah muncul ini.
0: Iya gimana nih? Udah lama memang saya nggak pernah muncul di permukaan ya. Tapi masih hafal ya dengan suara saya, Pak Kasiman?
1: Oh masih saya tanda itu suaranya.
0: Masih cempreng gitu ya Pak ya?
1: Oh gitu, bagus kak suaranya merdu.
0: Aduh, jadi malu saya nih Pak Kasiman dapat pujian di siang-siang bolong gini ya kan?
1: Ya memang benar itu.
0: Okay, Pak Kasiman makasih atas pujiannya. Jadi saya tambah semangat untuk siaran hari ini. Vitamin ini Pak Kasiman.
1: Gimana?
0: Vitamin pujian dari Pak Kasiman.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
1: Memang benar.
0: Oke. Okay.
1: Iya, memang ya benar.
0: Baik, Pak Kasiman mau request atau mau pantun dulu ini?
1: Oh, pakai pantun ini?
0: Iya, biasanya gimana sih program dangdut berpantun nggak biasanya?
1: Oh.
0: Saya udah lama juga nih.
1: Oh, kalau pakai pantun boleh juga.
0: Iya, pantun dong Pak Kasiman.
1: Coba-coba nih, bisa apa enggak?
0: Kalau enggak pantun, mungkin puisi juga boleh.
1: Ya, waktu kita pantun aja sedikit, ini coba-coba.
0: Coba-coba melempar buah manggis. Oke, silakan.
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Oke, asik.
1: Sudah garu. Cendana pula.
0: Mantep.
1: Pura-pura tidak tahu. Sudah tahu bertanya pula.
0: Waduh, ini nyindir siapa nih? Dalam banget nih Pak Kasiman pantunnya. Pura-pura nggak tahu, udah tahu bertanya juga gitu ya.
1: Itulah. Padahal kan udah tahu.
0: Padahal udah tahu, tapi sosok nanya gitu. Cucok, mantap Pak Kasiman. Baik, ini kalau mau diputerin lagu, lagu apa yang mau kita hadirkan?
1: Dari Andan ATP, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak semua gitu ya. Tidak semua laki-laki.
1: Karena ada perempuan ada juga bencong kan.
0: Aduh. Saya pikir saya udah berpikir lain ini, tidak semua laki-laki mungkin berkhianat, tidak semua laki-laki mungkin bermain cinta. Rupanya lain ya pengertian dari Pak Kasiman. Ada aja Pak Kasiman. Baik, lagu ini mau dispesialkan buat siapa ini? Buat istri tercinta kah?
1: Spesial yang pertama untuk Mbak Dina. Selamat bertugas sampai cinta. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, makasih doanya.
1: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ini kepada semua lah penyiar-penyiar ini termasuk Bung Reno. Emma, Dharma, Andy, Fadil, pokoknya semua penyiar, kemudian pendengar dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Kalau kita ucapkan satu persatu nanti, capek orang yang di belakang ini menunggu.
0: Iya, doa yang sama juga buat Pak Kasiman ya. Kami doakan Amin. Pak Kasiman sehat-sehat selalu.
1: Amin. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman sudah terhubung bersama Pro 1 dengan single Tidak Semua Laki-Laki ya. Baik, nanti kita akan carikan single pilihan Pak Kasiman. Yang mau terhubung lagi di belakang Pak Kasiman, kita masih mengajak untuk Anda terhubung di program Prodandut hari ini. Dan yang pastinya kami ya mengucapkan selamat siang untuk Anda-Anda semua yang sedang dengerin Pro 1. Di ujung telepon kita kembali menyapa. Ada siapa lagi ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana?
2: Nggak kenal lagi ini.
0: Siapa ya? Sok-sok kenal nanti salah. Tadi kata
2: Pak penggemar, penggemar lama nih.
0: Oh, penggemar lama. Banyak soalnya penggemar lama. Saya nggak bisa hafal ratusan penggemar lama.
2: Tina,
0: iya, udah jumpa Tuan.
2: Kita di BSD Jasaan kemarin. Nggak dia.
0: Yang mana?
2: Yang di Sama Tiga.
0: Di mana kita jumpanya?
2: Di Bakso Asahan.
0: Bakso Asahan?
2: Di Sama Tiga.
0: Udah lama
2: kan? Kak Ros.
0: Oh ya Allah Kak Ros, kenapa sih Kak Ros main tebak-tebakan gitu? Ya kasih tahu aja, nggak bingung saya.
2: Masa udah lupa?
0: Bukan udah lupa. Pura-pura lupa aja, kayak kata Pak Kasiman tadi, udah tahu nanya gitu ya. Alhamdulillah sehat sekali malah, cuma agak capek sikit.
2: Sama-sama aja gitu.
0: Sama-sama capek. Gimana Kak Ros, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, aktivitasnya lancar?
2: Amin, lancar.
0: Masih di Sama Tiga Kak Ros?
2: Enggak, Kak Ros di Sinembok dong, mari Sinembok loh.
0: Wah, udah pindah ke Sinembok?
2: Nah,
0: aduh,
2: padahal masuk 9 tahun ada lagi tinggal di Sama Tiga.
0: Padahal udah lebih dekat nih Kak Ros.
2: Iyalah, Tina masih di lorong tuh kan.
0: Masih, iya, main-main ke rumah Kak Ros ya.
2: Insya Allah nanti ya.
0: Jadi Kak Ros ngapain di Sinembok? Memang udah tinggal di Sinembok?
2: Ya, tinggal sendiri ya sekarang.
0: Gitu. Nanti main-main biar ada yang temenin ya.
2: Insya
0: Allah. Oke, lagunya atau mau pantun dulu ini Kak Ros atau mau sapa-sapa dulu?
2: Pantunnya indah langit karena bincang.
0: Iya.
2: Indah sawah karena padi. Indah laut karena karang. Indah orang karena budi pekerti.
0: Mantap. Terus?
2: Lagunya bukan yang pertama ada.
0: Dari siapa?
2: Dari apa Mega Mustika.
0: Enggak dengar saya Kak Ros, agak gerduk-gerduk di situ, jaringannya enggak bagus ya Kak Ros.
2: Dari Mega Mustika.
0: Judulnya apa?
2: Bukan yang pertama.
0: Ini kan saya agak susah nyari lagunya nih.
2: Kenapa?
0: Udah lama saya tidak berkomunikasi dengan PAC-nya studio. PC-nya studio. Jadi PC-nya studio ini pas saya jari-jari agak susah dapatnya. Tapi saya usahakan nanti untuk dapat lagu-lagu pilihannya Kak Iros dan juga Pak Kasiman tadi ya. Oke, baik. Itu aja. Udah pantun enggak sih? Pantunnya udah belum?
2: Pantun udah tadi.
0: Kapan? Saya kok enggak dengar.
2: Satu lagi.
0: Satu lagi dong. Ayo.
2: Satu lagi. Badan capek minum jamu.
0: Asik.
2: Nah, banyak protein makan ikan.
0: Cakep.
2: Nah, kalau aku gagal jadi pasanganmu, aku udah nonton yang susah kamu lupakan.
0: Masih. Agak ngeri mainnya Kak Iros ya. Aduh, parah nih Kak Iros, udah lama gak ketemu jadi agak ngawur kemana-mana ini. Bahaya nih, susah dilupakan. Baik, Kak Iros, makasih banyak udah bersama Pro 1 di program Pro Dandut.
2: Iya, makasih ya buat Dina
0: Matugaga. Oke, ya terima kasih Kak Iros.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ya, dua penelpon sudah kita terima ya, pendengar di mana saja Anda berada. Nanti kami akan menerima kembali penelpon dari Anda. Jangan khawatir, karena spesial hari ini Tina tuh bakal ngajak pendengar di rumah untuk bergabung sampai ke jam berapa? Ke jam... belum berapa ya? Jam 15.30 kali ya. Jadi masih ada waktu 30 menit lagi untuk bincang-bincang bareng Tina dan juga berpantun serta request lagu ya. Karena hari ini telat dikit tadi buka requestnya, jadi kita tambah waktunya gitu ya, biar pendengar di rumah bahagia di program Rodan semua. Ada Lio Waldi dengan Tidak Semua Laki-Laki.

0: Okay, itu dia singlenya sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan beneran ya iras lagu itu yang dimintakan tadi. Soalnya Katina bingung-bingung antara iya atau enggak. Tapi judulnya bukan yang pertama, nyariin yang lain gak dapet kalau untuk sesi dandut ya. Baik, mudah-mudahan Kak Iros bahagia dengan lagu itu ya. Baik nih, siapa lagi di ujung telepon yang sudah terhubung? Kita kembali menyapa, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Puntana.
0: Pro dangdut.
1: Katina, pro dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa di mana?
1: Katina.
0: Siapa ini?
1: Ina di Langung, Katina. Masa lupa.
0: Ya Allah, semua pada dilupain ini. Gimana ya?
1: Iya, Katina.
0: Berdosakah? Berdosakah aku
1: mendengar
0: gitu?
1: Mendengar setia sekali mendengarkan RRI.
0: Masya Allah.
1: Ini kan Kak Ina.
0: Terima kasih, ya, kan? Kak Ina di Langung, ya, yang udah setia. Gitu, Kak Ina. Kenapa?
1: Jelas suara Ina ke situ.
0: Jelas banget Ina, jelas sekali. Ini posisinya di mana? Di Langung kah?
1: Iya, samping showroom Toyota Kak Ina. Kita lewat nggak?
0: Langung ada lewat, tapi mungkin kalau spesifiknya di mana lokasi yang Kak Ina sebutkan nggak tahu saya.
1: Iya ini di depan toko hijrian.
0: Oh iya, nanti kapan-kapan kalau saya lewat sana saya singgah ya.
1: Iya Kak Tina.
0: Oke,
1: okay, ini yang awal tadi nelpon kan saya juga, yang terakhir juga saya. Tapi nomor lain dari baterai Kak Tina. Dia pengen beri ini gitu.
0: Yang mana? Yang mana Iros tadi?
1: Ya enggak, di belakang Kak Iros tadi. Di belakang Kak Iros Dina. Yang pertama sekali Kak Ina juga tadi.
0: Yang enggak terangkat gitu. Jadi ya? Enggak, maksudnya enggak terangkat. Kan?
1: Ya kan?
0: Gimana maksudnya? Maksudnya tadi udah nelpon enggak terangkat.
1: Sama sekali tadi kan Ina juga, tapi Kak Dina belum buka kan?
0: Oh, tadi belum buka request ya benar. Baru sih saya buka request.
1: Iya, betul. Nanti kan tanya dulu ya, cepat ya. Nanti habis baterai lagi ya.
0: Ah. Baterai.
1: Sama nih gua kedondong. Ina masih sini dong.
0: Ah, buru-buru sekali nih Ina, kayak mau pergi kondangan
1: ya,
0: aja.
1: Iya, baterainya habis lagi Kak Dina kan?
0: Kebanyakan main handphone sih, makanya habis baterainya.
1: Oh enggak, lobet, baterainya ada sendiri.
0: Oh, ganti HP baru ya.
1: Iya, ada heteng itu. Kirim lah Ina, Ina beli baru Kak Tina.
0: Iya, nanti abis Kak Tina ngirim buat Ina, Ina ngirim balik buat Kak Tina ya. Nominalnya harus nambah.
1: Nah, ya. Lagunya mabuk duit Kak Tina ya.
0: Oh, pantes lah, makanya HP-nya sampai hang gitu. Kebanyakan ya, mabuk duit ya.
1: Iya.
0: Dari siapa tuh mabuk duitnya?
1: Yaudah itu aja ya. Kak Tina.
0: Iya.
1: Yaudah itu aja ya.
0: Yo.
1: Kak Tina sehat selalu.
0: Makasih.
1: Selamat
0: hati
1: ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Kak Tina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya yang nelpon seburu-buru itu ya, tapi gak apa-apa deh, gak apa-apa, Kak Tina rela asalkan kalian bahagia sih. Baik, yang mau terhubung lagi di program Pro Dandu adalah kita, masih ditunggu di line telepon 0811-688-9697. Masih bersama Tina menemani Anda di program Pro Dandu, Dandut adalah kita. Single dari Mabuk Duit, permintaan Ina di Langung, nanti bakal Kak Tina puterin. Dan kita menyapa lagi di ujung telepon, ada siapa? Halo, selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Asik. Dandut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Wirna Nagan bang, Kak.
0: Warga Nagan. Siapa namanya tadi? Ya.
1: Mirna.
0: Mirna.
1: Ya.
0: Apa kabar Mirna, sehat?
1: Baik. Ini kakak mana ini? Kakak datang, baru datang.
0: Oh, baru datang. Dari kemarin saya di sini terus, nggak kemana-mana.
1: Baru dua kali datang ini kan?
0: Baru dua kali datang, hafal ya Mirna, baru dua kali saya datang.
1: Ini kakak Tina.
0: Iya, kalau gak lupa nama saya, gak saya kasih lagunya nanti ya, gak saya puterin.
1: Suara-suaranya sih kayak Kak Mesa ya, tapi jernih kakak ya.
0: Oh gitu ya, vokal suara kami hampir sama gitu ya sama Kak Mesa.
1: Hampir sama suaranya.
0: Sama-sama cempreng maksudnya. Baik, ini kok suara Mirna kayak berangin gitu, lagi di jalan kah?
1: Di depan kipas angin.
0: Oh, angin kipas angin berarti.
1: Ya, kakak kan diri kakak ada AC, kita adanya kipas angin.
0: Sama aja sih, AC sama angin kan sama-sama berangin.
1: Iyalah, dingin AC lah.
0: Asal jangan masuk angin aja ya.
1: Kak, kenapa jam 3 baru keluar? Maksudnya baru halo-halo?
0: Baru halo-halo. Karena tadi kebetulan kakak habis main badminton dan sampai di kantor jam 2 lewat. Terus kita puterin lagu dulu, kita sholat dulu, baru bisa menyapa. Tapi kan Kak Tina kan melebihkan ini jam untuk requestnya, kan?
1: Itulah kaget, jam 3 bukannya acara lain. Gak apa-apa jam 3 ngalu-halu.
0: Gak apa-apa halo-halo. Kalau Kak Tina bilang gak apa-apa berarti gak apa-apa.
1: Mantap.
0: Karena di
1: kita
0: program
1: gak bisa pantun gak ya?
0: Bisa, boleh pantun. Pantun boleh.
1: Gak bisa pantun.
0: Oh gimana ini gak bisa pantun, harus pantun dong.
1: Ya orang gak bisa gimana, HP-nya udah hilang. Gak punya, gak bisa baca. Biasanya aduh, memang ada, kadang enggak juga. Cuma kita memang ini enggak ada siap karena jam 3 juga keluarnya. Kan enggak tahu kalau biasa jam 3 kan enggak pernah keluar. Halo-halo.
0: Aduh, gimana ini? Kalau Kak Tina enggak puterin lagu boleh?
1: Oh, jangan dong.
0: Jadi halo-halo-halo dulu ya. Ayo, ayo belajar halo-halo, belajar halo-halo biar puterin lagu nanti.
1: Halo gimana maksudnya? Halo-halo.
0: Pantun, pantun dulu.
1: Oh. Ya udahlah, nggak apa-apa pendek-pendek ya. Buah pepaya, buah gedondong.
0: Asik.
1: Kalau udah kaya, jangan sombong.
0: Asik, benar sekali. Udah kaya nggak boleh sombong, jangan lupa daratan gitu maksudnya ya.
1: Oke, ya begitulah namanya juga maklum pantunnya jelek-jelek ya.
0: Gak apa-apa, yang penting ada Mirna. Ini Mirna, kita cuma punya waktu 15 menit lagi karena nanti pukul 15.30 kita akan masuk di program UMKM ya.
1: Ya udah gini, lagunya kakak dari tadi kan enak-enak. Bisa pilihkan Mirna yang enak dari tadi-tadi, boleh kan?
0: Oke boleh, dengan senang hati Mirna. Makasih banyak udah gabung.
1: Ya udah, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mirna ya. Di Nagan Raya, dia gak request lagu. Gak apa-apa gak request lagu, nanti bakal kita puterin lagu yang direquestkan oleh teman-teman. Atau Tina bakal pilihkan yang spesial buat Mirna. Nah, pendengar, nanti pada pukul 15.30 kita bakal ikuti program ekonomi digital. Ya, kita akan berbicara mengenai seputaran UMKM nanti ya. Walaupun gak ada narasumber, nanti Tina akan berbagi info-info seputaran UMKM. Kita akan berbagi kulineran nanti bersama Tina di sini. Nah, kita masih nunggu satu penelpon lagi yang ingin terhubung biar sekalian nanti diputarkan tiga lagu. Masih di line telepon yang sama 0811-688-9697. Satu penelpon lagi ya. Di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Nanti bakal kita puterin lagu dari Eri Susan dengan judul Mabuk Duit. Gimana? Masihkah ada yang nelpon di program Pro Dandut? Kalau tidak ada, kita langsung putarkan lagu pilihan Anda. Ada single Eri Susan dengan judul Mabuk Duit ya.

Ya baik ya, pendengar di rumah, di tempat kerja, atau lagi di jalan. Program Perdandut sudah kita akhiri seperti Jandi Tina tadi. Pukul 15.30 kita akhirkan program Perdandut karena kita masuk di program UMKM ya, ke ruang Simak Landa. Nanti Tina akan berbagi info-info seputaran UMKM ya. Dan sebelum kita masuk di program UMKM, terlebih dulu Tina hadirkan single karena kita di sesi informasi dan musik. Jadi kita masuk lagi di program Pop Indo ya. Di program Pop Indo Tina bakal putarkan lagu-lagu pilihan Anda di kesempatan siang ini. Kita hadirkan dulu single ini ya ke ruang simak Anda, tentang mimpi tentang dia ya. Ada apa ini?

Baik, ada single dari Sampai Hati ya, miliknya Etaisha Natasha. Singlenya kami hadirkan di menit 15, pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih terus sama Tina menemani Anda di kesempatan sore ini. Seperti yang sudah Tina informasikan, kami akan berbagi info seputaran UMKM untuk Anda pelaku UMKM di mana saja Anda berada, yang bisa memonitor program kami di 97 MHz, atau yang mendengarkan siaran kita di streaming ya, yang pasti kami hadirkan untuk Anda semua sebuah informasi menarik ini. Informasinya kami hadirkan seputar UMKM, yaitu terkait dengan bagaimana sih kita bisa mempertahankan UMKM di era sekarang ini ya. Yang kita ketahui bahwa UMKM yang dapat bertahan di era sekarang adalah usaha yang fokus pada kuliner, yang membutuhkan pokok sehat, produk ramah lingkungan, serta layanan yang berbasis digital dengan mengandalkan adaptasi teknologi, kreativitas produk, dan pemasaran online. Nah, jadi dalam hal UMKM ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar di era sekarang yang serba cepat, serba canggih itu, UMKM kita yang di pedesaan ya, atau yang berada di kota-kota harus bisa bertahan. Bagaimana ini menjadi UMKM yang usahanya tetap tangguh di era sekarang ini? Nah, yang pertama adalah kuliner dan minuman fungsional, yang mana ini menjual makanan siap saji yang paling banyak disukai oleh Gen Z saat ini. Ini pendengar ya, seperti cemilan bahan lokal atau makanan sehat yang terintegrasi dengan layanan pesan antar online. Jadi makanan-makanan itu seperti itu tuh diminati oleh Gen Z sekarang. Mereka kan pengen makanan-makanan yang cepat saji gitu ya, tetapi harus sehat juga. Jangan cepat saji tapi gak sehat, apalagi dari produk-produk lokal yang digunakan itu lebih baik ya. Dan juga kebutuhan sehari-hari seperti frozen food itu juga lumayan bertahan di era sekarang. Sembako, barang rumah tangga, dan makanan beku, dan yang permintaannya itu stabil dan tidak lekang oleh waktu, itu cepet-cepet banget ya disukai dan pasti bakal bertahan. Selanjutnya, jasa dan konten digital seperti layanan lepas, freelance,

Baik, itu dia single yang sudah Tina hadirkan di menit 52 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan kembali melanjutkan info seputaran UMKM. Info berikut terkait dengan, kalau tadi Tina udah bagikan seputaran usaha apa sih yang tangguh di era sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan berbagi strategi bertahan di era digital. Apa yang harus kita lakukan? Dan strategi apa yang harus kita punya agar kita tetap bertahan di era sekarang? Nah, yang pertama pemanfaatan teknologi ya. Pemanfaatan teknologi itu menggunakan platform ya, media sosial dan juga berbagai media sosial yang bisa dimanfaatkan sistem pembayaran digitalnya ya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan inovasi dan kreativitas nih pendengar. Terus memperbaharui kualitas produk, kemasan yang menarik, serta pelayanan pelanggan yang cepat. Nah, terkadang itu ada UMKM-UMKM sekarang ini kalau baru-baru buka itu kan ramai banget karena kan pada FOMO, masyarakat pengen beli gitu, pengen rasa seperti apa. Nah, saat FOMO dan ramai pembeli, pelayanan itu semakin kurang bagus, nggak diutamakan. Terus juga ini kan karena FOMO, pengen coba-coba, terus pas sampai di situ pelayanan nggak bagus, makanan juga biasa aja, yakin besok kita nggak akan balik lagi ke tempat tersebut karena memang kita kurang puas dari segi pelayanannya, terus juga dari segi makanannya yang biasa aja, jadi maleslah balik ke situ. Tapi ketika kita mengetahui ada tempat baru dan pelayanannya bagus, makanannya nggak terlalu enak tapi biasa aja, tetapi ketika kita dilayani dengan sepenuh hati, kita nanti kapan-kapan pengen balik lagi ke situ, bukan karena makanannya, mungkin kenyamanan dari tempat tersebut. Ya bisa jadi seperti itu. Kalau saya sih seperti itu ya. Nanti next beberapa minggu kemudian atau bulan kemudian, kalau kita pengen masuk lagi ke situ, itu salah satu tempat yang masih menjadi tempat favorit karena dari segi pelayanannya bagus gitu. Karena terkadang makanan yang enak ketika makanannya juga enggak, ketika pelayanannya kurang bagus ya, kita jadi ya udahlah, kita nyari tempat lain, yang penting kita nyaman gitu. Sepakat enggak? Terus juga selain dari segi pelayanan, kemasan yang menarik, identitas merek yang kuat itu juga diperlukan ya. Membangun ciri khas produk agar memiliki daya saling saing yang bagus, yang tinggi di tengah pasar yang luas saat ini. Jadi identitas merek itu sangat penting. Kadang brand-brand itu juga mempengaruhi ya ketika orang ingin membeli. Jadi usahakan ada itu punya identitas diri, identitas merek maksudnya. Jadi dengan seperti itu orang akan tertarik. Nah, jika Anda ya pendengar berencana memulai atau mengembangkan usaha, baik itu dari jenis produk atau bidang usahanya, berapa modalnya, itu semuanya itu harus dipikirkan dan direncanakan dengan matang. Jangan sampai setengah jalan, tahu-taunya tekor, tahu-taunya nggak untung, jadi percuma saja. Mending untung sedikit tapi berputar ya, daripada untung banyak lama banget muternya. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikir jangan matang ya pendengar ya. Nah, itu dia beberapa tips dan info seputar UMKM pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan masuk di info lainnya, masih dalam program musik dan info dan informasi seputaran UMKM.

Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geographia Ptolemei memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemei, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

Iya, baik. Pendengar di mana saja Anda berada, pukul 16.09 menit waktu Indonesia Barat. Kita break dulu untuk semua aktivitas ya, khususnya untuk kawasan Melabuh dan sekitaran dengannya, karena sudah tiba saatnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Melabuh untuk mengerjakan sholat farzu asar. Mudah-mudahan amal ibadah sholat farzu asar yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemei memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemei, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Tahu gak sih, kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata, tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat.

istrinya Liodera. Tapi sebelum single Sang Dewi, Tina mau informasikan dulu terkait 7 penyebab jok mobil retak dan jarang sekali disadari. Nah, untuk Anda yang punya mobil, ini infonya ya. Duduk di kabin mobil kesayangan seharusnya menjadi momen paling nyaman selama perjalanan. Sayangnya, kenyaman itu bisa berkurang begitu Anda menyadari ada retakan halus yang muncul di permukaan jok. Entah itu berbahan kulit asli ataupun sintesis. Nah, retakan ini tidak muncul secara tiba-tiba nih pendengar, melainkan hasil dari kebiasaan sehari-hari yang mungkin selama ini tuh luput dari perhatian kita ya. Sebenarnya sudah ada sesuatu di situ yang kira-kira sudah sedikit adanya goretan, tapi kita nggak terlalu peduli karena kita menganggap ah biasa itu. Nah, padahal ya pendengar, jok merupakan bagian interior yang paling sering bersentuhan langsung dengan tubuh pengemudi maupun penumpang. Kalau dibiarkan retakan kecil itu bisa melebar dan bikin tampilan jadi kurang enak dipandang, bahkan menurunkan nilai jual mobil. Nah, kalau mobilnya mau dijual ya, kalau mobilnya nggak dijual sih nggak apa-apa. Terus supaya Anda bisa mencegah terjadinya keretakan pada jok mobil, ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, yaitu paparan sinar matahari yang berlebihan. Itu penyebabnya, salah satu musuh utama jok mobil, terutama yang terlihat yang berbahan kulit itu ialah sinar matahari. Jadi paparan sinar matahari langsung dan kebiasaan parkir yang sembarangan itu bisa mempercepat retaknya jok mobil karena suhu kabin yang meningkat drastis dan material kehilangan kelembabannya secara perlahan. Jadi semakin sering jok mengalami pemulihan akibat panas ya, ini adalah sesuatu hal yang akan menurun drastisnya. Jadi hal seperti ini tidak boleh dibiarkan ya. Ini informasinya dari Forbes News ya, kami hadirkan ke ruang simak Anda. Nah, selain paparan sinar matahari yang berlebihan, itu penyebab kedua itu juga jarang membersihkan jok mobil. Bisa diingat gak sih berapa kali jok mobil itu dibersihkan dalam sebulan ya, atau memang gak pernah sama sekali? Kebiasaan malas seperti ini itu ternyata juga punya andil yang besar dalam munculnya retakan. Jadi debu, pasir, dan kotoran halus yang menempel setiap hari bergesekan terjadi dengan permukaan jok itu membuat lapisan pelindungnya secara bertahap bisa terkelupas. Dan belum lagi noda, keringan, dan minyak dari pakaian yang menumpuk jika joknya dibersihkan. Jadi memang itu juga harus diperhatikan ya pendengar ya, nggak boleh jarang membersihkan jok mobil. Jadi harus sering-sering dibersihkan jok mobil. Itu dia dua aja sih yang harus dipahami ya. Ada lagi tadi selanjutnya ada sampai 7 ini infonya terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan dan sering dilupakan, makanya jok mobilnya cepat rusak. Selain itu, sering meletakkan barang berat di atas jok itu juga sangat mempengaruhi pendengar ternyata ya. Dan juga pemasangan jok yang kurang tepat. Jadi kalau mau pasang jok itu ya bukan sekedar pasang aja, tetapi memang benar-benar kualitas pemasangan jok itu harus diperhatikan, baik dari segi produksinya juga yang bisa mempengaruhi besar, dan juga dari hal-hal yang lain. Yang penting kalau proses perenggangan sebelum pelapisan dilakukan kurang maksimal, kulit tersebut akan merenggang melebihi dari kemampuan lapisan pelindungan ketika sering digunakan. Itu dia. Dan juga pengaruh selanjutnya itu menggunakan cairan pembersih yang kurang sesuai, dan kulit jok juga yang berkualitas rendah itu juga akan mengakibatkan cepatnya rusak jok. Jadi yang terakhir ini adalah kualitas material jok itu juga harus menentukan seberapa tahan lama jok yang digunakan. Jadi seperti itu ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ini pemirsa, gak boleh asal-asal agar jok Anda itu bisa bertahan, khususnya jok mobil ini ya. Tadi sudah Tina informasikan.

Dan nanti kita akan bagikan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Red 5 Labu pada pukul 17. Kita akan bergabung bersama Korwil Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

Bandar Lemak, Kilometer 1 Bandar Aceh. Mana ni? Ini mana nombor 5? Channel 2 sih.

Everly Jan dan juga produser Ega Pangestu ya. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912 ataupun melalui line telepon kami di 021-3440696 dan juga di 021-3441499. Dan juga bisa follow TikTok dan Instagram kami di @RRIPro1Jakarta. Dan juga melalui kanal resmi di RRI Digital. Kami tunggu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama.

0: kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tengah mengangkat kembali berbagai unsur budaya, warisan budaya, serta situs-situs bersejarah yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh.
1: Kegiatannya tidak hanya sampai di sini kolaborasinya, tapi ada keberlanjutan ke depan, bagaimana nanti kita bersama-sama melakukan kegiatan bersama dalam bentuk wadahnya kemajuan kebudayaan untuk Aceh, yang tentunya nanti akan duduk bagi tentunya untuk ke depan, dan kita bisa berangkat sama-sama dalam tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan di Aceh tentunya.
0: Petrusdi juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan RRI Banda Aceh, salah satunya dalam menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama antar lembaga dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Cara nonton bareng itu kan bagian dari euforia masyarakat dunia terhadap sepak bola. Salah satu yang bisa kami ambil hikmahnya, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI atas kerjasama waktu itu, karena kami juga dalam satu sisi juga bisa memperkenalkan kebudayaan, dan kegiatan programnya RRI dalam nonton bola menjadi amanah dari pemerintah untuk masyarakat juga bisa terselenggara, dan saya rasa ini juga menjadi bagian kita bagaimana mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.
0: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Jen menyambut baik penguatan kerjasama tersebut. Ia berharap Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dapat menjadi mitra dalam menyediakan informasi dan materi terkait kebudayaan Aceh yang nantinya dapat disiarkan melalui berbagai platform RRI. Muhsin Jen juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berkolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Dari Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan.
2: Agaminong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di rumah sakit. Kami ulangi, di rumah singgah C4. Kita ikuti laporan Tisimo Lydia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh. Informasinya kembali disampaikan Cindy Novita.
4: 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
5: Seperti saya katakan tadi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Presiden yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing pembina anak-anak sekolah menengah. Dan insya Allah, mari kita ngayomi sebaik-baik.
4: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sejumlah akademisi UNIMAL menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh UNIMAL Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
1: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola informasi, disampaikan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdul Rani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Ketua TP PKK Benar Meriah Mutia Fauzia Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
2: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimistis Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
4: Banyak berita-berita Bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensukseskan itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang bersubsidi itu. Jadi mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan, tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
3: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
5: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan melaksanakan program dan kegiatan koperasi dapat menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
3: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif, sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama, sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metan, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
2: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini, disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu. Jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida. Jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut. Mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
1: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
3: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
1: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, sudah kita dengarkan bersama ya di berita lintas Korwil 17 Banda Aceh dan pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Kita masuk di program selanjutnya musik dan info ya. Kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Yang pasti kami ucapkan selamat sore ya, yang sedang menikmati suasana sore bersama keluarga tercinta atau yang sedang jalan-jalan ini ya, selamat sore aja untuk Anda semua. Kami sudah mempersiapkan single lagu hiburan ya ke ruang dengar Anda. Kita dengarkan bersama ada Melly Goeslaw featuring Mieke Ardila, Bertemu Kembali.

Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Ya baik pendengar ya, itu tadi single dari Melly Guslo dan Nika Ardila ya. Walaupun Nika Ardila udah lama banget ya meninggal, tapi single-singlenya tuh kayak gak ada pernah matinya, tau gak sih? Masih enak didengerin sampai sekarang, masih suka, apalagi fan-nya itu masih sampai sekarang itu masih ada dan masih merayakan hari kematian Nike, terus juga hari lahirnya Nike. Jadi single-singlenya pun masih enak-enak didengerin sampai hari ini ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kebersamaan Tina akan terus menemani Anda sampai pukul 19 nanti. Tapi sebelumnya Tina juga mau siapkan sebuah informasi, maksudnya ya. Apa sih yang diomongin nih, kayak gak nyambung gitu ya, mohon maaf ya. Maksudnya kita sudah mempersiapkan sebuah informasi ke ruang simak Anda. Informasi akan kami hadirkan ini dari terbitan rri.co.id. Dan informasi berikut ya kami hadirkan dari Oke, ada penelpon ini. Mohon maaf, nanti kita terima. Oke, ini informasi mana kita hadirkan dari mancanegara aja ya. Yang mana terkait dengan Iran tolak proposal genjatan senjata Amerika Serikat yang dibawa Irak. Nah, ini dirilis pada hari ini 24 Juli 2026. Yang mana dalam informasinya dari Teheran, Iran menolak proposal genjatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zayed. Penolakan tersebut dilaporkan The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan Irak. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Al-Zaidi mengunjungi Teheran bersama delegasi pejabat senior Irak dan bertemu Presiden Iran Mazen Pezeshkian. Nah, menurut para pejabat di Iran, proposal dari Washington merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini tersedia. Namun, Teheran menegaskan tidak tertarik kepada kesepakatan, sementara yang tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan mengendalikan Selat Hormuz. Nah, dan Araghchi mengatakan Iran dan Irak memiliki hubungan erat di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, kunjungan Al-Zaidi dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ia juga menyebutkan Al-Zaidi ya menyampaikan hasil perbincangan tersebut ya, yang mana ini adalah menjadi persoalan utama yang bukan kurangnya mediator melainkan pendekatan Amerika Serikat yang dinilai tidak logis dan ingin mengendalikan pihak lain. Baik, itu dia informasi yang bisa kami hadirkan ke ruang simak Anda. Beragam informasi lainnya akan terus menemani, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Melabuh.
1: Hey Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
2: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
1: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam, dengan hitungan per mayam, 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru

0: terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Melabu dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16 Melabu Aceh Barat. Masih bersama Tina menemani Anda di menit 4 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 18 ini masuk di program apa? Kita cek dulu Melabu sore ini ya. Kita di program Melabu sore ini, jadi informasi-informasi masih kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kita hadirkan lagu-lagu hiburan sampai pukul 18.30 aja ya. Karena nanti pada pukul 18.30 kita masuk di program religi. Dan pendengar di mana saja Anda berada ya, untuk Anda di sore ini yang lagi menikmati suasana sore bersama keluarga tercinta atau bersama orang-orang yang Anda sayangi ya, tetap terus bahagia tentunya, karena kebahagiaan itu gak harus mahal. Dengan duduk bersama teman nongkrong atau menikmati sore bersama keluarga tercinta itu sudah membuat kita cukup bahagia ya. Karena kalau bicara bahagia itu definisinya tuh besar sekali. Kalau bicara bahagia, bahagia seperti apa yang kita inginkan? Oke, berbicara bahagia, Tina akan informasikan terkait dengan bagaimana supaya kita bisa bahagia menikmati hidup ya. Karena terkadang udah bahagia tapi belum tenang. Milih apa nih? Tenang atau bahagia? Kalau jadi Anda ya, kalau saya ditanya milih bahagia atau milih tenang ya, saya akan milih tenang. Karena orang yang tenang itu ya nyaman, pasti sudah bahagia. Nah, orang yang sudah bahagia belum tentu mendapatkan ketenangan. Jadi kalau suruh milih ya, milihlah tenang, supaya dengan tenang, ketenangan, kita pasti akan bahagia. Oke, okay? Sip. Baik, Tina bagikan info dulu. Info terkait dengan tips bahagia setiap hari itu dimulai dengan kebiasaan sederhana seperti bersyukur, tersenyum, dan berbuat baik kepada sesama. Kebahagiaan sejati itu tidak selalu berasal dari hal yang besar, melainkan dari cara kita menikmati momen kecil ya. Itu sudah sesuatu hal yang membahagiakan. Nah, seperti yang Tina informasikan bahwa dengan berkumpulnya bersama orang-orang yang kita sayangi ya, berkumpulnya bersama teman-teman, sahabat kita, keluarga, itu adalah salah satu hal yang membahagiakan. Jadi dengan seperti itu, kita akan bahagia dengan sendirinya. Gak harus mahal-mahal, gak harus ke luar negeri baru kita bisa bahagia. Gak harus, dengan cara-cara kebiasaan sesehari itu bisa membuat kita bahagia. Yang intinya sih perbanyak bersyukur. Kalau kita gak bersyukur sama kehidupan kita ini, itu susah kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan perbanyaklah untuk berbuat baik, karena kita harus mengingat baik-baik ya pendengar, terkadang kita sampai lupa apa sih hal yang paling kita syukuri sampai saat ini. Kalau perlu kita tulis itu di catatan kecil kita, 3 hal yang wajib banget kita syukuri. Apa itu? Ya, yang pertama kalau saya pribadi, saya memilih adalah dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu nikmat syukur yang paling pertama bagi saya. Terus yang kedua adalah diberikan kesehatan ya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibeli, sehat ya. Dan yang ketiga apa ya syukurnya? Sampai hari ini masih bernafas sih. Itu kayaknya ya, 3 hal syukur yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Anda boleh nih nulis di rumah di catatan 3 hal yang paling Anda syukuri sampai hari ini itu apa ya. Yang penting kita masih bisa tersenyum, masih bisa mengolah dan memperbaiki hati kita, mengurangi rasa-rasa agak-agak tegang-tegang saraf otot itu ya. Tensi emosi itu harus dikurangi sedikit biar gak cepat tua, dan juga kita juga tenang. Itu hal seperti itu harus dihindari ya. Dan juga yang paling penting juga kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, pendengar. Itu penting karena kita sekadang suka ya pendengar membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita gak fokus pada diri kita, kita asik melihat orang lain aja gitu. Kadang gini-gini, kalau orang tua zaman ngomong itu seperti ini. Ketika kita punya motor, kita melihat ke atas, yeh dia itu punya mobil gitu. Terus ketika kita punya mobil, kita melihat yang
di atasnya lagi merek mobil kita lebih murah dibandingkan merek mobil si dia yang lebih mahal gitu ya. Padahal nggak harus seperti itu kalau kita ingin bahagia. Ketika kita punya motor, kita melihat lagi ke bawah. Alhamdulillah, bersyukur kita punya motor. Orang lain masih naik sepeda. Nah, yang naik sepeda itu lihat lagi ke bawahnya lah. Untung kita punya sepeda. Terus masih banyak teman-teman yang sampai saat ini masih jalan kaki menuju ke tempat kerja atau juga menuju ke pusat perbelanjaan. Nah, yang naik jalan kaki itu juga jangan melihat ke atas, harus lihat juga ke bawah. Nah, untuk kita punya kaki bisa jalan banyak tuh saudara-saudara kita yang cacat gitu ya, yang mengalami kekurangan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tanam dalam hidup kita. Kita harus melihat standar hidup kita ya. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih besar dan lebih tinggi, tetapi perbanyaklah introspeksi diri. Hah, Tina banyak ngomong gak sih sore ini? Tapi intinya apapun yang Tina bicarakan, yang Tina informasikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Di menit pukul 18 lewat 10 kita dengarkan kembali musik dan informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: Terbatas juga gitu ya, tidak bisa selamanya Bank Indonesia itu melakukan intervensi dengan menghabiskan devisa tadi misalnya. Nah sehingga ini terbatas, atau kemudian juga intervensi melalui suku bunga acuan ini kan juga terbatas juga.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah, yeah. Kan terakhir di stop gitu ya, karena ini akan memperburuk juga perkreditan di Indonesia gitu ya, dan ini akan memperburuk juga gitu ya. Jadi intervensi tadi gitu, itu sangat terbatas. Nah sementara penyebabnya tadi itu kan lebih faktor eksternal gitu ya, geopolitik tadi. Semakin mahal harga minyak, sementara konsumsi Indonesia terhadap BBM itu kan semakin meningkat dari 1,6 juta barrel yang digunakan untuk konsumsi gitu ya. Nah dengan bertambahnya impor BBM dengan harga yang mahal, ini kan akan menggerus dibutuhkan kebutuhan dolar untuk membayar tadi, dan ini akan semakin memperlemah rupiah tadi.
1: Oke.
0: Okay, nah, sementara intervensinya itu sangat-sangat terbatas itu, Mas.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Karena ini saya barusan ngecek juga inflasi kita ini di bulan Juni sudah 3,34% ini, Pak ya. Mendekati batas atas ya. Nah, pemicu paling dekat apa ini yang bisa mendorong atau menekan agar tidak menyentuh batas atas itu sendiri, Pak?
0: Nah, ini agak sulit itu ya, karena variabel yang mempengaruhi inflasi itu kan tidak hanya faktor internal di dalam negeri itu ya, tapi juga faktor global tadi, adanya kenaikan harga minyak dunia ini akan meningkatkan inflation, impor inflation itu, inflasi yang diimpor karena kenaikan harga minyak tadi. Dan misalnya itu ya, dengan harga yang, dengan rupiah yang makin tertekan tadi, maka misalnya barang-barang kebutuhan yang digunakan untuk industri kan harganya naik. Nah otomatis harga jualnya naik. Nah kenaikan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini yang tidak bisa dikontrol juga untuk mengendalikan inflasi di Indonesia gitu. Karena berasal dari impor tadi, Mas.
1: Oke, Pak, kita melihat berarti dari sisi eksternalnya, dua pekan terakhir ini kan Selat Hormuz dan Laut Merah sama-sama terganggu ini, Pak Fahmi ya. Mana yang lebih memberikan resiko lebih besar bagi Indonesia? Kondisivitas di Selat Hormuz atau di Laut Merah, Pak?
0: Saya kira Selat Hormuz itu, karena sekitar 20% impor minyak, apakah itu crude oil maupun BBM, itu kan melalui Selat Hormuz tadi. Tadi mengatakan dia bisa juga misalnya akan mengalihkan ke Amerika atau ke Rusia. Nah yang sudah dijajaki kan Rusia itu ya, ternyata harganya lebih mahal dan tata kelolanya lebih sulit dibanding dengan Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz tadi gitu. Nah kalau kemarin terjadi kelangkaan di beberapa daerah di luar Jawa, di Sumatera itu ada beberapa daerah, Kalimantan dan Makassar, saya menduga gitu ya, ini juga akibat kurangnya pasokan karena Selat Hormuz berkecamuk gitu ya. Sementara pasokan dari Rusia ini belum serta-merta bisa dipasang Indonesia, maka terjadinya kelangkaan. Memang belum terjadi kelangkaan di Jawa gitu ya, karena sangat berisiko gitu ya. Itu, Mas.
1: Tapi beberapa tankernya Saudi kok masih bisa lewat ini, Pak ya. Dan itu karena tanda pasokan itu bisa dikatakan masih relatif aman atau keberuntungan sesaat aja itu, Pak?
0: Saya kira dalam kondisi, saya bukan hal geopolitik ya, tapi dalam kondisi perang semacam itu sangat sulit juga itu untuk bisa kapal-kapal itu keluar masuk secara normal gitu ya. Termasuk yang mengimpor impor Indonesia yang melalui Selat Hormuz tadi. Jadi ya kemungkinannya kecil, maka kemudian di,

0: artinya ketergantungan terhadap fosil itu sudah mulai dikurangi dan menggunakan bahan lain. Dan sejauh mana hal ini benar-benar bisa menahan harga minyak yang fluktuasi kembali saat ini, Pak?
1: Nah, kalau itu B50 itu kan sekarang kan percampuran 50% solar.
0: Ya, solar.
1: Ya. Dan 50% sawit gitu ya. CPO. Artinya masih butuh 50% tadi. Nah, kalau harga B50 itu tidak bisa mempengaruhi harga yang terjadi, karena bagaimana juga harga solar dan juga harga BBM yang lainnya itu kan harga perolehan itu kan oleh harga minyak dunia gitu ya. Nah, kemudian apakah seperti yang dikatakan pemerintah, apakah ini memperkuat ketahanan energi? Menurut saya tidak juga gitu ya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa stop solar, barangkali iya, karena bahwa kebutuhan 50% solar tadi itu sudah bisa diolah di kilang di Balikpapan gitu ya. Nah, tetapi sehingga stop impor solar itu benar menurut saya gitu ya. Tapi untuk menghasilkan 50% impor di kilang Balikpapan tadi, ini itu kan dibutuhkan crude oil yang itu harus diimpor. Oh, artinya impornya solar tadi di stop, tapi diganti dengan impor crude oil tadi untuk menghasilkan solar tadi. Nah, sehingga menurut saya ya apa, ini sama saja itu ya, tidak begitu berpengaruh baik terhadap harga maupun dalam hal ketahanan energi tadi, karena kita masih impor juga minyak mentah meskipun solarnya di stop itu.
0: Tapi dari semua yang ada atau kebijakan yang kemungkinan akan dilakukan, melihat terus perkembangan di global saat ini, Pak Fahmi, ya, mana yang resikonya paling kecil terutama yang berdampak pada masyarakat berpendapatan?
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita Pro 3 yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sejumlah program lainnya akan juga kami hadirkan di kesempatan malam hari ini, edisi siar malam hari ini Jumat 24 Juli 2026. Tentunya di kesempatan malam hari ini serangkaian program nantinya tepat pada pukul 8 hingga ke pukul 9 kita akan menghadirkan program jazz musik, dan juga nantinya tepat pada pukul 9 kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya tepat pada pukul 10 nanti hingga ke pukul 11. Nah, ini menarik nih, karena di kesempatan malam hari ini Fadil akan memandu program Nyantel ya. Di kesempatan malam hari ini yang mau nantinya gabung dalam program Nyantel tepat pada pukul 10 hingga ke pukul 11 nantinya, Anda bisa bergabung seperti biasa di layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 11 hingga ke penutup siaran, kami juga akan hadirkan program jazz musik, sejumlah lagu-lagu hiburan pengiring waktu istirahat Anda akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini untuk bisa menghibur waktu Anda bersama kami hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga informasi untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana nantinya azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan Fadil juga ingin menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Selamat malam di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di kesempatan malam hari ini kita akhiri untuk program Mimbar Agama di kesempatan malam hari ini, dan juga lagu-lagu religi yang tadinya telah kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas awal Anda bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini di program sembari nantinya kita menunggu azan Isya, dan juga dalam program jazz musik ada dua lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa menghibur waktu malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal inspirasi.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Padlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.' Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, 'Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur.' Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, 'Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas.' 'Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu.' Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, 'Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online. Dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna ni. Ha, maka letak sesuatu. Senyap, sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
1: Ya, siapa tahu kan, Pak RT. Kan, mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah. Jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Nah, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okey lah, nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Emangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Ah, apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ah, ni Bu kami buka api. Ah, ini ha. Yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ni, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan, Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf, Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya. Nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu.
1: Ya, Udin. Ah, tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang . Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu . Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi ini buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, molek yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Iya, saya malu. Saya pengen seperti teman-teman saya. Mereka punya rumah bagus, baju bagus, ayah yang pakai sepatu kulit, dan kerja di kantor. Tapi kenapa harus aku yang dapat hidup kayak gini ya? Kenapa aku yang harus nahan hinaan dari teman-teman?

0: Aldi, kamu sudah bangun nak? Ayah sudah siapin sarapan itu.
1: Saya gak sempat ya, telat.
0: Seteguk teh pun tidak mau. Nasi ayah sudah masak dari subuh. Biar kamu kuat belajar nak.
1: Saya gak lapar ya.
0: Kamu tahu, ayah dulu gak sempat sekolah. Di umur kamu, ayah sudah bekerja angkut karung keliling kota, nak.
1: Itu dia masalahnya ya. Dunia ayah itu bukan dunia saya.
0: Maksud kamu?
1: Saya capek ya, dicap anak pemulung, bau sampah, si kardus. Saya cuma mau jadi remaja biasa, yang gak harus terus-terusan merasa malu karena dari mana saya berasal.
0: Ayah kerja begini buat kamu, nak. Biar kamu bisa sekolah, bisa duduk di kelas dengan tenang, tidak kelaparan kayak ayah dulu.
1: Tapi harga diri saya hancur ya. Teman-teman saya lihat ayah dorong gerobak, mereka tertawa.
0: Berarti kamu malu punya ayah seperti ayah ini.

0: Eh, lihat tuh si anak kardus lewat. Kamu ngapain di sini, Di? Bau sampahnya kerasa dari ujung gerbang loh.
1: Sudah, Danu, jangan ganggu aku. Aku enggak ganggu kamu.
0: Enggak ganggu. Kamu itu gangguan, Di. Ganggu pemandangan. Aku malu duduk sebangku sama anak pemulung.
1: Aku kesini buat belajar, bukan buat dilihatin kayak orang aneh.
0: Belajar? Buat apa? Kamu pikir bisa jadi apa, ha? Paling ujung-ujungnya kamu ikut bapakmu mengutin plastik. Cita-cita? Halah, mimpi jangan ketinggian, Di. Kasian nanti jatuhnya sakit.
1: Diam, Danu. Kamu gak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang ayahku. Setiap malam dia pulang bawa luka, bawa keringat, buat aku bisa duduk di kelas ini. Kalau kamu mau hina aku, silakan. Tapi jangan hina ayahku.

0: Bu Rina, ayah mana? Saya pulang bawa ini, bawa piala bu. Saya menang lomba menulis digital. Ayah kemana?
1: Ayahmu dibawa ke puskesmas barusan di

0: Ya, maaf. Saya egois. Saya marah. Padahal saya harusnya bangga. Ayah bukan cuma pemulung. Ayah itu pahlawan.
1: Jangan sesalin apapun, nak. Tapi kalau suatu hari ayah gak ada, jangan berhenti ya. Lanjutkan hidupmu. Bangun sesuatu yang bisa bikin kamu berdiri sendiri dengan tegaknya.
0: Ya, saya janji. Saya akan terus belajar, terus berjuang. Saya akan bangun sesuatu dari apa yang ayah wariskan. Bukan harta, tapi nilai hidup. Kerja keras, kejujuran, dan harga diri.
1: Itu cukup, nak. Kalau kamu hidup dengan itu, ayah bisa tenang.

0: Aldi, saya nggak nyangka kamu sekarang punya perusahaan sendiri ya?
1: Usaha kecil, no. Tapi kami sudah kirim ribuan kilo plastik untuk didaur ulang setiap bulannya. Dari gerobak ayah dulu, jadi truk pengangkut sekarang.
0: Dan semua ini, kamu bangun sendiri?
1: Iya, saya bangun dari bawah. Bukan dengan modal uang, tapi dengan warisan yang ayah saya ajarkan. Harga diri dan kerja keras.
0: Saya dulu salah menilai kamu, Di. Sekarang saya malah datang mau ajuin kerjasama.
1: Dulu kamu bilang saya anak kardus. Sekarang kardus itulah yang jadi pondasi hidup saya.
0: Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti bangga melihat kesuksesan kamu.

Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari mana. Tapi kita bisa memilih untuk jadi siapa kita di depannya. Dari kardus dan plastik, lahirlah masa depan. Demikian Sandiwara Radio berjudul Kardus Kehidupan. Naskah Rika Pertiwi, diperankan oleh Ricky Khoirol Huda sebagai Pak Raji, Trisna Ariandi sebagai Aldi, Gilang Arya sebagai Danu, Yana sebagai Burina, teknik rekaman dan editor Faisal Bin Sabri, dan pengarah acara Ricky Khoirol Huda.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 97 MHz masih bersama kami di program Satu Era melakukan hal inspirasi, dan tentunya baru saja tadinya kita hadirkan program musik dan informasi, dan tentunya tepat pada pukul 9:04 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Kami ulangi di 0811-688-9697. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung bersama para pendengar kita yang telah bergabung dalam kloter pertama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengok, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Gimana cuaca di Sama Tiga malam hari ini Mak Tengok?
1: Masih cerah seperti tadi.
0: Oh cerah ya Mak Tengok ya, karena memang tadi panas gitu ya.
1: Iya.
0: Ya silakan Mak Tengok, di kesempatan malam hari ini mau request lagu apa dan siapa-siapa kepada para pendengar kita, silakan.
1: Bertemu kembali
0: ya.
1: Iya.
0: Yang membawakannya siapa Mak Tengok?
1: Meli Guslo.
0: Meli Guslo ya.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya Mak Tengok.
1: Salamnya buat Penini, buat Kaida, buat Aldo, buat Eka, buat Mama Rina juga, Bunda Nurafni, buat semuanya yang dengar Ruang Rindu, buat Pak Jid juga, semua bertugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih doanya Mak Tengok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok di Sama Tiga di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kita, dan tentunya kita akan menerima penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Udah lama nih kayaknya gak gabung Kak Mirna.
2: Abang naik, Mirna gak pernah dapat, sibuk mulu, payah. Orang mau ikut cerita-cerita ke Kak Endang, malah Mirna gak dapat.
0: Masa sih gak dapat?
2: Iya, kan abang cerita sibuk tentang durian hari itu. Mau ikutan malah gak ada dapat, sibuk.
0: Oh iya, ini kira-kira masih ada durian gak di sana?
2: Sudah habis.
0: Wah, udah habis, gak asik lah kalau ceritanya malam hari ini gak ada durian.
2: Gimana kabar abang?
0: Alhamdulillah malam hari ini sehat Kak Mirna. Ini berkat doa Kak Endang di Rondeng, karena malam hari ini kan ada program nyantel nantinya kan.
2: Iya, nah, makanya kalau Mirna gak bisa ikut, karena kalau Mirna ikut dengar suara Mirna radionya tutup.
0: Karena memang doanya Kak Endang bilang, Fadil kok gak pernah gabung ya di program nyantel, memang kemarin
2: iya,
0: gak pernah kena.
2: Memang kali ini
0: iya.
2: Mantap kali, pengen denger suara abang, memang beneran.
0: Wah, nah kalau suaranya cempreng gini. Sama
2: tapi Mirna memang memang berharap juga dari kemarin, memang Mirna gak pernah ikutan, tapi Mirna dengarkan. Habis itu Bang Fadil kan memang gak pernah, yang naik kan orang-orang lain, tapi kali ini pernah harus Nek Manti Mirna ikut rukes lengnya, abang yang nyanyi ya.
0: Rusak mah kalau kayak itu, kayak Kak Mirna bilang nanti kan, kalau memang kita yang nyanyiin nantinya radionya tutup.
2: Iya, hari itu pernah Kak Mirna ikutan satu kali sama Bang Reno. Ikutan boleh rekyat, boleh sama sekarang abang harus dikerjain juga. Abangnya nyanyi nanti, Mirna ikut ya, tapi abangnya nyanyi.
0: Boleh, kita coba.
2: Ini kan ini dari tadi kan lagunya enak-enak ya kan. Ini salam-salam ya.
0: Iya, lagunya nggak mau di request.
2: Iya, lagunya biasa, Kopi Hitam. Kan abang selalu putar Kopi Hitam. Mirna ikut, ya kan?
0: Oke, siap Kak Mirna. Ya, silakan salam-salamnya.
2: Ini apa, salamnya untuk Kak Endang, untuk Kak Ida, untuk Mak Tengok, untuk Ina, untuk Pak C, untuk Ika, untuk Ibu Nia, untuk Mak Ngo, jaga selalu ya. Udah itu untuk semua-semua lah bang. Mm-mm. Untuk abang sukses selalu, amin. Sehat selalu, amin. Semangat.
0: Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, dan tentunya kita akan terima satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Apa kabar Kak Ida?
3: Kabar baik.
0: Ya, kayak gini kan enak, semangat Kak Ida malam hari ini kan?
3: Ya, semangat. Kak Ida semua semangat.
0: Luar biasa. Gimana cuaca di Senebok malam hari ini Kak Ida?
3: Cerah.
0: Cerah ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Ida. Silakan Kak Ida mau request lagu apa dan salam-salam kepada para pendengar kita di malam hari ini, silakan.
3: Dalamnya lagunya apa itu enak Om tadi?
0: Gimana nih? Biasanya Kak Ida nih ngefans sama Arif nih.
3: Hah?
0: Sama Arif biasanya ya?
3: Boleh.
0: Arif. Arif tapi judulnya Fadil pilihkan ya?
3: Iya.
0: Silakan lagunya. Lagunya salam-salamnya Kak Ida.
3: Salamnya buat Bung Fadil, semoga Bung Fadil sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Allah.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin, baik Kak Ida.
3: Buat Mernya tadi, buat Mak Tengo, buat Kak Endang, buat Bung Ini, Inya, Si Odon, Bang Hai, semua-semualah. Semua-semualah tanpa kecuali. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Luar biasa.
3: Terima kasih Bu Fadil ya.
0: Ya, sama-sama Kak Ida telah bergabung. Terima kasih Kak Ida. Assalamualaikum.
3: Ya, salam.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan malam hari ini ada 3 pendengar kita yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Sepertinya ini harus kita angkat. Karena penasaran nih kan, karena memang berkat doa. Ya, nantilah kita bincangkan ya. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagi.
0: Luar biasa, udah tercapai kan doa Kak Endang malam hari ini kan?
4: Ya gimana?
0: Kan malam hari ini kan
4: coba ya?
0: Nyantel.
4: Sudah coba ya?
0: Boleh, tapi Fadil jangan nyanyi ya.
4: Kak Endang jangan nyanyi, Fadil yang nyanyi.
0: Masa gitu sih, gak asik ya. Tuh
4: karena Kak Endang gak apa lagu tuh, Fadil aja yang nyanyi.
0: Ini lagu apa dulu?
4: Lagu yang apa tuh, Ungu tuh?
0: Oh, Ungu.
4: Karena nggak pandai-pandai kali.
0: Ya udah, kalau nanti kita barengi.
4: Nanti ya.
0: Nantilah kita coba ya.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini, Kak Endang sehat?
4: Alhamdulillah sehat nih bersama Bang Pendi.
0: Luar biasa. Tapi Bang Pendi Argentinanya kalah ya?
4: Enggak masalah.
0: Enggak masalah ya.
4: Itu
0: tapi
4: memang wajar tuh.
0: Dalam
4: jangan terus-terusan nama yang sama kan.
0: Betul. Terus
4: tadi muncul nama baru. Memang
0: iya.
4: Kayak gitu ya kan.
0: Juara baru ya.
4: Juara baru, tahun baru, semua iya. Baru kan.
0: Menarik. Tapi malam kemarin nonton sama Bang Pendi di mana Kak Endang?
4: Kak Endang enggak jadi keluar karena enggak agak gerimis. Jadi Bang Pendi aja keluar.
0: Gagal nobarnya.
4: Tapi Bang Pendi enggak ke sana. Karena terlalu jauh kan. Kalau Pasar Baru kan jauh kali dari Bang Pendi.
0: Iya, betul.
4: Di putaran ini aja ada juga nih. Di Bang Pendi kan ada tempat ini. Tempat Bang Pendi biasa itu.
0: Silakan.
4: Nama bukan layar tancap kan?
0: Bukan TV biasa ya?
4: Iya, bolehlah. Lumayan juga.
0: Untuk menghibur di malam final ya.
4: Enggak, untuk menganu mata dia, jangan kalau dengar kan kurang puas kan. enggak kelihatan siapa yang jatuhnya, siapa yang lari kencang kan enggak kelihatan.
0: Betul. Tadi kata Kak Mirna beliau mau curhat juga masalah durian nih, karena kemarin kita sempat bahas masalah durian nih Kak Endang.
4: Mungkin dia ada kebunnya, boleh tuh curhat aja.
0: Infonya terakhir beliau beli di daerah mana ya, pokoknya daerah arah ke jalan ke Sumatera Utara kemarin belinya di situ, beli borongan bawa ulang ke Nagan Raya tuh Kak Endang.
4: Daerah sana. Daerah mana tuh,
0: Beras Lagi kayaknya ya,
4: daerah Gelombang. Daerah pak sana. Iya. Tuh mungkin daerah sana tuh.
0: Tapi Kak Endang nggak dikabarin sama Kak Mirna ya ada durian sana ya?
4: Nggak, dia nggak mau rumah Kak Enong dia nggak mau. Mungkin nggak lewat tuh, entah kenapa mungkin nggak berani singgah, entah nggak tahu lah tuh Mirna. Nama rumah Kak Enong ketutup selalu, tapi kok singgah masuk aja pagar ada orang di dalam. Kan? Jarang buka pintu, kecuali nanti kalau ada duduk depan cerah sama mama sama ayah baru.
0: Silakan Kak Endang mau request lagu apa malam hari ini?
4: Lagunya malam ini apa ya Bang? Air Mata Rindu aja lah, udah lama kayaknya nggak dengerin.
0: Air Mata Rindu ya?
4: Dari Hedy Diana ya.
0: Hedy Diana, silakan salam-salamnya Kak Endang.
4: Salam-salamnya buat semua, Diana dapatnya nomor 4 ya.
0: Iya, dapatnya nomor 4.
4: Maaf ya.
0: Nih,
4: salam-salamnya buat semua aja terkecuali ya, berkecuali ya.
0: Iya.
4: Pendengar Pro 1 yang dengar luar rindu di mana saja berada. Salam apa? Salam bahagia, salam sehat selalu dari Kak Endang kita semua ya. Buat Ibu Fadil, terima kasih.
0: Sama-sama Kak Endang. Amin.
4: Jadi penyiar yang terbaik ya.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih doanya Kak Endang.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang dan juga Bang Pendi di rondeng yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya tadinya juga ada Mak Tengoh, Kak Mirna Dinagan, Kak Ida di Senebuk dan juga Kak Endang beserta dengan Bang Pendi di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung dalam kloter pertama di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tetaplah bersama kami di program Masatu RRI Melabu, kanal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan yang tadinya telah kita hadirkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan terus menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di kloter kedua. Di ujung telepon kita telah terhubung bersama pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, pagi.
0: Ruang pagi. Rindu.
1: Dengar suaranya?
0: Dengar suaranya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Itulah Bang Fadil, saya itu susah kali telepon Bang Fadil dari kemarin.
0: Kenapa susah?
1: Iya, susah, serius deh. Makanya Saripah kadang kayak mana nih, dia, mau telepon Bang Fadil agak sulit kali. Kadang kan Saripah tanya sama Bang Dafa, sama Bang Nenda, Bang, susah kali Saripah telepon sama Bang Fadil.
0: Karena kemarin ada notifikasi bahwa kita tidak boleh lagi memenuhi permintaan request itu via telepon WA dan pesan WA.
1: Oh gitu.
0: Makanya
1: iya, hari ini alhamdulillah akhirnya bisa deh.
0: Karena memang itu atas kesepakatan yang telah dirapatkan oleh manajemen ya. Seperti itu di Sarifah.
1: Oke, Bang Fadil.
0: Jadi nanti kalau ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, bisa seperti menghubungi nomor telepon kita di nomor biasanya, seperti itu Sarifah.
1: Kadang kan Bang Fadil, Sarifah kadang minta juga sama Bang Pais. Kadang saya bilang ini, Bang, Sarifah minta lo nomor WA pribadinya Bang Fadil. Biar kalau susah telepon, saya WA.
0: Nyatanya gak dibalas kan?
1: Iya, jahat kan.
0: Karena posisinya nanti kalau abang respon via WA itu nanti jadi teguran di manajemen. Karena memenuhi, karena ini mulai ya sebulan apa dua bulan yang lalu, bahwa di Ruang Rindu itu diputarkan lagu sesuai dengan permintaan. Tidak boleh misalkan, mohon maaf nih Sarifah, ada lagu yang di request by WA, ya kan? Dimasukkan ke dalam program itu nantinya menjadi catatan penting nanti.
1: Karena, jadi nggak bisa telepon.
0: Gimana keadaan malam hari ini Sarifah, sehat?
1: Hari malamnya alhamdulillah sehat. Malam Sarifah senang malam ini.
0: Kenapa?
1: Bisa telepon sama Bang Fadil. Biasanya nggak bisa.
0: Iya, karena biasanya kemarin-kemarin itu kan via WA ya.
1: Iya. Padahal Bang Sarifah kirim lewat WA lagi malah. WA
0: Pro 1 itu kalau misalkan di WA, misalkan dalam program Ruang Rindu, dia enggak ke notif bahwa ada pesan masuk kecuali telepon masuk. Nah makanya hanya Sarifah yang melakukan telepon by WA, ada beberapa pendengar lain yang melakukan telepon by WA, itu enggak kita respon.
1: Oh biasa kan Sarifah kadang WA satu lagi, nomor satu lagi Bang Fadil.
0: Yang nomor 4007.
1: Iya, nomor kantor Pro 1 juga.
0: Mana nomor Pro 1 ya, satu cuman?
1: Ada dua Bang Fadil, yang satu nggak ada foto profilnya. Yang satu ada foto profilnya. Okay. Kadang sebelah kan ya Sarifah WA.
0: Yang ada profilnya itu kontak Pro 1 kan? Yang nggak ada foto profilnya itu nomornya berapa nomornya? Nih harus disebutkan.
1: Lupa Bang Fadil.
0: Bukan lupa, kadang-kadang memang yang mana nomornya? Perasaan cuma satu nomor Pro 1.
1: Ada cara buat itu Pro 1 melaku ada dua nomornya.
0: Ayo, kadang nomor bodong enggak?
1: Astagfirullah.
0: Karena nomor Pro 1 itu cuma satu dia di 0811-6889-697. Tidak ada yang lain. Oh, ini mungkin sama. Karena sudah terkoneksi. Satu nomor sekarang. Ayo, berapa nomornya?
1: Gadang ada nggak apal ya Bang Fadil, udah lupa Syarifah. Nantilah Syarifah kirim ya.
0: Karena memang di WA desktop, di browsernya WA, ini tetap nomornya yang sama dengan nomor telepon yang sekarang Syarifah telepon.
1: Iya, Syarifah tahu. Gadang kan ada kawan Syarifah itu namanya Eka kan. Dia bilang Syarifah nomor yang satu lagi nggak dipakai tuh, udah tetap satu dipakai katanya. Oh, pantesan lah.
0: Iya, tuh kan udah Abang bilang nomor bodong tuh kan. Karena nggak ada nomor lain yang di kontak HP Abang aja. Ini pro satunya cuma satu, pro satu.
1: Iya.
0: Oh, ini nih, bentar. Ini nomor lama yang sudah tidak dipakai lagi mungkin ya.
1: Ya, itulah yang Syarifah bilang, Bang Fadil.
0: Iya, berarti salah Syarifah sendiri dong, nggak salah Abang ya?
1: Masa Syarifah salah?
0: Iya, ngapain nomor dihubungi nomor yang nggak aktif lagi, coba?
1: Biasa kan Bang Fadil pakai nomor itu, makanya Syarifah ngetes di nomor itu.
0: Yang mana? Yang 4007 itu nomor pribadi. Yang 6889 itu nomor baru satu. Yang nomornya mana lagi coba? Ayo. Ayo.
1: Ya udahlah Bang, pokoknya nomor itu.
0: Iya, pokoknya ya pokoknya nomor lah ya. Yang penting Syarifah mau request gua apa nih? Nanti ada beberapa pendengar lain yang ingin bergabung bersama kita.
1: Syarifah mau request lagunya Bang Fadil. Andai kan engkau datang kembali. Jawaban apa yang kan ku beri?
0: Ini andaikan aku, andaikan kau datang kembali, banyak versi, mau versi Noah, mau versi Anmes, ataupun Ruth Sahanaya, ataupun ya Bruri Merantika juga ada. Ayo, yang mana pilih?
1: Yang nomor 3 Bang Fadil.
0: Dari Anmes.
1: Iya.
0: Suka banget sama Anmes ya.
1: Iya, tadi
0: saya
1: suka kali Agnes.
0: Iya, karena kalau di WA juga kebanyakan enggak sih. Biasanya ini kalau Syarifah nih pendengar, by request WA itu Syarifah tuh sering kali dia minta request lagu apa? Yang apa ya judulnya? Udah lupa pula Fadil. Judul lagunya. Apa Syarifah judul lagunya?
1: Syarifah lupa juga Bang
0: Fadil. Dari ini siapa ya? Enggak ingat lagi deh. Pokoknya ada deh. Biasa tuh sering bentar ya saya cek WA-nya dulu. Nah, ini kalau sudah cek WA enak ngingatnya. siapa ya biasa Syarifah itu request ini udah ketimpa WA-nya nih makin ke bawah kayaknya. Makin ke bawah mana ya?
1: Bang Fadil enggak baca-baca WA dia.
0: Enggak, bukan enggak baca WA, karena memang posisinya buka WA itu setelah siaran siap. Jadi mungkin ketimpa WA-nya kan. Langsung ke bawah ke bawah. Ini yang sulitnya nih. Ini juga ada pendengar kita yang bergabung melalui via WA nih enggak kita respon ya, karena memang posisinya harus by nomor apa? Nomor telepon kita di 0811-6889-697. Ini dua nih lagunya. Kemarin Virgon, ini Wika Salim. Ada kemarin yang video klipnya itu, dia lagi pegang bunga di laut.
1: Udah lupa judul lagunya Bang Fadil.
0: Ya udah nanti kita sebutkan ya.
1: Oke.
0: Oke. Salam-salamnya silakan Syarifah.
1: Salam-salamnya buat Bang Fadil, terus buat Bang Dafa, buatnya Bang Faiz, buat Tapi Marwan, buat Abang Syed Fadil, buat Dr. Ruta, buat Kak Rizna, dan semuanya deh Bang Fadil, tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Salam spesial buat Kak Meza aja.
0: Boleh, nanti kita sampaikan kepada Kak Meza ya.
1: Oke, Bang Fadil.
0: Terima kasih Syarifah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Katanya lama banget gak bisa gabung dalam program Ruang Rindu. Ini kita terima satu penelpon lagi sebelum nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luan rindu, luan berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Luar biasa, yang menang Spanyol semangat kayaknya ya. Betul ya, Bang?
2: Betul sekali.
0: Betul sekali, luar biasa. Kayaknya meriah malam.
2: Cukup meriah.
0: Waduh, luar biasa. Karena Fadil nggak sempat hadir ke sana. Karena memang, gimana ya, pas turun siaran, ngelihat pertandingannya di 15 menit awal, agak kecewa memang.
2: Mana kecewa, Bang Fadil?
0: Kecewa, Bang. Tensinya kami, rendah kali.
2: Kami duduk baby, tunggu Bang Fadil kok. Nggak nongol-nongol. Iya benar.
0: Serius.
2: Di depan kali VIP kami duduk di lantai.
0: Waduh, luar biasa. Itu kan di VIP kan ada Pak Bupati di depan.
2: Di samping kami wakil bupati, cuma kami di bawah.
0: Oh, gitu ya.
2: Ada Pak Korsi, ya.
0: Luar biasa nih.
2: Iya, serius nih, enggak. Betul.

0: sebentar bang, karena memang karena posisinya ini low bed, lupa dicas mungkin oleh penyiar sebelumnya. Ini karena Fadil menjaga agar tidak mati bang, mungkin bisa dicepat gaspol kan bang, mau request lagu apa nih bang?
1: Request lagu Tata Janeta aja.
0: Tata Janeta ya judul lagunya bang.
1: Penipu hati.
0: Ya?
1: Penipu hati.
0: Kenapa hati abang, siapa yang tipu?
1: Enggak tahu lah nih. Udah.
0: Lagi galau kayaknya nih ya. Silakan bang, salam-salamnya.
1: Salamnya buat semua-semua teman kita, pecinta Pro 1 RRI Melabu.
0: Luar biasa.
1: Iya, buat Bang Fadil, selamat tugas, sehat selalu Bu, dari rezeki banyak.
0: Amin, amin.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih Bang Odon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya, dan sebelumnya nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Masuk lagi fans Spanyol malam hari ini. Apa tuh Bang Odon? Asik ya? Sehat Bang?
2: Ya, alhamdulillah sehat nih Bang Fadil. Bang Fadil gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bang Fadil malam tuh nggak ada ke tempat TKP.
0: Enggak, kita nggak datang ke TKP Bang, karena posisinya siap siaran. Agak jauh sih turun ke sana, cuaca pun agak ya, begitu dingin kan?
2: Betul juga, karena kan jarak juga kan itu jauh kan.
0: Tapi seandainya kalau 15 menit pertama itu tensinya tinggi, Bang Fadil turun ke kota. Karena kan mungkin ya Spanyol menjaga membaca permainan Argentina, Argentina pun seperti itu ya. Jadi tensinya saling menjaga nih di babak pertama, kebiasaan
2: babak
0: kalau final.
2: Babak pertama itu memang mantap pula mainnya.
0: Iya, tapi yang paling seru itu di akhir babak kedua dan 2 kali ya, 15 menit. Tensinya mulai tinggi.
2: Yang bagus kali orang main.
0: Luar biasa memang. Saya di babak kedua Fadil nontonnya via Google. Itu Google tuh nge-browser nge-reload-reload tuh Google-nya. Ah. Mohon maaf nih Baika, karena coba nantinya akan kita hidupkan kembali pesawat telepon kita, karena memang seperti yang Fadil katakan tadi, lobet lupa dicas oleh penyiar sebelumnya. Mungkin Bang Eka bisa telepon kembali setelah nantinya nomor telepon kita aktif. Tapi gimana ya? Oh, kita tunggu untuk Baika bisa bergabung malam hari ini, ataupun Baika bisa gimana ya, sulit untuk menyebutkannya. Kalau harus mengirimkan permintaan lagu melalui by WA ya, karena memang kita satu dan lain hal tidak bisa menerima telepon masuk yang melalui WA, dan seperti itulah. Ini kita

ya ada Syarifah, Bang Odon dan juga Bang Eka yang ada di kampung belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ada 10 menit di akhirnya, semoga cukup waktunya karena setelah ini kita akan hadirkan program Nyantel. Nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Nyantel, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, seperti yang telah kita sampaikan tadi, hingga ke pukul 11 nanti kita akan menghadirkan program Nyantel, ya, nyanyi apa tuh Nyantel? Biasanya kalau Nyantel itu karaoke seperti apa gitu ya. Tapi Fadil jujur baru perdana kali ini bawa. Semoga para pendengar bisa terhibur dengan panduan Fadil di kesempatan malam hari ini dalam program Nyantel di udara. Tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung seperti di nomor biasa, yaitu tetap di nomor 0811 6889697.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita telah terhubung bersama pendengar kita dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, selamat Bang Fadi.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat?
1: Kabar baik Bang Fadi.
0: Luar biasa. Biasanya kalau nyantel itu ada nggak Kak, clue-nya seperti ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ada nggak Kak Ina? Ini karena Fadil baru perdana nih bawa.
1: Ina enggak, ini enggak dapat request. Sekarang request aja.
0: Oh, request.
1: Tapi requestnya ini harus nyanyi nanti, kalau enggak Eka pasti odon ya. Gabung orang itu nanti tuh, keseringan itu ya. Dengar dia tuh.
0: Dengar ya.
1: Kalau enggak Bang Fadil yang nyanyikan buat Ina, mereka yang nyanyi nanti ya. Siapa aja boleh ya.
0: Aduh, ma janganlah Fadil Kak Ina.
1: Itulah kalau enggak Bang Fadil, pasti odon mereka.
0: Kalau Fadil yang nyanyiin di program Nyantel.
1: Oh, Bang Fadil kan merdu suaranya.
0: Mana merdu, pada lari semua pendengarnya Kak.
1: Ya enggak apa-apa. Biar Ina sendiri yang dengar. Kak Ina juga dengar bilang tadi kan.
0: Iya Kak Ina.
1: Mana nih Bang Fadil? Lebih bilang uji coba ya kan.
0: Itulah. Ini Kak Ina mau request lagu apa nih?
1: Enggak, maksudnya enggak putar lagi lagu lain kan?
0: Enggak.
1: Nanti ini terserah penyanyinya juga lagu apa. Pak Cioden boleh, Kak Ina boleh ya. Itu karena enggak bisa masuk lagi. Kan habis waktunya kan?
0: Udah, ruang rindu sudah.
1: Makanya aku ketampillah diri ini yang pertama sekali ya.
0: Kenapa?
1: Buat nyanyi, enggak apal juga lagu, gimana ya kan?
0: Iya, kita pandu, malu, kita pandu.
1: Kodoh. Ini lagi gerimis di sini.
0: Lagi gerimis. Kayaknya mengalihkan ya, kan? Pembicaraan nih.
1: Iya, apa? Ini lagi makan ini ya, buah keladi. Ada biji durian, buah keladi.
0: Sudah habis durian, makan buah keladi ya?
1: Iya.
0: Enak tuh, Kak Ina, kalau iya, buah keladi.
1: Iya, enak tuh. Buat kenyang perut.
0: Enggak. Kalau Kak Ina buat keladinya sayur kah atau digoreng kah?
1: Oh enggak, direbus.
0: Oh direbus.
1: Cuman berapa biji nih, baru ini masukkan setengah suara Bang Fadil langsung terhubung tuh ya kan.
0: Kok telat malam hari ini?
1: Udah ya
0: Kak Ina.
1: Bang Fadil udah apa belum? Nanti ada yang ikutan
0: boleh, nyanyi, boleh. Kita tunggu di program Nyantel ya malam hari ini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bang Fadil enggak nanya nih kan?
0: Enggak ada. Kalau
1: nyanyi betulnya biar tenang semua pendengar.
0: Kayaknya penasaran semua nih ya.
1: Kita dulu ya.
0: Iya.
1: Bang Fadil selamat malam. Tugas sehat selalu ya.
0: Makasih Kak Ina.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa isengnya Kak Ina ya. Kirain tadi mau request gabung dalam program Nyantel rupanya. Karena memang gak bisa gabung di program Ruang Rindu, kebetulan gabung di program Nyantel. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Kak Fadi.
0: Ini Nadia ya?
2: Betul, Kak, di lapang.
0: Di lapang ya?
2: Erna Nadia.
0: Erna Nadia, karena mohon maaf ya apabila nantinya Fadil memandu acara ini kurang komplit atau bagaimana, karena memang ini perdana nih Fadil bawa program Nyantel nih malam hari ini.
2: Enggak apa-apa lah. Erna maklumin aja gitu.
0: Silakan Kak Erna, mau request lagu apa untuk di program Nyantel malam hari ini?
2: Erna mau bawain lagu Asmara aja ya, dari Novia Kolopaki.
0: Asmara ya, bentar ya Fadil cek ya. Okay. Asmara Novia Kolopaki ya.
2: Iya.
0: Oh ada nih. Kita mulai sekarang atau bagaimana?
2: Mulai sekarang.
0: Mulai sekarang ya, bentar ya. Kita tahan dulu. Oke, ini Fadil naikkan lagunya. Nih Fadil nggak pandu ya, silakan nyanyi sendiri.
2: Nggak apa-apa, nanti lama-lama kakak pintar loh.
0: Iya boleh, silakan Kak Nadia.

0: Kak Fadi, coba ulangi lagi, enak kurang kedengaran musiknya, Kak.
1: Oke, kita ulangi ya. Dari ya. Pertama ya.
0: Ya.
1: Satu, dua, tiga.

0: Luar biasa, Kak Nadia. Asmara dari Novia Kolopaking ya, Kak?
1: Iya, kalau aku tuh paling suka lagu yang melo-melo gitu kan.
0: Kenapa nih kalau suka lagu-lagu melo nih?
1: Suka, misalnya lagu Krisdayanti, Agnes Mo, suka. Itu lagu Pingkan Mambo, suka. Lagu yang tadi itu kan, Novia Kolopaking suka. Lagu Dian Piscesa suka, Meriam Belina suka. Pokoknya lagu-lagu yang tahun-tahun
0: 90
1: berapa
0: ya?
1: Puluhan ya.
0: 90 itu.
1: Itu kan zaman-zaman Erna waktu SMP kelas 1 waktu itu kan. Masih ABG-ABG apa gitu lah. Sekarang kan Erna kan udah kita bilang udah dewasa lah. Sekarang kita udah dewasa, enggak kayak ABG lagi kan. Jadi teringat kita waktu masih SMP kan.
0: Ya, semoga nanti
1: itu kan lagu Asmara itu kan lagu waktu Erna masih kelas 3 SMP, kelas 2 SMP gitu kan. Enak. Tapi Erna suka gitu.
0: Masih emang kalau lagu jadul tuh gimana gitu ya, kalau pesonanya tuh gimana? Karena memang Fadil sampai saat ini kalau Novia Kolopaking juga ingat sih, karena liriknya dengan judul lagu Asmara tadi kan. Tadi sempat mandu kan? Kayaknya suara Fadil sama Kak Erna ini gak balance nih. Makanya Fadil tinggalin terus tadi.
1: Tapi kalau Fadil, Erna tengok Peter juga. Insya Allah nanti lama-lama kayak Kak Reno ya.
0: Iya.
1: Kak Reno memang udah wow.
0: Oh, kalau Bang Reno memang nyantel ini program beliau nih.
1: Iya, tapi Fadil, tapi bagus juga loh. Sampai mirip-mirip Kak Reno juga. Si wow juga. Ntar deh karena baru.
0: Iya, ini kan baru perdana kan. Insya Allah ya. Pelan-pelan ya. Biasanya gitu. Setelah nyanyi
1: karena
0: nanti Kak Erna.
1: Karaoke suka benar gitu.
0: Oh, karaoke suka ya?
1: Paling suka gitu.
0: Paling suka ya. Karena makanya
1: pas waktu SMP dulu Erna acara perpisahan disuruh nyanyi dangdut, pop, suka banget gitu kan.
0: Langsung gaspol dia.
1: Padahal Erna enggak ada sekolah musik, enggak ada apa, cuma kita
0: bisa.
1: Erna amati cengkoknya, amati intronya, udah terhafal oh gini-gini.
0: No, gini, bisa gini, sendiri ya. Gitu. Bakat terpendam sepertinya Kak Erna.
1: Nggak tahu nih hobi Erna suka nyanyi, tapi tak apa, cita-cita Erna nggak tahu.
0: Belum tahu sampai sekarang?
1: Nggak tahu cita-cita apa, tapi prinsip Erna suka nyanyi. Mau
0: oh, suka
1: jadi
0: nyanyi,
1: apa,
0: berarti
1: ya?
0: Jadi musisi nih.
1: Jadi dandut kali.
0: Bisa, amin, diaminkan ya, doa yang baik diaminkan.
1: Tapi nggak mungkin loh, Kak. Masa kita kan, kita cuma anak kampung, anak desa, nggak mungkin lah.
0: Kita kan nggak tahu garis mana, ya? Garis hidup itu yang diciptakan, yang ditadirkan oleh Tuhan kan? Pada Pak Fadil aja hari ini nggak nyangka hari ini sampai detik ini itu Fadil jadi penyiar coba.
1: Iya, mungkin syukurlah ya.
0: Kita tetap bersyukur aja apa yang telah diberi.
1: Erna cuma seorang pekerja toko, Mesti Erna pindah, kerja di kafe, semakin aja lah, namanya hidup kan.
0: Iya, perjalanan hidup itu.
1: Kerja di mana terserah, yang penting jalanin aja kayak mana. Nanti seterusnya nggak tahu di mana kerja lagi, bodo amat lah gitu.
0: Jangan juga pasrah, kita tetap harus berusaha Kak Erna ya.
1: Iya, insya Allah. Ini pelabuhan terakhir kayaknya Erna di kafe ini. Nanti selanjutnya nggak tahu lah ya.
0: Di kafe mana?
1: Mudah-mudahan bertahan.
0: Mana tahu nanti satu.
1: Di ini loh, di
0: mana?
1: Di kafe Garuda Taman Hijriah dekat Kaisren.
0: Oh, kafe Garuda?
1: Kafe sebelah.
0: Kafe sebelah Taman
1: Garuda.
0: Hijriah.
1: Ini kerang Taman Hijriah. Ada di samping kafe Wiwi itu belok kiri ada Garuda, kafe Garuda.
0: Bentar. Karena ini taman ayam geprek di pas di depan beloan.
1: Kafe Wiwi.
0: Jadi Kak Erna di mana nih?
1: Belok kiri bisa masuk. Kakak pengkolan dari Mie Epi sebelah. Sebelah kiri.
0: Deretan Mie Kak Epi. Depannya Rahmat Ojer.
1: Itulah perjalanan Erna ya. Udah pekerja toko habis itu. Penjualan sepi, akhirnya Erna ke sana.
0: Berarti
1: jauh banget dari lapang ke sana, Kak.
0: Enggak masalah. Yang penting kita syukuri, nikmati kan. Semoga ada hikmah. Mungkin kita enggak tahu di balik cerita ini kan
1: Erna
0: ada.
1: Dekat-dekat aja di sini kan. Cuman kayak mana penjualan udah sepi. Jadi kita, namanya juga hidup.
0: Tetap semangat.
1: Kenalin lah dulu,
0: Tetap semangat, Kak Erna. Iya kan?
1: Iya.
0: Karena biasanya setelah nyanyi itu ada kirim-kirim salam atau gimana?
1: Oh iya, kirim salam buat teman-teman yang pada nyanyi, silakan, silakan bergabung buat Dek Fadil. Semoga sukses,
0: amin.
1: Kerjanya lancar, kayak gitu.
0: Iya, amin. Terima kasih Kak Erna ya telah bergabung bersama kami dalam program Nyantel malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, tadinya ada Kak Erna yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Nyantel. Nah, ini ada Abang Awak nih yang masuk di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam kembali Abangku.
2: Waalaikumsalam. Nyantel, mantap betul.
0: Oh, gitu ya, cluenya Nyantel ya. Mantap betul ya?
2: Ya, bebas.
0: Oh, bebas.
2: Passwordnya bebas aja.
0: Oh, berarti Fadil sebut Nyantel, Abang jawab mantap betul.
2: Nyantel mantap betul.
0: Luar biasa, karena ini baru perdana nih Fadil bawa nih.
2: Ya, sama-sama ntar Bang Fadil lebih paham nanti.
0: Iya, tergantung bagaimana guru ya kan. Kalau sekarang kan lagi viral guru. Bagaimana nih gurunya seperti itu ya, Bawodon ya?
2: Jago.
0: Ya, Bawodon mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu dari Brori Marantika, judulnya Mungkinkah?
0: Oh, Mungkinkah.
2: Dari channelnya Rosmaiga Music Official.
0: Bentar ya, Fadil carikan. Brori Marantika, Mungkinkah?
2: Bapak Fadil.
0: Tuan, Brori Marantika.
2: Ya, channelnya Rosmaiga.
0: Bentar ya, Fadil searching dulu.
2: Ya.
0: Channelnya
2: Rosmaiga Music Official.
0: Oke, sudah kita dapat. Kita siapkan dulu ya lagunya.
2: Oke.
0: Nanti kalau biasanya ada dihitung nggak sama Bang Reno 1, 2, 3 gitu Bang?
2: Enggak.
0: Tinggal dengar langsung musik nih ya.
2: Ya.
0: Ya, ini silakan Bang Odon langsung.

0: Bareng ya, bareng.
1: Lu. Bang, bang.
0: Tuan.
1: Ulang lagi, bang.
0: Okey, okey. Bentar Bondo ya, kita ulang ya. Nah, nanti terdengar enggak suara musiknya?
1: Ya, udah.
0: Nanti Fadil kadang-kadang nanti coba Fadil masuk ya.
1: Ya, boleh.
0: Mama, maklum aja suaranya begini. Ya, mantap, bro.

0: biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Bang Odon di Kampung Belakang. Tadi ada masuk suara cempreng tadi, Bang. Rupanya program nyantel ini unik juga ya, Bang?
1: Oh, enak, Bang.
0: Enak ya?
1: Pokoknya kalau yang nikmat itu kami tetap nunggu nih. Makanya waktu ada malam 2 minggu semalam itu kan gak ada nyantel. Ini vokalnya sudah siap-siap nih. Sudah siap-siap dan nunggu gitu. Acara nyantel gak ada. Kecewa nih.
0: Ya. Kecewa penonton ya. Bukan kecewa penonton, kecewa pendengar.
1: Pendengarnya kecewa. Kami ini kan, ya gitu, maksudnya Bapak kan, kami ini kan pendengar istilahnya memang nikmati.
0: Iya, betul, Bang. Tapi setelah tadi ada Kak Erna yang nyanyikan lagu apa? Novia Kolopeking dan juga ada Bang Odon tadi bawa lagu Bruri Marantika, karena memang kalau lagu-lagu jadul itu sedikit banyaknya itu Fadil hafal liriknya, tapi ya kalau untuk nyanyi ya dengan suara yang berat seperti ini ya maklum-maklum aja lah, Bang. Itu Bang Eka kayaknya ketawa tuh.
1: Eka mau tampil nih, Bang Fadil.
0: Oke, setelah ini kita tunggu siapa yang duluan masuk, Bang Eka atau apa, pendengar yang lain. Mau kirim salam-salam kembali, Bang, silakan.
1: Ya, salamnya buat rekan-rekan yang mau masuk. Cepat-cepat lah, waktu pendek nih.
0: Iya, waktu pendek. Siap.
1: Buka aja sampai jam 11 kan?
0: Iya, sampai jam 11, Bang.
1: Iya, kalau Bang Reno kan setengah 12. Ini makanya siapa yang cepat dapat nih, Bang.
0: Iya, siapa cepat dia dapat ya, seperti itu ya.
1: Ini soalnya vokalis kita masih banyak
0: nunggu. Oh, siap. Siap, Bang, siap. Akan kita pandu.
1: Baik, Bang, singkat ya, Bang. Makasih, Bang.
0: Yuk, sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadinya ada Kak Erna dan juga Bang Odon yang telah bergabung dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kami akan terus menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini di program Nyantel. Assalamualaikum, selamat malam Nyantel.
2: Makin asik aja.
0: Luar biasa, makin asik aja. Makin asik gimana nih, Bang? Salam kenal, Bang Dani ya. Sehat, Bang?
2: Sehat.
0: Bang Dani tinggalnya di Manero ya?
2: Manero.
0: Luar biasa. Bang Dani kira-kira malam hari ini mau nyanyikan lagu apa? Dan di kesempatan malam ini akan kami siapkan lagunya, Bang?
2: Kau dan Hatimu, Maryam Bellina.
0: Kau dan Hatimu, Maryam Bellina. Adakah channel terkhusus untuk cover karaoke-nya?
2: Enggak, coba aja, enggak.
0: Enggak ada ya, bentar ya. Kau dan
2: Hatimu.
0: Hatimu Maryam Bellina ya.
2: Ya.
0: Oke, ini ada di channelnya Junior Nino, boleh ya?
2: Ya, coba boleh.
0: Bentar nih. Oh, ini ada. Yang mau Pance Pondang atau mau langsung Maryam Bellina?
2: Maryam Bellina.
0: Oke, Maryam Bellina ya. Fadil ambil di Saluhu Channel ya. Bentar Fadil siapkan, Bang. Oh, ini langsung lagunya nih, Bang. Mungkin bisa langsung Bang Dani bawakan ya.
2: Gini, coba waktu ada tandanya nanti 3, 2, 1 masuk gedah.
0: Oke, bentar ya Fadil. Turunkan intronya dulu ya. Nah, dengar suara musiknya, Bang?
2: Kurang.
0: Kurang dengar. Sudah dengar?
2: Oke,
0: di volume itu ya, Bang?
2: Ya, dikurang ya.

0: 聊天去的。
1: 你好，Dani。
0: Masih ada, masih panjang lagi ya.
1: Masih Bang Dani, ini bagai angin berhembus kau datang dan pergi dariku.
0: Iya. Lanjutnya apa?
1: Silakan lanjut Bang Dani.

0: hati melihat aku menangis tersedih.
1: Luar biasa nih Banda nih. Karena Fadil nggak hafal nih lirik lagu Meriam Belina, makanya nggak bisa di apa ditemenin Bang Dani untuk nyantel di malam hari ini. Tapi luar biasa, tetap semangat Bang Dani.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya,
0: salam
1: ada mau
0: semuanya dan salam ya semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dani di Jalan Manero yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, dan kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Nyantel.
2: Waalaikumsalam. Nyantel di udara. Memang betul.
1: Betul lah Bang. Kalau enggak betul bukan nyantel namanya. Gimana nih baikkan nih?
2: Mantul, mantap betul.
1: Kira-kira mau nyanyi lagu apa malam hari ini nih? Baikkah?
2: Iya lah.
1: Mau nyanyi lagu apa malam hari ini nih?
2: Mencari alasan dari Planet Karaoke ya, channelnya ya.
1: Iya, berarti eksis ya, Planet Karaoke ya. Bentar Fadil ya, searching ya.
3: Mencari alasan.
2: Betul.
1: Planet Karaoke ya?
2: Iya,
1: betul. Oke, kita siapkan lagunya. Sudah terdengarkah suaranya?
2: Sudah.
1: Lagi naik lagi?
2: Naik lagi sekali lagi.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Oke, ini Fadil dampingnya juga nih.
2: Bang.
1: Tuan.
2: Ulang dulu boleh?
1: Boleh.
2: Ulang.
1: Kita ulang.

0: Enggak di ini sama Bang Odon. Lagunya lagu jadul semua malam hari ini ya.
1: Iyalah.
0: Ini biasa waktu SMP nih Fadil bawakannya nih.
1: Enak banget.
0: Masuk.

0: Tepuk tangan dulu, luar biasa. Nanti jangan lupa kirim nomor rekeningnya. Bang,
1: makasih Bang Adi.
0: Iya, sama-sama. Kebetulan kan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di kampung belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Sepertinya kita break dulu sejenak sekitar 1-2-3 menit karena memang pesawat telepon kita nih asik keluarkan notif low bat seperti itu ya. Asik juga di program Nyantel nantinya setelah nanti satu lagu hiburan yang coba kami siapkan sembari nantinya ada sedikit baterai yang terisi di pesawat telepon kita. Nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 11, nantinya Anda bisa menghubungi kami langsung di nomor pesawat biasa di 0811-688-9697. Kita coba break sejenak di kesempatan malam hari ini dengan satu lagu hiburan yang coba kami siapkan sembari nantinya kita akan menunggu baterai kita masuk ya. 3 menit saja dan setelah itu nanti kita akan memulai lagi program Nyantel kita di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di program Masa Tu RR Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini ya. Kita akan menyapa bagi pendengar yang telah masuk dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Nyantel.
2: Waalaikumsalam. Jelas nanti.
1: Ini luar biasa. Ini Kak Endang kayaknya kita menagih janji malam hari ini ya. Kak Endang mau lagu apa malam hari ini Kak Endang?
2: Karena malam ini mau duet sama Bang Pendi dulu.
1: Boleh, silakan, silakan. Kalau itu
2: baru
1: boleh, boleh.
2: Bung Fadil.
1: Boleh, siap, siap, siap. Silakan, lagunya apa Kak Endang?
2: Apa kan judulnya? Jadi yang pertama kali ya.
1: Yang pertama kali ya.
2: Duet Tansil sama Yansil ya.
1: Duet
2: Tansil sama Yansil.
1: Judulnya yang pertama kali Kak Endang ya.
2: Iya, iya.
1: Bentar ya. Yang pertama kali ya.
2: Musiknya yang biasa aja, yang original ya.
1: Yang original ya.
2: Iya.
1: Original. Mau didengar dulu atau ada channel yang memang pernah diputarkan, Kak Endang?
2: Nggak ada, yang itu aja yang manual aja yang biasa.
1: Oke, mungkin bisa didengar Kak Endang ya. Yang ini kah?
2: Ya, ya.
1: Yang versi ini.
2: Boleh.
1: Ah, oke, kita ulang ya. Kita ulang kembali lagunya ya Kak Endang ya. Silakan Kak Endang bersama Bang Fendi di Rondeng malam hari ini.

0: yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menikah di
1: Bupati.

0: Satu lagi ya, sambung ya.
1: Boleh, silakan Kak Endang. Mau lagu apa nih? Biar kita searching. Silakan Bang Pendi. Mau lagu apa Bang Pendi malam hari ini Bang Pendi?
0: Lagu Black Brother.
1: Black Brother ya?
2: Black Brother.
1: Judul lagunya apa?
0: Hari Kiamat.
1: Hari Kiamat ya?
0: Iya.
1: Hari Kiamat Karaoke. Channelnya tidak ada ini ya? Bebas Bang ya?
0: Karena itu ada channelnya yang ada yang memang original gitu kan?
1: Yang original ya?
0: Yang waktu sama Remo dulu, udah lama dulu kan?
2: Original, bentar ya Bang.
1: Coba Bang Pendi dengarkan musiknya dulu ya. Boleh Bang?
0: Yang lain.
1: Oke, kita ganti ya.
0: Nah, itu.
1: Ini ya, kita ulang lagi ya.
0: Ya ada bunyi trompetnya tuh.
1: Oke, kita ulang dulu karena ya Bang Pendi.
0: Kalau mau hari kiamat nanti kan enggak ada bunyi trompet.
1: Saya pasang kagala ya seperti itu Bang.
0: Iya.
1: Oke, kita ulang Bang, silakan Bang Pendi ya.
0: Oke, terima kasih. Duit ya, sama Pendi ya.
1: Enggak apa lagu ini Bang.
0: Enggak apa-apa ikut aja.
1: Oke.

0: dapatkan kasetnya
1: di toko-toko terdekat ya.
0: Harga cuma 500 rupiah. Terima kasih
1: Kak Endang dan Pak Pendi malam hari ini telah bergabung
0: sama-sama
1: di dalam program Nyantel.
0: Nampaknya sukses ya. Kalau di acara Nyantel nggak ada kirim-kirim salam.
1: Nggak ada kirim-kirim salam ya.
0: Waktu ya.
1: Karena memang karena baru perdana ya.
0: Lagunya pengen panjang. Makasih ya.
1: Ya sama-sama.
0: Minggu depan.
1: Siap, Kak Endang. Kita jumpa di dengan lagunya Ungu dengan Luka di sini ya.
0: Tadi... Oh iya, nanti ini nggak cukup waktu ya. Kasian kawan-kawan lain
1: masih.
0: Masih ramai nih belakang antrian.
1: Iya. Ya, silakan. Ya, makasih Kak Endang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Endang dan Bang Pendi yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dengan tadinya berakhir penelpon dengan Bang Pendi dan Kak Endang di kesempatan malam hari ini. Berakhir pula untuk acara kita Nyantel di udara dan kita akan berjumpa di Jumat pekan depan di kesempatan malam hari ini.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Nyantel di udara ya. Terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 11 program Nyantel di udara. Dan tentunya nantinya setelah ini kita akan hadirkan program Jazz Musik hingga ke penutup siaran bersama saya Fadel Tarmizi dan juga beberapa rekan-rekan yang bertugas malam hari ini yang terus mendengarkan siaran kami. Dan juga kepada para pendengar baik di wilayah Aceh Jaya, Aceh Baranak dan Raya Abdi Aceh Selatan di Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan channel YouTube kami di RRI Melabu dan juga melalui live streaming kami di rri.co.id serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal inspirasi.

0: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah tanam padi. Tidak pun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Mojonyati Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

Ija taro sinalih padi si Ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau posiblah lehepto sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Ya. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Pro 1 Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik.

0: Mas Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Megahertz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara hari ini, sepanjang hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koi 16 Melabuh Aceh Barat. Kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam

0: Baik, berdengar lagu-lagu pop religi kita cukupkan dulu sampai di sini. Seperti biasa, kita untuk selanjutnya akan mendengarkan yaitu Mutiara Pagi langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Wassalatu wassalamu ala man asyrakat kawakibu majdihi wa sa'adihi fi sama'il is'ad. وكان هاديا مهديا إماما لأئمة الإرشاد المحمود في السر والإعلان المسعود في كل مكان وزمان القائل الأنبياء ورثة الأولياء العلماء ورثة الأنبياء أي ولم يورث المال وعلى آله وأصحابه الذين بهم يقتدى في الأعمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sama-sama kita sejenak mengkaji ulang. Yang pertama sekali tentang kriteria ulama sejati yang sebenarnya. Karena di dalam Islam, kedudukan ulama itu sangat tinggi. Dan tanggung jawab mereka juga sangat berat. Melihat kepada fenomena beberapa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, di mana sebahagian mereka yang mengaku menjadi pimpinan pesantren, pimpinan daya, lalu tersebar berita bahwa di antara mereka banyak melakukan pencabulan terhadap santriwati mereka sendiri. Sehingga hari ini, karena ada kasus-kasus yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap ulama, terhadap lembaga pesantren itu sangat berkurang. Dan akibatnya banyak orang tua hari ini tidak lagi mau mengantarkan anak mereka ke lembaga-lembaga daya, lembaga-lembaga pesantren, terutama anak-anak mereka yang perempuan. Karena yang pertama, takut dicabuli oleh pimpinan pesantren atau oleh pengasuh atau guru-guru yang ada di pesantren. Sidang jamaah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan antara pimpinan pesantren yang layak memimpin lembaga pesantren dengan mereka yang hanya bermodalkan nama, tidak punya ilmu. Bahkan yang lebih anehnya, hari ini ada orang yang hanya bermodalkan mengaku

Ulama bukan hanya orang yang pintar berbicara. Pintar berbicara agama, tetapi orang yang benar ilmunya, benar amalnya, benar akhlaknya, dan benar juga jalannya, cara, metodologi meraih ilmu. Sidang jemaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Makna ahli zikir di sini, tanyakanlah kepada ahli ilmu. Di dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa maknanya, tanyakan kepada ulama, orang yang paham, jika kamu tidak tahu. Dari ayat ini, sidang jemaah dirahmati Allah, dapat dipahami yang pertama, kewajiban orang awam adalah bertanya kepada orang alim, bukan mencari tahu sendiri, buka-buka kitab sendiri, buka Al-Quran sendiri, memahami hadis sendiri, lalu kemudian berfatwa. Dan ini bisa mengakibatkan orang lain sesat, diakibatkan oleh karena kesesatan orang tersebut. Jadi sebenarnya orang itu menjadi sesat bagi dirinya dan menyesatkan orang lain. Sedang jemaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah, walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama, hatta iza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu serta-merta sekaligus dari para hambanya. Allah tidak akan menghilangkan ilmu agama itu dengan sekali, demikian serta-merta sekaligus dari dada-dada para hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu melalui Allah wafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa, apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun di dunia ini, mulailah orang-orang mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang yang bodoh, ru'usan juhala, fasu'ilu, mereka pun ditanya berbagai persoalan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, yang pertama sekali, bahwa para ulama itu memang menjadi pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dikatakan, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Walam yuwarrisul dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dirham, uang perak, tidak juga uang dinar. Warasul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu pengetahuan. Man akhazahu akhazahu bi

0: adlin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil satu bahagian terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari agama ini. Jadi sidang jamaah rahmati Allah, yang memberi izin para umat Islam itu untuk mengikuti ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi sidang jamaah, yang pertama, seorang ulama sejati adalah mereka yang memiliki kriteria berikut ini. Yang pertama, satu, memiliki ilmu syar'i dan pemahaman yang mendalam. Dalam sebuah asar dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum." Ilmu itu, ilmu agama itu hanya bisa didapat dengan belajar. Wal fiqhu bitafaqquh. Dan pemahaman agama itu hanya bisa didapat hanya dengan belajar memahami agama kepada guru. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin memberikan pemahaman kepada seseorang, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanda paling besar seseorang itu ahli surga dan sudah kelihatan di dunia ini adalah mereka yang alim, yang faham dalam masalah agama. Karena di dalam hadis sahih ini dikatakan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah berikan pemahaman orang tersebut dalam urusan agama. Kebaikan di sini maksudnya kebaikan yang bernilai tinggi, karena dalam ilmu saraf itu dikatakan tanwin di sini adalah tanwin li ta'zim. Khairan pakai tanwin dia, yang berada di dalam siap syarat, maka memberikan faedah umum, kebaikan yang bernilai agung maksudnya. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, jangan terpesona, terpengaruh kita dengan klaim sebagian orang yang mengatakan ia adalah seorang ulama. Harus kita ukur dulu, kita lihat dulu, ini orang ini di mana belajarnya, belajar ilmunya, ilmu agamanya dia dapat dari siapa? Oh, dari guru. Gurunya itu siapa? Jadi sidang jamaah, tidak sama mempelajari ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain, seandainya kita salah dan keliru, maka itu tidak akan memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Atau kita katakan adalah dampak kehidupan di dunia saja, tapi tidak ada dampak kehidupan di akhirat. Enggak ada kita disiksa karena salah dalam belajar misalnya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, sehingga diazab dalam neraka. Enggak. Tapi kalau kita keliru dalam mencari ilmu, dalam mempelajari ilmu agama, salah memilih guru, salah dalam cara menuntut ilmu agama, maka itu bermasalah. Bukan hanya di dunia, yang menyebabkan sebahagian mungkin akidah kita tidak benar, tidak diterima, juga bisa mengakibatkan kita diazab nanti di alam kubur hingga di neraka kelak. Jadi sidang jamaah, oleh karena itu, seorang imam tabi'in mengatakan, Al-Isnad Minaddin Ibnu Mubarak. Al-Isnad Minaddin. Laulal Isnad laqala man sya'a ma sya'a. Rangkaian silsilah keilmuan itu bahagian daripada agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dia suka, lalu dia sandarkan kepada agama. Mandum urang mudah untuk pegah nyo agama. Padahal lagi kita nyo hanata turi urangnya dari panai gicok ilmu. Oleh karena itu di dalam ilmu pengetahuan Islam, dalam dunia ilmu pengetahuan Islam itu dikenal dengan namanya sanad. Anda meriwayatkan kalam Rasulullah, sabda Nabi, iya. Dari siapa Anda dengar? Oh, dari si A, si A dari si B, si B dari si C. Sampai bersambung-sambung sanadnya kepada Rasulullah. Dilihat lagi kriteria orang yang ada di dalam sanad tersebut. Apakah dia termasuk orang yang bisa dipercaya? Kredibilitasnya? Bisa dipegang omongannya atau tidak? Kalau orang itu memenuhi kriteria, jujur dan bisa dipercaya, maka nilai sanadnya itu dihukumi sahih, bisa diterima. Kalau seandainya hanya ngomong, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pulan, tetapi kemudian dia sandarkan, tidak ada ulama yang bisa dipercaya dalam sanadnya, maka dhaif dan bahkan bisa dalam bentuk batil, rusak, tidak dapat diterima. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, demikianlah ilmu dalam Islam harus dipelajari melalui guru yang terpercaya. Kemudian kriteria ulama yang kedua adalah takut kepada Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 28 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Dan hanyasanya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya adalah ulama. Apa makna takut kepada Allah? Ulama mereka menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana Rasulullah terjaga maksum dari perbuatan dosa dan kesalahan, demikian juga para ulama yang benar mengikuti Rasulullah, mereka dikenal dengan istilah mahfuz, terjaga juga. Karena mereka mengikuti pola hidup mereka seperti hidupnya Rasulullah. Rasulullah menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat, para ulama juga menghindar dari itu. Maka para ulama yang sejati sebenarnya mereka itu terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau hari ini ada ulama yang melakukan maksiat, mengatasnamakan pimpinan pesantren, maka itu bukan ulama, bapak ibu, bapak-bapak sekalian. Baik salah li katanya. Walaupun gepegah do ge ulama pimpinan dayah munyo nyan buat ge nyan kon ulama. Kemudian yang ketiga sidang jamaah, belajar kepada guru yang bersanad, seperti kami katakan tadi, al isnad minaddin. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Abdullah ibnu Mubarak min a'immati tabi'in. Kemudian yang keempat, kriteria ulama yang keempat adalah mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Di para ulama sejati adalah mereka yang memiliki ilmu yang tinggi juga mengamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan sama seperti batang tak berbuah, seperti pohon tidak berbuah. Maka ulama yang sejati adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka tidak asal sembarang ngomong. Kalau hari ini kita temukan ada sebagian orang di mana omongannya itu berbeda dengan prakteknya, maka itu sebenarnya menunjukkan kualitas orang tersebut juga. Mereka bukanlah ulama. Kemudian yang kelima, sidang jamaah, berakhlak mulia. Innal ulama awarasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi juga tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan hanya ilmu. Jadi para ulama itu dalam mengamalkan ilmunya ada sanad yang bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian sebagaimana Rasulullah juga berakhlak mulia, para ulama juga mengambil akhlak tersebut. Jadi para ulama di pesantren itu melahirkan generasi ulama baru. Jadi kalau ulama melahirkan ulama, memang itulah fitrahnya. Tetapi kalau ada pesantren, ada ulama melahirkan anak zina, itu bukan pesantren dan bukan ulama. Jadi jangan samakan antara ulama yang benar-benar ulama dengan mereka yang berkedok ulama. Kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, kriteria ulama yang keenam adalah diakui keulamaannya oleh ulama yang lain. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam berkata, wal-alimu iza lam yashhad lahul ulama'u fahuwa fil hukmi baqin alal asli min adamil ilmi hatta yashhada fihi ghairuh wa ya'lamu huwa min nafsihi ma syuhida lahu bih wa illa fahuwa ala yaqinin min adamil ilmi au ala syakkin. فاختيار الإقدام في الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. Seorang alim, apabila para ulama tidak memberikan kesaksian kepadanya, tidak ada yang mengakui keilmuannya, tidak ada yang bersaksi, maka dalam hukum asal ia tetap berada pada keadaan semula, yaitu belum dianggap berilmu. Sampai ada orang alim yang lain yang bersaksi tentang keilmuannya dan dia sendiri mengetahui dari dirinya apa yang disaksikan oleh mereka itu. Jika tidak demikian, maka ia berada dalam keyakinan bahwa dirinya tidak berilmu atau setidaknya dalam keadaan ragu. Maka memilih untuk memberanikan diri tampil sebagai orang alim dalam dua keadaan tersebut, yaitu yakin tidak berilmu atau ragu, padahal seharusnya dia menahan diri, tidaklah terjadi kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang golong tip ilmu gak maju ke gadong diposisikan do ge sebagai ulama, padahal ilmunya gehana atau hanasib, dan belum ada kesaksian dari sebagian ulama yang lain. Kalau secara simpel kita katakan, tidak sah seorang doktor itu kalau belum mengikuti sidang doktor yang disaksikan kealimannya itu oleh doktor-doktor yang lain atau oleh profesor. Enggak mungkin sah seorang itu mengaku saya doktor tapi belum pernah mengikuti sidang doktor, belum pernah menulis tesis, belum pernah ada, belum diakui keilmuannya. Demikian juga dalam dunia ilmu pengetahuan Islam. Walaupun tidak ada sidang doktor, tidak ada sidang profesor dalam sejarah pembentukan para ulama, tapi kealiman seseorang itu baru diakui seorang itu alim, harus ada pernyataan dari orang alim yang lain yang mengatakan bahwa iya benar, ini orang alim. Jadi sidang jamaah yang ketujuh, kriteria yang ketujuh adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasuli, rawahu Imam Malik. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, kata Rasul, dua hal. Selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lama, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sidang jamaah dirahmati Allah, Al-Quran ada di depan kita, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi ada di depan kita, mudah untuk kita dapatkan hari ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu secara menyeluruh? Apakah kita tahu setiap hadis yang kita baca itu sejarahnya, pengertiannya, makna yang dikandung di situ? Tidak. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tugas ulama itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan seperangkat ilmu yang harus dimiliki, mulai dari ilmu nahu, saraf, bayan, ma'ani, badi', mantiq, fiqih, usul fiqih, nah, kemudian hadis, ulumul hadis, tafsir, ulumul tafsir, ulumul Quran, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Itu juga harus dikuasai secara mendalam. Untuk apa? Agar agama itu tetap terjaga kemurniannya, sehingga agama ini tidak dihakimi oleh orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi kalau misalnya yang jaga agama ini adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, memiliki seperangkat ilmu yang jelas, ada suatu keyakinan di hati kita, iya demikian, ini orang ini bisa, layak untuk menjaga agama. Tetapi kalau seandainya diserahkan agama ini, disuruh jaga kepada orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, apa jadinya kemurnian agama ini? Maka akan jadilah agama ini sejumlah otak manusia. Karena setiap orang akan memahami agama Al-Quran dengan versinya masing-masing. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ulama bukan hanya memiliki ilmu, memiliki pengalaman dalam memahami teks-teks agama, tetapi juga mereka memiliki metodologi. Ada metodologi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena supaya ilmu, amalan agama ini tetap murni, maka kewajiban orang awam bukan mengkaji sendiri ilmu agama, tapi menyerahkannya, bertanya kepada orang alim. Adapun bagian urusan dalil, itu baru urusan orang alim. Berkaitan dengan dalil, itu urusan orang alim. Mengaitkan satu hadis dengan hadis yang lain, ayat dengan hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, itu urusan orang alim, urusan ulama, bukan urusan orang awam. Karena kalau diserahkan hal ini kepada orang awam, maka akan hancur hancur agama ini, hancur ilmu pengetahuan agama. Kemudian sidang jamaah yang ke-8, tidak menjual agama demi dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 41, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan hanya kepadaku hendaknya kamu bertakwa. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ulama sejati mereka tidak akan menjual agama demi dunia, demi popularitas, demi pengikut, demi banyak santri, demi pesantrennya terkenal, demi pribadinya juga diangkat dan terkenal, dimuliakan, diagungkan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak seperti itu. Demi hal itu mereka rela berfatwa sembarangan, pegah masalah hukum lagi galak do. Padahal hana ilmi. Jadi tidak seperti itu sidang jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang ke-9, hati-hati dalam berfatwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'ana bi ra'yih fal yatawaddad maq'adahu minan nar." Dalam riwayat yang lain, "Fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir, tanpa mengikuti kaedah-kaedah tafsir, tanpa mengikuti metodologi tafsir yang telah digariskan oleh ulama dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa seperti itu, falitabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil lapaknya di dalam neraka. Yucok lapak dalam neraka. Jadi munyole kita nyota tafsir Al-Quran hana ilmai, silahkan cok tempat dalam neraka kepegah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan memahami Al-Quran. Mereka yang punya kapabilitas untuk itu yang berhak. Sama juga seperti jabatan, kemudian spesialis bidang, suatu bidang ilmu pengetahuan, itu tidak semua orang layak menduduki. Masing-masing ada spesialisnya, ada tokohnya yang berhak untuk itu. Kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, yang ke-10 yang terakhir, kriteria para ulama yang sejati adalah membimbing umat menuju Allah dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat yang lain Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sidang jemaah dirahmati Allah, sampaikan dari Rasulullah walaupun sepotong ayat. Para ulama mengatakan untuk memahami, untuk menyampaikan satu potong ayat itu butuh kepada banyak perangkat ilmu pengetahuan. Jadi tidak sembarangan. Intinya ulama sejati adalah penerus yang, kalau kita deskripsikan secara umum seperti ini sidang jamaah, siapa yang paling faham tentang Al-Quran dan agama ini? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasulullah, siapa yang paling faham tentang Al-Qur'an dan agama ini? mereka yang mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Lalu siapa? Setelah para sahabat siapa? Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Setelah para tabi'in, lantas siapa? Tabi' tabi'in, mereka yang belajar dan mengambil ilmu dari para tabi'in. Setelah generasi tabi' tabi'in, siapa yang paling faham tentang agama dan ilmu Al-Quran ini? Mereka ulama mutaqaddimin yang belajar kepada generasi tabi'un tabi'in. Setelah generasi ulama mutaqaddimin habis, siapa yang paling faham? Mereka ulama-ulama mutaakhirin. Demikianlah silsilah ilmu agama itu diwaris-wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak belajar dari para ulama, buka-buka buku sendiri, buka Al-Quran sendiri, kata para ulama, man akhazal ilma minas sahafah laisa bi'alim, yusamma sahafiyan. Orang yang belajar membuka-buka lembaran Al-Quran sendiri tidak disebut dengan kategori orang alim, tapi dia bisa kita katakan kutu Al-Quran. Sama seperti orang yang suka buka-buka buku sendiri lalu baca, itu tidak dikatakan orang alim, tapi dikatakan yaitu kutu buku. Maka kutu buku bisa, atau kutu Quran bisa kita katakan, kutu kitab bisa. Tetapi untuk meraih derajat alim harus belajar dari guru yang jelas orangnya, jelas keilmuannya, ada sistem, ada apa namanya, metodologi. Jadi ketika seorang alim itu ingin berfatwa, jelas bagaimana cara dia menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya dia katakan, oh ada, saya menggali dari Al-Quran dan Sunnah, menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan perantaraan ilmu usul fiqih misalnya, atau dengan menggunakan ilmu kawaid fiqhiyah, maka itu bisa diterima. Tapi kalau kemudian ambil Quran, baca-baca sendiri, ambil hadis, baca-baca sendiri, apa yang terbayang di benaknya itu yang disampaikan, maka itu tidak ada satu jaminan keabsahan, kesahihan. Nah, kalau orang yang memahami itu punya perangkat ilmu tadi, mungkin bisa terjaga. Tapi kalau tidak punya, orang awam yang biasanya kerja di laut, kerja di ladang atau jualan, yang tidak punya banyak waktu untuk belajar ilmu nahwu.
1: Baik pendengar, kami mohon maaf karena kita sedang mendengarkan Mutiara Pagi langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan terpaksa kami cukupkan sampai di sini karena pendengar, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, nanti Pro Satir Melabuh akan bersama Warta Pagi seperti biasa.
2: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.
3: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Kemendagri verifikasi Gampung Batu Jaya, peluang aktif kembali kian terbuka. BMKG deteksi 70 titik panas di Aceh, 4 diantaranya di Aceh Barat.
4: Namun demikian, keberadaan hotspot masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran atau dipengaruhi faktor lain.
5: Menyediakan sebenarnya kantor kecil, walaupun tidak berada di lokasi, tapi berdekatan dengan petugas. Nanti mungkin apakah nanti tim juga akan meninjau. Jadi penyelenggaraan pemerintah kampung saat ini berjalan, tetapi belum normal. Itu.
6: Jangan buang waktu, saluran hujan dan buang sampah ke sungai, buang sampah pinggir laut.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dan melakukan verifikasi faktual terhadap Kampung Batu Jaya, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi Kampung Batu Jaya, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi existing kampung yang selama bertahun-tahun tidak lagi menerima dana desa dan mengalami vakumnya aktivitas pemerintahan. Dalam kunjungan tersebut, tim Kemendagri bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMG Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat serta unsur terkait lainnya juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi Kampung Batu Jaya. Rombongan meninjau kondisi permukiman, infrastruktur, fasilitas umum serta berdialog dengan aparatur kampung dan masyarakat untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi terkini desa yang telah lama ditinggalkan akibat konflik dan bencana. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Andi Yuliar Miang Syah Rajmi, menjelaskan tim pusat hanya melakukan verifikasi lapangan untuk memperoleh data faktual sebagai bahan laporan kepada pemerintah.
2: Sifatnya kami ini hanya memotret. Jadi apa yang kami dapatkan hari ini akan kami tuangkan dalam bentuk laporan hasil atau berita acara yang nanti akan mengetahui juga dari perwakilan dari Pemda Kabupaten dan Provinsi. Jadi hanya menampilkan existing atau data informasi yang kami dapatkan. Kami belum bisa memberikan gambaran seperti apa karena itu semua kembali kepada Pemda dan masyarakat seperti apa penanganannya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMG Kabupaten Aceh Barat, Marjan Hanafi Lubis, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik kunjungan tim Kemendagri sebagai langkah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi Kampung Batu Jaya. Menurutnya, sebelum turun ke lokasi, tim telah mendengarkan berbagai penjelasan dari masyarakat yang menyampaikan keinginan kuat untuk kembali menempati kampung tersebut.
3: Tadi juga kita sudah dengar bahwa masyarakat dan PJPC sudah menyediakan sebelumnya kantor kecil, walaupun tidak berada di lokasi, tapi berdekatan dengan Batu Jaya. Nanti mungkin apakah nanti tim juga akan meninjau. Jadi penyelenggaraan pemerintahan kampung saat ini berjalan tetapi belum normal. Itu kita harapkan kedepannya ada upaya bersama yang sinergis. Tadi juga kita dengar dari pihak dinas tenaga migrasi akan berkolaborasi karena ini Kampung Batu Jaya merupakan ex pemukiman migrasi.
1: Sementara itu, Ketua Forum Aliansi Masyarakat KW16, Teku Agam, mengatakan masyarakat berharap hasil verifikasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menghidupkan kembali Kampung Batu Jaya. Menurutnya, saat ini sekitar 73 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa telah menyatakan keinginan untuk kembali menetap di Batu Jaya. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur, rumah layak huni, listrik, jalan, serta fasilitas pelayanan dasar masih menjadi kendala utama. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mendeteksi sebanyak 70 titik panas di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, 4 titik panas terpantau berada di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mendeteksi sebanyak 70 titik panas atau hotspot di Provinsi Aceh berdasarkan hasil pemantauan sensor MODIS dan NOAA 20. Dari jumlah tersebut, 4 titik panas terpantau berada di Kabupaten Aceh Barat dengan tingkat kepercayaan sedang, sebagaimana disampaikan dalam laporan resmi BMKG yang dirilis pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan peta sebaran titik panas, 4 hotspot di Aceh Barat tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Arongan Lambale, Johan Pahlawan, Samatiga, dan Waila Barat. Pemantauan dilakukan menggunakan satelit Terra, Aqua, Xiaomi, NPP, dan NOAA 20 untuk mengidentifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain Aceh Barat, titik panas juga terdeteksi di sejumlah kabupaten lainnya seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Birun, Gayo Luwes, hingga Nagan Raya. Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Nagan Raya menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak yang didominasi berada di Kecamatan Darul Makmur. Laporan BMKG juga mencatat terdapat dua titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Sementara titik panas lainnya didominasi memiliki tingkat kepercayaan sedang dan sebagian kecil berstatus rendah. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menyatakan bahwa hasil pemantauan satelit menjadi salah satu instrumen penting dalam mendeteksi potensi awal kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil pantauan sensor MODIS, satelit Terra, Aqua, dan Suomi NPP, serta NOAA 20, terdeteksi 70 titik panas di Provinsi Aceh. Demikian bunyi keterangan tertulis BMKG. BMKG menjelaskan bahwa titik panas merupakan indikator adanya anomali suhu permukaan yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas pembakaran. Namun demikian, keberadaan hotspot masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran atau dipengaruhi faktor lain. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Bupati Aceh Barat Tarmizi tegaskan agar masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai dan di laut sebab hal tersebut bisa mencemari air. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya melakukan penanganan sampah di berbagai titik. Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan agar seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut maupun ke sungai, sebab komitmen pemerintah daerah terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan bencana akibat tumpukan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai dan laut, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga dapat menyebabkan banjir, pendangkalan sungai hingga mengganggu kesehatan masyarakat. Sebab menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, dan lingkungan bersih maka kesehatan masyarakat juga akan lebih terjamin.
7: Jangan buang sampah ke saluran, kemudian jangan buang sampah ke sungai, dan buang sampah ke sungai, buang sampah pinggir laut, inilah akibatnya. Ini sudah tidak kali kita masih tersis lagi. Begitu air pasang, lunai semua saluran, airnya nggak bisa mengalir ke laut. Karena sama tingginya. Mengapa? Karena di bawahnya sampah semua, puluhan tahun. Jadi kesadaran ini yang harus diini masyarakat. Jangan nanti ada banjir dan silakan banjir lagi. Kita bersihkan di dalam pencitraan. Kalau yang bersihkan di dalam pencitraan, yang buang apa namanya? Jadi ini perlu kesadaran semua.
6: Juga mengajak agar seluruh aparatur kampung, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengedukasikan warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dimulai dari rumah tangga. Sebab pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program kebersihan lingkungan, gotong royong, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan adanya kepedulian dan kerjasama seluruh masyarakat, sehingga terwujudnya Kabupaten Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Sejumlah akademi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikul Saleh Unimal, Dr. Ikramuddin, menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
9: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Yang akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
8: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo. Namun sebelumnya kami sapa dulu buat pendengar kita yang ada dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo, terutama buat pendengar kita di Semelu, apa kabarnya pagi hari ini, dan pendengar kita di Aceh Jaya Abdia, Nagan Raya, dan juga pendengar kita yang berada di Ule Jalan, Betung, dan juga Singkil, Tapat Tuan Biren, dan pendengar kita di Gembang, Tutur, juga Pantai Cermin. Dan juga untuk pendengar kita yang berada di Calang, apa kabarnya, dan di Tenom, Panga, dan juga masih banyak beberapa pendengar kita yang berada di kejauhan yang kiranya belum bisa kami sapa juga berhubung waktu. Karena kalau kita sapa satu persatu pendengar mungkin waktunya tidak mencukupi ya. Jadi untuk semuanya tanpa terkecuali ya, masih kami ucapkan selamat pagi. Semoga untuk di hari ini, tepatnya hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026, semoga kita semua untuk hari ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan tentunya kita bisa untuk terus melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas untuk hari ini. Nah, pendengar, serangkaian lagu, beberapa lagu akan kami suguhkan sambil kita menanti pada waktunya pukul 7 pagi nanti untuk kita bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan mengajak Anda dan kami tentunya akan menemani pendengar dengan beberapa lagu hiburan yang sudah kami persiapkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Persatuan Melabu segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
5: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
6: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya.